0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
1: Sudah-dahlah, stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang kini jauh tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

cici tata. Ada ke pagi ni? Adik sudah baju ke? Adik duk buat kapur dia tu. Cici, nanya khabar lah sikit. Dan juga kita ni sebagai jiran, adalah rasa tanggungjawab berjiran tu. Kadang-kadang ke kita ni tak berasa. Duk berasa sepuluhnya biasa je benda-benda lagu ni deh. Tapi sebenarnya benda-benda ni lah kok boleh buatnya balah. Ha, tak kira lah jiran alik depan ko, jiran alik belakang ko. Kadang-kadang kita ni ke, kalau berasa sepuluhnya nak bakar siapa pagi-pagi buta tu lah kita kelih dulu. Orang sebelah tu sidar baju ke tidak? Menarak ko dia baru duk sidar baju, kita pun melenyak lah. Tangan nak pergi bakar siapa, tangan-tangan tu juga. Tidak ko bawa sak kain jiran tu. Mugalah pagi ke orang duk sidar baju. Oh, gak sikit tunggu lah petang. Oh, tangan-tangan orang akak baju dah nyok. Oh, nak bakar pun bakar. Kalah. Supa juga. Pain kita sidar baju. Pagi ya kita duduk pakai sapu. Kenapa perasaan kita? Macam-macam lah sebenarnya deh. Kalau dia berjiran ni, kena ada orang kata kapa ni common sense lah. Aku bahasa Inggeris dia tu biar khabar sikit deh. Kapa-kapa hak kita nak buat ni, kita tengok dulu. Oh, sekeliling kita lagu mana? Barulah senang nak bersaing ke kapa. Oh, lepas tu juga kalau nampak baju jiran tu duduk tengah hujan, kita tolong akak. Kita tulis cerita dulu sebentar. Moga dia tak ada masa tu. Oh, supalah juga dia pun. Bila kita buat baiknya dia, lama-lama dia pun buat baik juga dengan kita. Oh, dengan dia ni, jangan duk pala. Oh, senang nak minta tolong. Kemudian-kemudiannya pula deh. Jangan pula kata, Mek Bunga tak tegur. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mo.
1: Ya.
2: Okey, baik. Selamat pagi untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami berdua. Aha. Liz dan juga Iz pagi ni.
1: Aha, easy.
2: Ya, Iz. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga.
1: Aha, makna kata.
2: Maknanya.
1: Kita semua dah bersedia untuk ketahui perkataan bagi segmen ceria bahasa kita.
2: Ya, betul. Ceria bahasa setiap hari Rabu. Jadi dah bersedia ke semuanya? Nak buku kamu hari ni ni nak cari makna bagi perkataan yang mana kalau nak dikira kelah isi perkataan hari ni ni dia sangat-sangat klasik.
1: Ya, sepintas lalu saya tengok macam ikan.
2: Itulah saya kata. Kita bukan nak kecek pasal ikan. Ini benda lain ni. Sangat-sangat berbeza. Tapi, kalau yang mana tahu ni, dia tahu ni jawapan ni. Bisa-bisa berlakon pendengar-pendengar kita.
1: Ya, saya percaya macam pengawas pustaka, macam ketua kelas kita sekarang sudah ada di library dah.
2: Ya, betul. Sedia dah kamu nak buka muka surat berapa ni dia. Jadinya perkataan hari ini, dengarkan baik-baik. Ya. Perkataannya tenahak.
1: T-E-N-A-H-A-K.
2: Tu dia. Siap sekali dengan ejaan kami bagi untuk anda.
1: Ya, bukan jadi, jenahak deh.
2: Bukan je. Dia T depe. Dia bukan J depe.
1: Ini first time untuk saya.
2: Saya pun.
1: Tadi sembang macam.
2: Saya dah siap Google dah. Buka dah tepi ni. Jadinya mungkin ada di antara anda yang mana nak berkongsi berkenaan dengan maksud tenahak. Boleh sahaja hubungi kami sekarang. Bagi tahu maknanya, kita nak tahu apa maknanya dia.
1: 0974-88-630 atau 0974-33-858.
2: Okey, baik. Cari cepat. Kita nak tahu apa maksud tenahak.
1: Hak berada di komen TikTok tu.
2: Ada ke? Kita nak cuba kita tengok. Mugonya bagi tahu dah tadi ni. Tak ada lagi. Cepat-cepat komen. Kita nak tahu makna untuk tenahak.
1: Baik, sementara nak cari maksud tu, kita layan lagu dulu. Lepas ni kita angkat pemanggil bagi tahu jawapan. Okey, Segar Angin, Radin Mas Uji di Gu Pagi.
2: Kita belakang.

0: Baik.
1: Ah, segang ni segang.
0: Segang
1: ni. Eh, lagu ni tengah viral ke dekat TikTok?
0: Ya, benar sekali, benar sekali. Ha, lama tak turun ke basah. Tak turun ke basah, tak turun ke basah juga. Segang ni segang juga. Sekarang ini
1: kita nak tahu.
0: Ha, tenahak ni apa? Adakah sejenis ikan?
1: Bukan.
0: Habis tu dia apa? Okey, kalau nak tahu apa, ada pelajar-pelajar kita yang sudah membuat panggilan sekarang
1: ni. Okey, jom kita nak tahu. Ada siapa di talian tu?
0: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Pagi, cikgu dua.
0: Ini pengawas pusat Zumba.
1: Yang menjaga buku-buku.
2: Kira lah Zumba.
0: Itu, hey, bukan sumber awak masuk tu. Itu sumber lain, Mak.
1: Dia perpustakaan. Perpustakawan. Ha, gitu.
2: Ya, perpustakaan.
0: Ya.
1: Okey, Kak Hima. Nak tahulah, tenahak tu gapo? Dia bukan ikan.
2: Kita bagi tiga lah masuk dia.
0: Eh, banyak.
1: Boleh.
2: Terbit, bangkit ataupun kecewa.
1: Okey. Itulah tiga tu.
2: Tiga, terbit, bangkit ataupun kecewa.
1: Ingat tiga tu panjang. Saya menunggu.
0: Kita ni okey. Rupanya habis. Dah lama dah habis.
1: Okey, jadi jawapan Kak Cima tadi terbit.
2: Bangkit. Ataupun kecewa.
1: Kecewa. Tiga lalu.
0: Duduk tiga-tiga tu berbeza, kan?
1: Berbeza pula. Kau adik. Kamu mana buka pagi ni, Kak Syifa?
0: Kamu mana, Kak Syifa? Kamu hot dapur tu kau?
1: Okey, baik. Tak apalah, Kak Syifa. Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Tiga jawapan Kak Syifa pagi ni.
0: Dia mari dengan sepatu.
1: Okey, main Kak Syifa.
0: Mungkin ada jawapan lain? Kan? Assalamualaikum. Selamat
1: pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Selamat
3: pagi.
1: Ini kita ada orang tanah merah, Kak Weh.
0: Ya, Kak Weh.
3: Ya.
1: Okey, baik Kak Weh. Jawapan Kak Weh pula gapo? Tenahak.
0: Tenahak.
3: Sedih, kecewa. Sedih kecewa lah, hampa lah.
1: Kiranya ni lebih kepada hak sedih bukan gembira.
3: Sedih kecewa hampa.
1: Okey, baik.
0: Jadi lepas ni kita boleh royak, aku rasa tenahak sangat hari ni. Boleh lah eh?
3: Tenahak sangat hari ni. Kalau kata jenis orang tak berhak agak sedih lah kita.
1: Jadinya macam Kak Wei sendiri, biasa dengar tak perkataan tenahak ni?
3: Tak biasa dengar orang tua-tua agak kita kan, budak-budak tengah tengok, iyalah gapo pun tak ambil, asal ambil hal lah gitu-gitu.
1: Perkataan klasik lagu ni jahat kita dengar. Okey, baik. Terima kasih Kak Wei.
0: Sama-sama Kak Wei. Liz, dekat TikTok macam mana? Ada ke?
1: Ada. Okay. Ini kita ada jawapan daripada Jit. Katanya tenahak bermaksud kecewa atau berasa tidak puas hati. Ada juga. Ada satu lagi ni. Yang mana ni? Mana tak di bawah ni? Macam dah ni hilang pula. Ni ada daripada Hafsah. Binti Yusuf. Kecewa ataupun hilang harapan. Itu maksud tenahak. Terima kasih Kak Hafsah kita.
0: Baik, lepas tu.
1: Ada lagi ke? Siapa-siapa yang nak berkongsi maksud untuk tenahak. Ini kita nak baca juga daripada pokku. Kata pokku, tenahak, hatiku kecewa, putus harapan. Gitulah maknanya. Baik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Nasib baik tak ada yang komen kata tenahak maksud dia tenahak tasik, tenahak sungai.
1: Bukan.
0: Okey, baiklah. Orang kata bagus pagi-pagi ni kita membuka minda, jangan sampai kita tak tercapai akalmu untuk cari maksud tenahak. Jadi jom kita sama-sama berhibur dengan Eliana di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua. Tak tercapai di akal . Kita sendiri pun sebenarnya kalau ikutkan perkataan untuk ciri bahasa hari ini, hei, memelah. Tak
1: tercapai di akal. Ya, saya pun mati-mati ingat ikan.
0: Nasib baik itu kadepe jati dengan G.
1: Ya, kita pun kiri kanan jugalah.
0: Confused kita pun. Ada lagi ke pemanggil kita yang nak mana nak berkongsi?
1: Semestinya ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagu mana tu, Pak Din? Baru sudah ke?
2: Lama sikit lah masuk. Kan anak-anak murid dulu lah.
0: We ke anak-anak buhok lain lah dia. Sebabnya kita tahu dah. Yo.
2: Hadiah tu itu boleh ambil dah.
0: Boleh Pak Din, marilah Pak Din. Nak temu mata sini pun boleh, mari. Tapi waktu perjabat sahajalah Pak Din deh.
2: Ya. Malah bola bawa ni sedap dia depan tak tengok kita belakang.
1: Allahuakbar.
0: Ai, Pak Din.
1: Is manalah je Pak Din minta maaf banyak.
0: Pak Din kena mari tegur dulu Pak Din.
1: Is tak kena.
2: Dia mai lopak-lopak ngasah depan. Sedap dia.
0: Pak apa Pak Din tak join lepas sekali.
2: Pak Din duduk dengan tiram dengan itu tu ha.
0: Pak Din malu pula dengan Is dia.
1: Tak mari tegur Pak Din. Is manalah kena.
0: Ni Is ni nak kena. Menang dengan Pak Din. Pak Din nak mari pan ni. Nanti mari sampai sini. Dia masuk bilik kita tu berkenalan dengan DJ Is.
1: Pak Din kutik kulak biasanya pukul berapa pagi-pagi?
2: Pukul 4
0: pagi. Segar-segar lagi.
2: Dah dulu packing-packing dulu. Lepas tu pergi main subuh. Balik main subuh bawa pergi.
0: Bawa pergi dia. Tak apa, segar lagi tu masa tu.
2: Segar.
1: Okey Pak Din, hari ni ternahak ni adakah sejenis kulat Pak Din?
2: Mula-mula Pak Din ingat ikan jenis
0: Ya.
2: Lepas tu go kecewa ataupun hampa.
0: Kecewa atau hampa. Pak Din biasa ke dengar masa dulu-dulu ke orang-orang tua dulu duk kecek apa guna perkataan ni?
2: Tak
0: ajin dia.
2: Tak pernah dengar ke, pernah kena ikan jahat ya.
0: Perkataan klasik betul lah.
1: Klasik.
2: Klasik lah ni.
0: Okey, baik. Terima kasih Pak Din. Jawapan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu apa ni jawapan daripada Pak Din. Ini kita nak baca, ada kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM. Marinya daripada Bonda Rahimah. Katanya assalamualaikum. Ternahak, kecewa, tak puas hati. Itu jawapan daripada Bonda.
1: Ada lagi ke?
0: Ada, yang ini jawapan Kak daripada Kak Sah tu.
1: Oh, ini siap dengan okey, kenahap. Bukan kenahap Kak Sah.
0: Jenahap
1: pun bukan juga. Ternahak. Maksud dia kecewa katanya Kak Sah. Liz, are you okay?
0: Ingat kau ikir.
1: Itulah, kena cari tiga rasa sekejap lagi.
0: Sudahlah. Okey, ini kita nak baca ada juga yang komen. Tadi mana dah? Hilal lah pula dah.
1: Banyak betul komen
0: tak
1: ni.
0: Tak cuba cari. Tak apalah.
1: Kita... kita tangguhkan dulu komen tadi. Jom kita layan lagu Nusta. Kita back jauh sikit. Sona kita nak sona. Di Go Pagi.
0: Go kita belakang.

0: itu dia. Tumera, tumera, tumera, tumera.
1: Lagu Industri pun sudah dah is.
0: Ya, jadi makna kata makna lagi.
1: Sampai adalah ketikanya.
0: Kita pun nak bagi tahu kepada pelajar-pelajar kita ni. Jawapan sebenar bagi ceria bahasa kita yang berbunyi tenahak dik.
1: Ya, betul. Yang mana ejaannya T-E-N-A-H-A-K. Adalah salah satu perkataan yang sangat klasik sebab kita jarang. Memang tak dengar lah. Bukan kata jari, memang dok lah.
0: Adakah ini perkataan klasik ataupun ini perkataan baru sebenarnya?
1: Ini adalah perkataan klasik.
0: Baik.
1: Ya, dululah.
0: Saya ada nenek dan juga moyang yang masih hidup. Tapi tetap tak pernah dengar dia orang sebut tenahak.
1: Betul. Tak biasa dengar juga ni. Tak tahulah, mungkinlah orang Kelantan kot.
0: Tak sebut
1: perkataan ni
0: belah
1: dia.
0: Luar sana
1: belah
0: mungkin
1: luar
0: sebut.
1: Mungkin ada lah dia. Cumanya terima kasih juga untuk semua lah, hak mana telefon, hak mana berkongsi. Dan kalau ikut care jawapan-jawapan daripada gugu kita tadi tu, ramai yang betul ni.
0: Ya ke lah, kita dah bagi tahu dah tak surprise. Tapi sebenarnya ada juga yang betul. Dan macam Kak Shima tadi tu, unik.
1: Dia ada tiga jawapan tapi ada juga yang betul.
0: Ada juga yang betul.
1: Dia selamat sikit permainan dia tu.
0: Dia campurkan sumber tu sekali dengar sumber masa tu.
1: Okey, jadinya baik. Kita nak kongsikan apa maksud untuk perkataan bagi ceria bahasa hari ini, iaitu tenahak, yang mana maksudnya gapo is.
0: Maksud dia adalah berkenaan dengan seseorang yang kecewa.
1: Ya, betul. Okey.
0: Contoh kalau ayat dia macam Liz, saya betul-betul tenahak dengan awak hari ni.
1: Okey. Dan juga sebenarnya Is, kalau ikutkan lagi ni, yang mana sebenarnya tenahak ni kita tahulah bermaksud kecewa atau berasa sedih dan tidak berpuas hati.
0: Baik.
1: Dan ia juga diklasifikasikan sebagai kata ark ataupun dalam kurungnya dia arkib ataupun klasik. Dan jarang digunakan dalam perbualan harian. Ada juga perkataan ni dia ada maksud yang unik lah. Antara supaya buat contoh ayat tadi. Dan juga hari ini dia bagi jugalah ayatnya, hatinya tenahak melihat impian yang dibina sekian lama hancur dalam sekelip mata. Dan ini adalah sumber daripada Kamus Dewan Perdana. Terima kasihlah kita ucapkan untuk Dewan Bahasa dan Pustaka dia. Bui perkataan yang sangat-sangat klasik dan juga unik hari inilah.
0: Kita belajar perkataan baru dan pada masa yang sama saya rasa lepas ni kita boleh praktikkan perkataan tenahak.
1: Kena ingat kalau orang kata okay, kita tak payah dah apa ni. Sedih eh. Kita tenahak.
0: Tenahak. Saya tenahaklah dengan Argentina.
1: Tengok kita doa. Dia masuk situ.
0: Dia masuk sikit.
1: Nampak betul sedih eh. Tinggalkan yang tu.
0: Tinggalkan yang itu.
1: Kita move on.
0: Move on. Kita jumpa 4 tahun lagi.
1: Dan juga terima kasih lah untuk anda semua yang mana bersama dengan kami untuk ceria bahasa hari ini pada setiap hari Rabu. InsyaAllah Rabu depan kita jumpa pula lah deh untuk perkataan yang lain pula. Kita nak buat unik-unik je lah.
0: Unik-unik. Dan jangan risau, hari Isnin kita ada peribahasa pagi.
1: Super sekali.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
1: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
0: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan.

0: Stay tuned. Kelantan FM, di mana cua?
1: Masih lagi bersama dengan Easy di Gu Pagi.
0: Okey, ada masa lagi Easy. Kita nak kongsikan lah. Ini berkenaan dengan yang mana di Kelantan sendiri.
1: Allah. Apa ni?
0: Kita ni kalau biasanya ada senjata, memang tak boleh lah deh. Tambah-tambah yang tidak berlesen.
1: Betul.
0: Dan inilah yang mana pasukan gerakan PGA, dia menahan seorang lelaki dipercayai memiliki sepucuk senapan angin buat tes diri dalam operasi taring wawasan Kelantan di Kampung Parit, Bendang Morak, Jalan Pak Lebang, Tupak.
1: Jadi Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razzi Hussein, dia kata suspek itu berusia 27 tahun. Lepas tu kena teher pagi pukul 5.30 pagi oleh anggota Strike Force Company C Battalion 9 PGA Kuala Terengganu yang sedang menjalankan ronda air lah masa tu di kawasan itu.
0: Okey, dan juga anggota pasukan ni sebenarnya dia terserempak lah dengan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan sebelum menghampiri kenderaan untuk dibuat pemeriksaan.
1: Jadi lagu mana pun suspek ni dia nak lari mula-mula. Tapi kenderaan yang dia pandu tu tiba-tiba orang kata melanggar bahagian depan kenderaan pasukan tu. Jadi sebelum hilang kawalan dan terbabas ke dalam sawah.
0: Okey, baik. Dan suspek ni berjaya ditahan lah. Hasil pemeriksaan menemukan sepucuk senapan angin buatan sendiri. Dia letak di bahagian tempat duduk hadapan. Dengan ada satu botol mengandungi 61 berbola besi. Peluru dia lah berkali dia.
1: Lepas tu suspek tu pula berasal dari Wakaf Baru orangnya. Bersama dengan bahagian rampasan diserahkan kepada bahagian siasatan jenayah daerah Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpak lah untuk tindakan lanjut.
0: Okey, dan nilai keseluruhan rampasan ni dianggarkan bernilai RM12,061 merangkumi sebuah kereta, senapan angin tu juga, serta 61 berbola besi dan kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api 1910.
1: Dia buat apa sebenarnya ni?
0: Itulah yang menjadi persoalannya.
1: Senapan angin dia.
0: Nampak benar dah nak lari daripada pihak berkuasa. Kita okay, kalau tak buat salah is.
1: Tak takut?
0: Tak takut. Boh ke polis ada buat apa, roblox ke, JPJ ke, lesen ada cukup lekat, IC bawa.
1: Benar sekali.
0: Jangan dah takut.
1: Macam sekarang ni zaman main JPJ kan. Walaupun bateri telefon saya mampu, saya tak takut.
0: Tak takut.
1: Saya kata check
0: lah. Kita confident. Kita tidak bersalah.
1: Contohnya kalau Liz lah, kalau musim nak raya kan, tiba-tiba lah Liz ni pandai-pandai pergi buat meriam buluh sendiri. Pandai ke?
0: Tak pandai.
1: Agak-agak kena igak dah agak-agak.
0: Ai, memanglah kena
1: Tapi masih berleluasa kan benda tu?
0: Ada, tak berigak tu. Kalau berigak kena. Jadinya kita ni kalau boleh benar-benar hak tidak mendatangkan faedah sangat ni, janganlah dia. Dahlah, tak pasal-pasal sebenarnya.
1: Dahlah tak datang faedah, membahayakan diri kita.
0: Membahayakan diri kita. Oh, kita sendiri tak apalah kena kau, okey? Air kena kat aku siap pun. Gitulah dia marah.
1: Saya percaya 61 butir berbola besi tu, sapa juga 2-3 butir di macam.
0: Jangan sapa macam lah. Jadinya kita nak nasihatkan untuk semualah, ya. Janganlah kita buat benda-benda yang boleh mendatangkan penyesalan untuk diri kita sendiri lah.
1: Benar sekali.
0: Sebelum kita buat sesuatu, kita fikir dulu, elok ni macam-macam jenis lah dia.
1: Kreatif.
0: Lepas ni juga, Is. Kita nak ke utama dulu.
1: Baik.
0: Nak masuk jam yang kepah ni. Ni nak catch up pasal bully ni. Mari yang viral jugalah video dia. Allah, yang kepah anak orang lagu tu je. Kejadiannya di Kuala Lumpur, bukan sini.
1: Bukan sini pun panas pedas juga. Tak kira.
0: Mental dah kot semuanya.
1: Saya tak faham lah kenapa bully memang dari dulu lagi ada. Tapi sekarang
0: semakin teruk lah dia.
1: Makin agresif. Yo. Tak takut kau orang, tak takut kau gosatung.
0: Kita rasa bimbang. Dengan anak sendiri. Muka ada anak jatuh dia.
1: Pusinglah
0: kan anak sendiri pun.
1: Lo ni tak kira jantina, pembuli boleh jadi wanita atau lelaki. Yang kena buli pun boleh jadi wanita atau lelaki.
0: Betul, okay. Gitulah. Cumanya nak kecek berkenaan benda ni, lepas ni di jam yang keempat. Sebab kita nak gialah kok, utama 9 pagi dulu.
1: Jadi sebelum tu, jom Liz, Is nak tanya, Dr. Mental, Is tahu ke Dr. Mental tu gapo, Liz?
0: Dr. Psychiatrist.
1: Salah dik. Kalau nak tahu, kena tanya Abang Jeming kita deh. Abang Jeming, Dr. Mental tu gapo? Di Gu Pagi.
0: Kita belakang.

0: Besutkan setiu 107.1 MHz.
1: Stesen FM, penuhi cita rasa anda.
2: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, sokmong.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

0: Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu bercu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Imigresen secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap terhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fahda memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas ruang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Le Hainaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Barbre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Sohui mara kepusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Klantan FM.
1: Are you ready?
2: Station name?
3: Klantan FM.
1: Tahukah Anda?
4: Tahukah anda jam tangan dibuat pertama kali oleh Peter Henley, seorang tukang kunci di Nürnberg, Jerman pada abad ke-15. Pada tahun 1508, Henley menjadi tukang kunci terkenal kerana berjaya menghasilkan jam berkuasa spring kecil. Walaupun jam ciptaan Henley tidak menunjukkan waktu yang tepat, namun reka bentuk jamnya menjadi kebanggaan jika dipakai penduduk Eropah. Kebanyakan bangsawan tempatan inginkan reka bentuk jam tangan yang mewah dan lebih kecil oleh Henley. Pada abad ke-19, jam tangan telah berevolusi dengan tidak lagi menggunakan spring namun digantikan dengan bateri. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
5: Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ado Sokmo!

0: Ya, masih lagi bersama dengan kita lah di Easy Ego Pagi Ego Kita Belakang. Dan ini jam yang tak akhir dah, Liz.
1: Ya, betul. Dah pun pukul 9.20 minit pagi. Apa khabar semuanya? Harapnya pagi ni sihat-sihat sentiasa lah. Ya. Ada yang baru buka siaran ke pagi ni?
0: Dah terlambat dek untuk Ego Pagi lah.
1: Ego Pagi dah nak habis dah. Okey, jadinya untuk anda yang mana masih ada lagi masa bersama dengan kami ini, kita sebenarnya nak kongsikan ya, Is, berkenaan dengan gapo yang telah pun kita maklumkan tadilah. Sebelum kita gialah ke utama 9 pagi.
0: Baik.
1: Ini berkenaan dengan video yang mana tulah lah sejak malam lagi. Saya duk tengok, kalau buka je Facebook ke IG ke, ramai yang share video berkenaan dengan apa ni, ada seorang budak ni lah. Dia pakai baju hijau kena buli. Siap kena lepak. Aduh, kita tengok sendiri pun.
0: Liz tengok sampai habis ke?
1: Saya tengok lah. Dia akak pun nak teruk pang.
0: Sebahaya ke macam mana
1: tak
0: tu?
1: Tak tahulah. Tapi kalau ikut ke berita ni, apa suspek yang ditahan ni, umur dia 14 tahun baru.
0: Najah, tingkat terdua?
1: Tingkat terdua baru. Berdebel tu deh. Inilah kadang-kadang ke kita ni. Biasalah kebiasaannya. Kalau ibu ayah, kalau kita cerita berkenaan dengan anak dia, tak boleh nak tag lah dia.
0: Tak boleh.
1: Dia akan kata gini. Anak saya baik. Anak saya tak pernah buat perangai sebegini. Saya tahu anak saya.
0: Kebanyakan memang gitu, Liz. Kebanyakan memang gitu. Anak kalau depan mokpok dia, dia macam terpaling lembek tekuk.
1: Pijak semut pun tak mampu.
0: Tapi sebenarnya kadang-kadang anak kalau di sekolah dia begitu.
1: Berbeza dia punya perangai.
0: Dan bila kita rujuk kepada ibu bapa dan ibu bapa dia membantah sekeras-kerasnya, bermakna anak dengan mokpok dia lebih kurang perangai sama. Patutlah anak jadi gitu, mokpok gitu.
1: Rupalah ajaran yang sama juga dia.
0: Didikkan mak ikut mana je lah.
1: Kadang-kadang kita ni kena tengok juga kenapa dia orang yang duk kata. Kadang-kadang ada yang betul. Kita kena ambil cakna juga, kena ambil tahu juga ni, supaya benda-benda kes-kes buli sebegini tidak merebak. Dia biasa petu je.
0: Betul. Dan untungnya generasi sekarang ada media sosial, boleh rakam.
1: Ada bukti. Tak pasal-pasal deh. Yang inilah yang mana beritanya berkenaan dengan seorang remaja lelaki cedera parah. Selepas dipercayai dipukul sekumpulan rakan sebaya. Dalam kejadiannya di Kuala Lumpur lah ni, di Ceras. Ceras pada 5 Julai yang lalu. Tapi baru viral ni video dia.
0: Baru-baru post sekali video tu. Okey, Ketua Polis Daerah Ceras ACP Muhammad Rosdi Daud, dia katakan pihaknya menerima laporan itu berhubungan kejadian itu daripada ibu mangsa tu sendiri. Pada pukul 12.45 tengah malam tu, ibu mangsa buat laporan.
1: Buat laporan poli. Desa Sate Awe ni juga turut mengesan lah penularan satu rakaman video kejadian melalui aplikasi WhatsApp yang dipercayai dirakam oleh salah seorang suspek tu lah. Dia ada 4 orang belakang dia.
0: Salah seorang tu lah katanya.
1: Salah seorang.
0: Konon-kononnya dah.
1: Tunjuk debel lah dia. Soho sikit. Ada video.
0: FYP view
1: katanya
0: tinggi. Itu orang kata tak berapa nak mana. Bertindak atas maklumat tu, sepasukan pegawai dan juga anggota dari bahagian siasatan jenayah BSJ, ibu pejabat polis daerah IPD Ceras, dia telah menahanlah keempat-empat remaja lelaki tadi. Orang kata berusia sekitar 14 tahun bagi membantu siasat.
1: Betul. Okey, dia juga telefon hak mana dia guna untuk rekod video itu juga turut dirampas lah. Dia video ataupun telefon itu milik salah seorang daripada suspek yang digunakan untuk merakam insiden berkenaan.
0: Jadi kesemua suspek telah direman bagi membantu siasatan lanjut dan kes disiasat di bawah Seksyen 325 Kanun Kesiasaan kerana menyebabkan kecederaan parah.
1: Betul. Dia kata siasatan Loni pula sedang dilengkapkan sebelum merujuk kepada timbalan pendakwa raya untuk tindakan akan selanjutnya. Tapi bila dah ada bukti lagu ni, Is, pak lawes orang, siapa ke mengalami kecederaan teruk, retak kecederaan dalam kepala, kita harapkan supaya yang setimpal jugalah dikenakan kepada mereka yang terlibat, supaya benda lagu ni dapat dijadikan satu pengajaran yang betul-betul pengajaran lah.
0: Betul. Sebenarnya buli ni tak perlu tunggu punca, tak perlu tunggu sebab. Kadang-kadang orang dok, dia sakit hati dengan kita, dia mari hentam kita.
1: Yo.
0: Padahal kita tak ada buat salah apa pun.
1: apa pun. Dia je tak puas hati.
0: Dia tak puas hati. Dia kata kita koyak lah. Dia kata kita
1: kalau
0: berlagak.
1: Kalau kita nak koyak, apa masalah
0: masalahnya? Bakar bunga bakar. Aku tak serupa.
1: Kadang-kadang gitulah dia orang ni. Dia main yang tak puas hati ni. Susah lah. Izrah, kita nak memuaskan hati semua orang pun tak boleh. Kadang-kadang kita ni buat baik dah.
0: Terlalu baik pun list kena tau. Terlalu baik pun kena.
1: Orang pijak pala.
0: Terlalu berlagak pun kena. Memang kena belaka lah. Dan kita sampai sekarang saya rasa kita tak tahu apa kaedah yang boleh kita buat untuk basmi terus 0% bully di sekolah ke di mana-mana. Tak payahlah saya rasa. Genetik ke benda ni
1: Tak tahulah dia. Tapi kita harapkan supaya ibu bapa juga mainkan peranan penting. Cek jugalah anak tu. Jangan bagi anak ni jadi pembuli.
0: Betul.
1: Kesianlah kepada mereka yang dibuli ni. Mental tak apa-apa nak stabil dah.
0: Betul.
1: Trauma nak pergi sekolah. Belajar tak mana dah. Rusing lah dia.
0: Dan ibu bapa yang dapat mengesan anak anda menjadi mangsa buli, tolonglah dengar bila anak nak mengadu tu.
1: Laporkan terus kepada pihak berkuasa.
0: Setengah ibu bapa terlalu sibuk dengan kerja harian dia. Anak mari dekat, kadang-kadang time makan malik ke apa ke dia nak mengadu.
1: Nak cerita pun takut.
0: Tak dengar. Tak saya dengar. Mu ni aku dulu teruk lagi. Dia main lagu tu.
1: Tak boleh bandingkan dulu dengan
0: Lonnie
1: lah.
0: Tak boleh. Bahaya sangat-sangat sekarang ni. Itu yang menyebabkan anak bila tak ada tempat meluah, depress dan mulalah rebel, memberontak dan lain-lain lagi.
1: Okey, jadi kena ambil channel lah untuk semua pihak. Kita mainkan peranan masing-masing lah. Dan untuk anda semua, lepas ini ada lagi kita nak kongsikan. Cuma kita reda-redakan dulu. Dengar lagu ini.
0: Untuk pelajar-pelajar semua yang suka bully tu, jujur cakap, kami di Gu Pagi hampa lah dengan anda semua.
1: Hashtag tolak bully.
0: Kita basmi bully kau-kau di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Your DJ has only just begun.
1: Hello. Hello.
2: Hello.
3: Bueno, ¿qué es?

0: Assalamualaikum, kami
1: Ing Team.
2: Hai, saya Mentino.
3: Hai, saya Arik Langit.
4: Hai, saya Rina Niki.
5: Hai, saya Wania Srita.
6: Ambo Rahim Rahim.
7: Hai, saya Ibnu Riza.
8: Dengarlah Kelantan FM.
9: Kelantan FM,
10: jeli luar terasa.

0: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. Masih ada lagi bersama dengan kami berdua Gu Pagi. Is, kita ni sebenarnya kadang-kadang kan, mungkinlah hari ni hari Rabu. Aha. Esok Khamis.
1: Baik.
0: Jumaat Sabtu kot-kot lah ada yang nak buat majlis perkahwinan kot.
1: Majlis hari jadi ke?
0: Biasanya okey ada ambil fotografer, jurugambar lah. Untuk ambil gambar kita sebagai kenang-kenangan. Inilah yang mana semalamnya dia viral lah juga. Ataupun tular berkenaan dengan ada salah seorang daripada juru foto ni. Dia kata pengantin yang mana dia ambil tugas untuk sebagai jurufoto pada majlis perkahwinan itulah.
1: Memang dia dibayar lah untuk ambil gambar. Baik.
0: Cumanya dia makan lah juga masa majlis tu. Habis? Tanpa dijemput oleh pengantin tu.
1: Dia makan ke dia tapau?
0: Dia makan lah situ ni. Ambil lah deh. Makan ni apa semua. Yang inilah menjadi persoalannya. Bila pengantin tu meminta bayaran sebab mudah makan pada majlis aku. Aku tak bayarmu untuk makan. Aku bayarmu untuk main buat kejo.
1: Ya Allah, kejamnya.
0: Lagu mana pendapat Is sebenarnya? Benda lagu ni Is.
1: Okey. Bagi saya, fotografer tu sudah termasuk sebagai ahli dekat majlis tu. Cuma jawatan dia atau tugas dia mengambil gambar.
0: Iyalah, tugasnya dia kita tahulah dia.
1: Habis tu macam mana pula dengan jongkako? Tak boleh makan jugalah muka dia jongkako.
0: Itulah. Tapi dia macam persepsi lah dia. Kadang-kadang

0: Jadi makan dulu, Ben. Makan dulu.
1: Makan dulu. Sebabnya kadang-kadang kita, bila kita buat baik dengan orang, walaupun tidak dibalas dengan baik pun, at least kita dah buat baik dengan orang. Dia salah satu sifat kemanusiaan diri lah sebenarnya.
0: Lepas tu Liz dengar cerita dia, ganti rugi makan nasi fotografer tu RM500.
1: RM500.
2: Eh, ni naik
1: banyak
2: angin
1: benar, ni. Banyak benar, RM500 kena bayar.
2: Deh! RM500 mu makin gapo.
0: Gitu semua nak pengantin. Buat apa awak jadi gini ni?
1: Inilah yang menjadi perbualannya juga semalam. Ramailah komen. Ramai yang tak setujulah dengan pengantin ni. Buat apa buat gini?
0: Tapi betul lah pengantin yang marah tu. Ke tuai rumah ke, ke catering tu ke?
1: Pengantin lah. Cumanya kita ni kadang-kadang, betul lah, jurugambar pun ada juga jurugambar yang backup pengantin. Katanya, memanglah kita orang ni mari untuk bekerja. Jadi tidak termasuk dengan makanan kegapo. Sendiri-sendiri dah berlaku. Tapi ada juga yang kata, alah setakat nak makan-makan je sikit ni.
0: Peri kemanusiaan lah.
1: Ya betul.
0: Kelata kata perut pedal lah.
1: Kita baik dengan orang, InsyaAllah lepas ni orang baik dengan kita deh. Senang minta tolong.
0: Ya, awak buat majlis kahwin tau, awak perlukan keberkatan. Kalau awak buat gitu kok, orang-orang dah terhasil hati pada hari pertama awak pergilah isteri suami tu, orang dah dah sedih dah.
1: Betul. Jadinya Ki Johok dia buat tu pun jadi tak ikhlas tu dia.
0: Benar sekali.
1: Kau dia duduk wah edit gambar kita ke apa belaka tu.
0: Itulah kalau mu nak marah orang ambil nasib mu pun, biarlah gambar siap dulu. Mu tunggulah gambar mu nanti.
1: Jadinya begitulah eh. Dalam kehidupan ni macam-macam jenis lah. Kita jumpa juga
0: macam,
1: ada. Kita baca yang tular di media sosial.
0: Betul. Itu belum lagi saya, apa kalau Liz pernah tengok ada satu video tu. Ada satu lelaki ni, dia ditangkap kerana membuang air kecil di atas kenderaan orang parking.
1: Aduh, lama pesi mana pula.
0: Saya tak tahulah imajinasi apa dia ni.
1: Macam-macam jenis lah, Izzy. Cumanya pesanan kita lepas ini untuk mungkinlah ada kalangan pendengar-pendengar kita yang bakal melangsungkan perkahwinan.
0: Baik.
1: Bicah lalu dengan fotografer tu lagu mana dek. Tak ubi awak makan ke apa kau? Awak kena makanan tu asing kau suku kau? Bicara sendiri lah lagu mana.
0: Tergamuk ke?
1: Itulah tak gamak.
0: Saya tak tergamak lah. Saya rasa orang tuan rumah rela berlapar.
1: Oh, setakat sepinggir jadi.
0: Yo.
1: Tak apalah.
0: Tak tahulah, tak kerti.
1: Gitulah dia.
0: Jomlah kita.
1: Tak tahulah siapa yang salah.
0: Kita kena tanya Ipang lah. Salah apa sebenarnya ni? Nasi kah? Fotografer kah? Tuan rumah kah? Hanya di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Kau mahu caraku sempurna untukmu. Apa kau sangka ku alis silap mata?
2: Hai semua, saya Azlin. Sampai di kat Kelantan ni, saya terus buka Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Jelira terasa.
3: Terima kasih Kak Azlin. Jeriga terasa. Katanya dia.
4: Dah pun pukul 9.51 minit pagi dah is kitanya.
3: Allah, tak sampai 10 minit lagi kita dah nak berakhir ni, Liz.
4: Ya, betul. Dah pun di hujung-hujung siarannya untuk ku pagi-pagi ni.
3: Aha, nak tak kalau saya minta tambah lagi 2 jam?
4: Boleh-boleh. Is lah deh. So, okay. Saya tepuk dulu. Okay. Kita sebenarnya dah sampai di hujung dah siarannya untuk ke pagi-pagi ni. Aha. Kami berdua lah. Daripada pukul 6 pagi tadi lagi, sampailah ke waktunya yang sekarang.
3: Macam tadi kita kata, kita dengar iklan pasal RTM Click tu tadi kan. Semestinya kita kenalah ada masing-masing dalam gadget ada aplikasi RTM Click.
4: Ya, betul.
3: Sebab apa, Liz? Memudahkan lagi kita untuk tengok siaran-siaran rancangan sebelum ni.
4: Ya, betul.
3: Yang terlepas.
4: Betul. Janganlah guna RTM Click tu masa nak tengok bola hari tu je. Masa nak tengok bola hari tu, kena duk nyari kot RTM Click tu kak. Sebab boleh tengok situ. Lepas tengok bola habis dah bola, uninstall.
3: Janganlah
4: begitu ya.
3: Dan di kesempatan ini juga saya nak ucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang sambut hari jadi pada bulan 7. Terutama sekali hari ni birthday adik saya Nurul Zulaika Sudin. Happy birthday to you. Dan 24 hari bulan lusa, adik saya lagi seorang lagi, Nur Arisa Sudin. Happy birthday to you too. Okay, dua-dua adik saya.
4: Dua-dua bulan tujuh. Kalau Is boleh berapa?
3: Saya boleh sama kan? Kita kan Libra.
4: Boleh 9 ke?
3: Boleh 10.
4: Awak 10, saya 9.
3: Oh, ya ke? Liz Libra sulung. Saya Libra bongsu.
4: Saya Libra September.
3: Saya Libra Oktober.
4: Tapi masih lagi sama lah.
3: Okay, Is.
4: Lepas ini akan bersama dengan Gugu Alik. Mami Dia lah. Dia Fauzi akan temankan anda. Lepas tu kita jumpa minggu depan pulak lah deh.
3: Isnin
4: depan lah.
3: Kita jumpa Isnin depan. Sekarang
4: saya lagi Sabtu sore dah lah ni.
3: Ya, untuk maklumat anda semua, Easy bukan lagi bersiaran 3 kali seminggu.
4: Dua kali je.
3: Hari Isnin dan hari Rabu.
4: Okey, baik. Dan insyaAllah lah kita jumpa lagi Easy minggu depan hari Isnin seperti biasa.
3: Dan kami nak ucapkan terima kasih kepada anda di TikTok, di live Facebook dan yang membuat panggilan, yang jawab pasal ceria bahasa tadi. Yang komen-komen dekat TikTok tu, terima kasih sangat-sangat. Okay, kami gerak dulu. Assalamualaikum.
4: Bye-bye.

0: senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau. Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account. Anda

0: yang terbaik. Kami kuraikan untuk anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Belakang sesek awak bereh ke pagi ni. Hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak kepada sesek awak sememangnya menjadikan Kelantan FM sebagai teman hiburan anda. Tak kisahlah di mana sahaja anda berada, right? Dan saya, Dia Fauzi, akan bersama anda selama 4 jam dari jam ini sehingga jam 2 petang nanti, insyaAllah, right? Dan hari ini merupakan hari Rabu. Kalau kita kira hari Rabu ni, kita checkpoint lah deh. Sebab esok hari Khamis. Bila hari Khamis, maksudnya lusa dengan tulak kita cuti. Mana hijau normal lah, office hour macam kebanyakan deh. Suka cuma Sabtu ni boleh bersenang lenang di rumah, bercuti-cutian deh. Orang kata kita boleh spend, luangkan masa bersama dengan ahli keluarga. Masa cuti itulah, sebab hari hijau, hari sekolah ni semua pakat sibuk kala-kala. Nak hormat ayah kena hijau, anak-anak di sekolah. Jadi hari Jumaat, hari Sabtu tu masa yang terbaik untuk kita luangkan bersama dengan yang tersayang. Mungkin ada yang rancang untuk pergi piknik ataupun rancang nak masuk kebun, nak cari durian. Ada lagi kau, mesti durian lagi kau. Kata di hujung-hujung dah ni deh. Jadi walaupun yang sedang anda hadapi, yang sedang anda lakukan sekarang, jangan lupa Allah sentiasa bersama kita. Rezeki sentiasa ada, cuma masa dan jalannya berbeza untuk setiap orang. Dan saya, Dia Fauzi, temankan anda dalam Guralik bersama dengan lagu-lagu yang terbaik pastinya dan macam-macam cerita menarik sehingga jam 2 petang. Jom kita mulakan hari ini dengan hati yang positif. Pastinya Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Jom kita dengar lagu dari Billboard, Sing Kong dan Keju. Dan selepas itu, Syamil, beribu tanda tanya untuk anda, Guralik, Kelantan FM.

Sahih Kap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak berlakon pakat dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap, cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik ti nga fang tang pe nak kap. Kau pun mak kap, sawadee kap.

0: Kelantan FM setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM setia bersama anda. Masih lagi bersama saya, Dia Fauzi, dan ini antara berita yang menjadi perhatian ketika ini ialah berkaitan dengan isu network school. Dan menurut Jabatan Imigresen Malaysia atau JIM, setakat ini mereka masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang didakwa terlibat. Dan pada masa sama, siasatan masih lagi diteruskan dengan kerjasama pelbagai agensi. Jadi, kita semua jangan cepat membuat andaian ataupun menyebarkan maklumat yang belum lagi disahkan. Kita biarkan pihak berkuasa menjalankan siasatan sehingga selesai. Kalau terjumpa berita di media sosial, seeloknya kita semak dahulu kesahiannya sebelum kita tekan butang share ataupun kongsi, alright? Sama-sama kita jadi pengguna media sosial yang lebih bertanggungjawab. Dan 10.30 minit pagi nanti, sama-sama kita ikuti info sukan hari ini diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail. Lagu hiburan seterusnya dari Zainal Abidin Putri. Dan selepas itu kita ada Amir Masdi, Calara. Terus layan Kugali, Kelantan FM.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Besarkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan.
2: Okey, Info Sukan Kelantan FM hari ini kita mulakan dengan nama perseorangan lelaki profesional negara Li Zijia tidak tersenarai dalam skuad badminton kebangsaan yang akan menggalas cabaran pada Temasha Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 September depan. Dan turut tidak berada dalam senarai akhir ke Temasha Sukan 4 tahun sekali itu adalah pemain bergu campuran Toh Iwe dan yang sedang menjalani rehabilitasi selepas pembedahan lutut di Melbourne, Australia. Dan seterusnya, ketiadaan pemain kelahiran Melaka itu membuka ruang buat Cheng Su Ying untuk mengisi kekosongan tersebut apabila bakal membentuk gandingan bersama Cheng Tan Chi bagi acara bergu campuran. Satu lagi slot acara tersebut menjadi milik gandingan profesional Goh Soon Huat dan Shavon Lai yang turut diberikan kepercayaan bagi menggalas cabaran negara pada tamasha itu. Bagi acara bergu lelaki, ada sedikit kejutan apabila Soh Woo Yi tidak disenaraikan dan akan menyaksikan gandingan asalnya Aaron Chia bakal berpasangan dengan T. Kai Woon selepas Persatuan Badminton Malaysia merombak sektor tersebut. Pasangan nombor 6 dunia Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani turut diberikan kepercayaan menggalas tanggungjawab bagi memburu kilauan pingat emas di Sukan Asia. Dan seterusnya, mengenai penyerang Perancis Kylian Mbappe terus mengukuhkan statusnya sebagai antara bintang bola sepak moden apabila muncul pemain pertama memenangi anugerah kasut emas Piala Dunia sebanyak 2 kali berturut-turut. Bintang Real Madrid itu meledak 10 gol dalam 8 perlawanan pada edisi Piala Dunia kali ini untuk mengetepikan pencabar terdekat Lionel Messi sekaligus mempertahankan gelaran yang turut dimenangi pada edisi Qatar 2022. Dan lebih membanggakan, Mbappe turut mencipta sejarah apabila menjadi pemain pertama menjaringkan 2-digit gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak kali terakhir legenda Jerman Barat Gerd Müller melakukannya pada 1970. Hanya 2 pemain dalam sejarah memiliki rekod lebih baik berbanding Mbappe dan Müller, iaitu Just Fontaine yang menjaringkan 13 gol buat Perancis pada 1958 serta Sándor Kocsis dari Hungary dengan 11 gol pada edisi 1954. Mbappe turut memahat nama sebagai penjaring terbanyak sepanjang Piala Dunia Lelaki dengan 22 gol sekaligus mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 jaringan. Sekian info sukan diterbitkan oleh Rudin Haji Is.

Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 10.48 minit pagi, jam 11 pagi nanti. Sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di tempat kita. Right, sedikit info mengenai Briket Tenggara. Pasukan Gerakan Am PGA menahan 641 pendatang tanpa izin termasuk 134 wanita menerusi optaring wawasan Kelantan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, dan ia melibatkan rakyat dari 10 negara dengan warga Myanmar merekodkan jumlah yang tertinggi iaitu seramai 428 orang termasuklah 106 orang wanita. Dan selain itu, mereka terdiri dari warga Bangladesh, Indonesia, Thailand, China, India, Nepal dan juga Vietnam, Pakistan dan juga Nigeria seorang. Alright, itu antara orang kata berita yang boleh kita kongsikan mengenai 641 pendatang tanpa izin di negeri Kelantan yang ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Alright, jam 11 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di tempat kita. Jom layan lagu dari Nuh, Teruntuk Mia, untuk anda, Gugalit Kelantan FM.

Jeki kata, adakah pagi ni Adik sudah baju ke? Adik buat apa dia tu? Jeki, nanya khabarlah Siki. Dan juga kita ni sebagai jiran, adalah rasa tanggungjawab berjiran tu. Kadang-kadang ke kita ni tak perasa. Tak rasa sepenuhnya biasa je benda-benda lagu ni deh. Tapi sebenarnya benda-benda ni lah kok boleh buatnya balah. Tak kira lah jiran alik depan ke jiran alik belakang ke. Kadang-kadang kita ni ke, kalau berasa sepenuhnya nak bakar siapa pagi-pagi buta tu kita kelih dulu. Orang sebelah tu sidar baju ke kita. Menarak ke dia baru dek sidar baju, kita pun belenyalah tangan nak dipakar siapa. Tangan-tangan tu juga. Tidak ke bawah sak kain jiran tu. Mugalah pagi ke orang dek sidar baju. Oh, gak sikit pun gualah petik. Oh, tangan-tangan orang kat baju dahnya. Oh, nak bakar pun bakar. Supa juga, tangan kita sidar baju. Pagi ya kita duduk pakai siapa? Kenapa perasaan kita? Macam-macam lah sebenarnya dia. Kalau dia berjiran ni, kena ada orang kata apa ni, common sense lah. Kok bahasa Inggeris dia tu, biar khabar sikit deh. Kapa-kapa hak kita nak buat ni, kita tengok dulu. Oh, sekeliling kita lagu mana? Barulah senang nak bersaing ke kapa. Oh, lepas tu juga kalau nampak baju jiran tu duduk tengah hujan, kita tolong akak. Adik kita tolong cerita dulu sebentar. Moga jiran tak ada masa tu. Oh, serupalah juga dia pun. Bila kita buat baiknya dia, lama-lama dia pun buat baik juga dengan kita. Oh, dengan jiran ni, jangan duduk palah. Oh, senang nak minta tolong. Kemudian-kemudiannya pulak deh. Jangan pulak kata, Mek Bunga tak tegak. Mek Bunga tak marah.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Kelantan FM menyiarkan lagu-lagu popular sepanjang

0: FM setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM setia bersama dengan anda. Dan sekarang dah masuk jam yang kedua. Alhamdulillah, kembali bersama saya Dia Fauzi. Pastinya Gugali Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Dan untuk anda yang orang kata baru je mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak. Kalau yang dalam perjalanan sekarang ni, mungkin ada yang menuju ke Jeli 90.0. Kalau nak mari ialah Kota Baru 102.9. Dan dah masuk jam yang kedua ni, beres kau belakang selesai awak. Diharapnya semua urusan dipermudahkan. Dan awak tengah bawa kereta molek, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Awak tengah hijau macam saya ni lah deh. Kita di sini ni tengah bekerja deh. Dan semua di, awak kata, doa saya semoga dipermudahkan segala tugasan anda. Dan yang masih lagi mencari rezeki, moga Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Dan insyaAllah, kata macam biasalah, kita banyak isu dan juga berita yang sedang menjadi perhatian. Apapun yang kita baca ataupun kita dengar di media sosial, jadilah pengguna yang bijak. Semak dulu kesahihan sesuatu maklumat sebelum kita sebarkan ataupun kita kongsikan kepada orang lain. Kadang-kadang satu perkongsian yang tidak pasti boleh menimbulkan kekeliruan pada orang ramai. Jadi terus kekal bersama saya, sebab selepas ni ada lagi lagu-lagu yang orang kata lagu-lagu best juga pilihan saya untuk anda, info semasa dan macam-macam lagi hanya di Gugali Kelantan FM. Ada semua.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda jam tangan dibuat pertama kali oleh Peter Henley, seorang tukang kunci di Nürnberg, Jerman pada abad ke-15. Pada tahun 1508, Henley menjadi tukang kunci terkenal kerana berjaya menghasilkan jam berkuasa spring kecil. Walaupun jam ciptaan Henley tidak menunjukkan waktu yang tepat, namun reka bentuk jamnya menjadi kebanggaan jika dipakai penduduk Eropah. Kebanyakan bangsawan tempatan inginkan reka bentuk jam tangan yang mewah dan lebih kecil oleh Henley. Pada abad ke-19, jam tangan telah berevolusi dengan tidak lagi menggunakan spring namun digantikan dengan bateri. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
2: Dengarlah Kelantan.

0: Berfish rasa ada.
1: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

0: Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda dan sekarang sudah 11.30 minit pagi dan sekarang ni bersama saya di Konti Encik Muhammad Najmi Mahdi, penolong pengarah rawatan, pemulihan dan perubatan AADK Negeri Kelantan. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam.
1: Alright, dan hadirnya tuan ke konti kita, orang kata masa pun tak banyak, orang kata tak lama, 15 minit je. Tapi topik kita hari ni adalah untuk membicarakan mengenai peluang kedua merawat membina semula masa depan. Dan kita tahu kalau AADK ni sememangnya berkaitan dengan anti dadah. Adik, okey tuan, kita nak tahu juga mungkin pihak AADK boleh kongsikan bagaimana pendekatan rawatan dan juga pemulihan AADK masa kini yang sudah pun berubah, terutamanya melalui pendekatan yang lebih humanistik seperti model I Pulih. Silakan.
2: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali saya nak betulkanlah pemahaman masyarakat di luar sana. Sebenarnya dalam rawatan dan pemulihan AADK ini, dia ada dua cabang, iaitu pertama rawatan dalam komuniti dan yang kedua rawatan di pusat pemulihan lah. Cuma sekarang ni yang orang faham, kalau kata masuk di dalam pusat pemulihan ni, dia ibarat macam masuk dalam penjara.
1: Betul.
2: So kita sekarang ni kita nak masyarakat faham bahawa rawatan pemulihan di PUSPEN ataupun di pusat-pusat pemulihan ni bukanlah seperti mana penjara kita menyekat ataupun mengurung masyarakat, tapi lebih kepada kita nak beli nak memberi rawatan dan pemulihan yang lebih humanistik dan juga melalui kaedah-kaedah perubatan. Okey, masyarakat kita nak juga masyarakat faham bahawa penagih dadah ni bukanlah penjenayah. Okay. Ini adalah stigma yang sering diberi oleh masyarakat lah kepada penagih-penagih dadah. Kita kena faham yang penagihan ini adalah satu penyakit kronik. Kita guna istilah chronic relapsing disease, yang mana ia adalah satu penyakit yang boleh berulang-ulang. Okay, jadi di AADK ini kita menggunakan kaedah bio, psycho, social, spiritual. Kita pecahkan kepada empat elemen, iaitu biologi, psikologi, social dan juga spiritual, iaitu keagamaan lah. Itu adalah kaedah rawatan yang kita gunakan di AADK pada masa kini.
1: Okey, itu berkenaan dengan kaedah-kaedah rawatan oleh AADK lah dalam merawat orang kata penagih lah eh. Encik, jadi kita nak tahu juga mungkin ada pendengar kita sekarang ni ataupun ahli keluarga mereka yang ingin mendapatkan bantuan secara sukarela lah dengan AADK. Adakah mereka wajib masuk ke pusat pemulihan PUSPEN ataupun boleh ada pilihan lain lagi?
2: Okey, ini yang saya sukalah untuk kita terangkan kepada masyarakat bahawa sebenarnya untuk mendapat rawatan di AADK ini tak semestinya dia perlu dihantar ke PUSPEN. Sebab untuk rawatan di PUSPEN ni, kita ada pegawai-pegawai yang profesional yang kita akan buat penilaian terlebih dahulu. Kita kena saya nak fahamkanlah kepada masyarakat. Di AADK, rawatan yang kita buat ni sebenarnya dia lebih kurang macam hospital dan juga klinik. So kalau PUSPEN ni dia ibarat macam hospital. So mana-mana orang yang terlibat dengan masalah penagihan yang kronik, barulah kita akan sarankan untuk mendapatkan rawatan di PUSPEN. Dan kalau kata kita lihat bahawa masyarakat ataupun penagih dadah itu tidak terlalu kronik, kita akan memberi rawatan di AADK daerah lah. Jadi dia macam ni. Untuk rawatan di PUSPEN pun kita ada dua kaedah. Pertama sekali adalah kaedah melalui tindakan mahkamah lah. Yang kedua adalah secara sukarela. Sama juga seperti di daerah, kita ada melalui tindakan perintah mahkamah dan juga secara sukarela. Tapi saya lebih menyarankan lah kepada masyarakat di luar sana, jika ada sesiapa ahli keluarga yang terlibat, hadirlah secara sukarela ke AADK untuk mendapatkan bantuan dan juga rawatan yang sewajarnya. Sebab masalah isu penagihan ni bukanlah satu perkara yang kita boleh pandang enteng ataupun pandang ringan pada masa kini.
1: Betul. Jadi orang kata sebenarnya dari segi rawatan tu, orang kata tak ada bayaran pun.
2: Tak ada bayaran, percuma.
1: Cuma kena pergi.
2: Ya,
1: kalau orang tu nagih tu tak segi, ahli keluarga lah nak kena bantu. Sebab orang kata bukan senang nak pergi dengan secara sukarela ni. Betul. Tapi mostly semuanya dengan bantuan ahli keluarga tu, orang kata support system tu lah.
2: Support system juga, tu ni.
1: Alright, tuan, kita rehat dulu seketika, lepas ni kita sambung balik bersama dengan Ida Ezrin dan juga Din Manjo, adik saya. Abis sore untuk anda, Gurali, Kelantan FM.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
2: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
3: Alhamdulillah, luluh joloh ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
2: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
1: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
2: Alright, itu dia. Scammer sekarang ni bukan jahat aktif dalam telefon. Kalau dalam telefon ni memang mana-mana pun tak. Kita pakat dengar belakang. Care daripada pejabat poh. Care dari mana. Ada je lah jabat mana-mana pejabat polis lah. Macam-macam dok nyaman. Royaknya nak duit. Tapi sekarang ni sampai datang ke rumah pun demo sanggup. Jadi nak royak ke sesek awak di rumah tu. Terutamanya kak-kak ataupun makcik-makcik kesayang. Jangan mudah percaya ataupun teruh kata beri duit. Sebab kadang-kadang orang beri duit ni dia macam ada takut ataupun dia mudah terpedaya. Sebab pulangan yang dijanjikan kata lagi besar. Jadi kata gapa-gapa pun minta pengenalan diri dan sahkan dulu maklumat yang kata kita boleh percaya kepada lindungi diri, keluarga dan juga jiran-jiran kita. Jangan mudah-mudah nak serahkan duit yang kita ada, right? Dan alhamdulillah dah masuk jam yang ketiga tanpa kita sedar pejajelek 3 jer. Kalau pagi tadi dia kata tak ada nak tarik nafas. Bukan tak ada nak tarik nafas, tak ada nak nyawa. Maksudnya sibuk pagi tadi dia. What go tu, what go ni. Minum air je, makin pun duduk lagi. Hak mana baru je nak kata nak menjamu selera. Maklumlah pagi tadi minum kopi orang dengan jepuk je. Tengah hari ni ngadak nasi dah. Selamat menjamu selera deh. Dan kadang-kadang orang kata kita kadang-kadang bila kita sibuk ni orang depan panggil buah pun kita tak ada nak akak muka dok kecek sambil lalu je dok. Apatah lagi nak senyum. Jawab pun dah tekok gitu je. Sibuknya kita pagi tadi. Tapi tengah hari ni mungkin kata suasana tu lain dah. Reda-reda dah sikit dah. Senyum lah sikit dah. Kata bila kita rasa macam stres kau kata tarik nafas, senyum deh. Dan untuk anda yang masih lagi kata setia bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan. Dan jom kita layan lagi lah lagu hiburan seterusnya untuk anda. Kita ada lagu dari Enrique Iglesias, Balamos. Tapi dengarkan dulu Mega, Sekuntum Bunga, Sakura di Gurun Sahara. Senyum, jangan tak senyum.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit seakan berbelanja, habis duit sindi-sindan kuan mangan.
0: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Jamila.
1: Okey, itu dah Jamila untuk anda. 23 minit tengah hari. Dan ini mengenai Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan yang telah diberi tanggungjawab mengelola Karnival Fitrah Murid Orang Asli atau KAFOA Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan program ini berlangsung pada 27 hingga 29 Julai dan menghimpunkan kira-kira 400 orang murid serta pegawai dari seluruh negara. Pelbagai pertandingan menarik bakal diadakan, termasuklah ada tilawah Al-Quran, ada hafazan, ada da'i cilik, ada azan dan juga doa, ikamat dan doa serta nasyid terbuka. Turut diadakan ialah Kem Fitrah Kasih Murid Orang Asli atau Kem Fika. Tema tahun ini adalah adab dan nilai nadi reformasi pendidikan. Jadi, set-set awak berlakon dijemput untuk bersama-sama memeriahkan program ini. Dan selepas ini, sebuah lagu Inggeris dari Arash dan juga Helena, One Day, terus layan Kugali Kelantan FM.
2: Di mana saja anda berada.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: testing 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.
1: Assalamualaikum, apa khabar?
0: 1 2 3 1 2 3 1. One, two, three, one.

0: Okey, Kelantan FM penuh hiji terasa anda 12.40 minit tengah hari dan maksudnya waktu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan untuk hari ini ialah pada pukul 1.20 minit tengah hari, untuk zon 2 1.22 minit tengah hari dan untuk orang besut dan setiu pada pukul 1.18 minit tengah hari. Dan tepat 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan ini sedikit berita yang agak orang kata menyedihkan lah bagi saya. Selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga, wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Dan Nur Syamsiah berkata Mariam yang dipercayai ke Indonesia pada tahun 2004 bersama anak perempuan terakhir menghubungi keluarganya pada tahun 2011 memohon bantuan. Dan usaha pencarian melibatkan pekemas Wisma Putra Immigration, JPN, kedutaan, media sosial dan penduduk tempatan di Flores. Geografi Flores yang sukar, banyak pulau dan kampung, jadi pencarian menggunakan media sosial dan jaringan komuniti setempat. Mariam ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum dokumentasi dengan kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan untuk waktu pemulangan. Dan alhamdulillah, Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira jam 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia. Dan anak saudaranya Nur Syamsiah Zainal Abidin kata beliau, Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada tahun 2004 bersama dengan anak perempuan beliau sebelum hubungan dengan keluarga terputus.
1: Lagu-lagu pilihan anda menerusi

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak balik belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bicarakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: memenuhi cita rasa anda.
1: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dalam membicarakan soal akhlak, memang inti kunci ataupun hati kepada manusia itu sendiri yang membezakan antara manusia dengan makhluk lain, khususnya yang tidak berakal, ialah pada budi pekerti, ataupun dalam istilah bahasa Arab dia panggil khul, kemudian menjadi bahasa Melayu akhlak. Pe peranga, tingkahlah orang Kelantan kata peranga. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, ulama telah membahagikan akhlak ini kepada tiga. Pertama ialah akhlak manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak manusia sesama manusia. Dan yang ketiga ialah akhlak manusia dengan alam sekeliling. Inilah yang dikatakan hablum minallah hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, dan seterusnya hubungan dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam membicarakan tentang persoalan akhlak ini, kita sebenarnya tidak boleh lari daripada membicarakan soal hati. Sebab akhlak ini lahir, puncanya ialah daripada hati. Orang itu baik apabila hatinya baik. Orang itu jahat apabila hatinya jahat. Dan kita maklum yang Nabi sebut dalam hadis bahawa di dalam tubuh manusia ini ada segumpal darah ataupun ada seketul daging. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota yang lain. Tapi apabila jahat, tak bagus daging itu, maka jahat dan tak baguslah, rosaklah anggota yang lain. Maka kata Rasulullah, ala wahiya qalb. Itulah yang namanya hati. Jadi oleh kerana itu, manusia bertingkah, manusia buat perangai, manusia berbudi, manusia berperilaku, dan segala yang manusia buat, semuanya adalah datang daripada pemandunya, iaitu hati yang ada di dalam tubuh dia itu sendiri. Sebab itu rosak manusia sebenarnya bukan rosak yang lain, tapi puncanya ialah kerana rosak hati dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, agama itu sebenarnya apa?" Orang tanya Nabi, sahabatlah tanya, "Agama itu sebenarnya apa ya Rasulullah?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Husnul khuluq." Agama itu ialah akhlak yang baik. Kemudian ditanya lagi, "Ya Rasulullah, yang namanya kejahatan itu bagaimana? Yang namanya yang jahat itu, itunya bagaimana?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lawan kepada husnul khuluq iaitu su'ul khuluq, akhlak yang buruk." Di sinilah nak menunjukkan bahawa betapa pentingnya menjaga akhlak. Betapa pentingnya akhlak dalam diri kita ataupun PA perangai kita, kerana dia tidak boleh lari daripada agama yang kita anuti itu sendiri, iaitu agama Islam. Baik, tuan-tuan dan pendengar yang dirahmati Allah, saya nak terus kepada persoalan tadi, iaitu yang macam manakah yang dikatakan ciri-ciri akhlak yang baik. Sebab semua orang ni memang nak berakhlak yang baik, tak ada seorang pun tak nak. Tapi persoalannya sekarang ialah apabila dilihat pada diri dia itu, baru orang tahu rupanya mulut saja nak, tapi perang ada. Nah, apa yang dia buat tidak sama dengan sebagaimana yang diucapkan. Apa yang dia lakukan tidak sama dengan apa yang dia yakini. Dia tahu bahawa Islam itu agama yang bagus. Islam itu adalah agama yang mengatur kehidupan manusia. Kalau nak bahagia, maka terimalah Islam. Kalau nak hidup aman dan sentosa, jadilah orang yang beragama Islam dan beriman ataupun orang mukmin. Tahu semua itu. Tapi kenapa masih lagi ada orang yang Islam tapi perangainya tidak Islam? Kenapa orang mukmin tapi perangainya kafir? Ini yang kita kena sama-sama melihat. Baik, ulama nampaknya dalam membahaskan ciri
Akhlak yang mulia ini ada beberapa perkara dan saya jumpa antaranya seorang ulama dia kata nak tengok ciri akhlak yang mulia ini tengoklah kepada 9 perkara. Dan insya-Allah 9 perkara ni saya nak royak sesu. Pertama dia kata orang yang berakhlak mulia ini lihat pada sifat dia iaitu yang pertama dia sentiasa bersifat wara' dari melakukan perkara yang dilarang dan yang subhan. Dia duduk situ. Benda yang Allah Ta'ala larang memang dia tidak dekati. Dia tak buat sama sekali. Yang namanya hukum haram itu memang tidak ada dalam kehendak dia dan dalam perbuatan dia. Maknanya dia buat hak molek-molek belaka, hak tu hai kena belaka. Malah yang subhan pun dia tidak nak. Yang subhan pun dia tidak dekati. Ini orang berakhlak baik. Yang subhan ini maknanya yang masih lagi sama-sama antara yang tak baik dengan yang baik, maka dia jauhi petang lagi dia tak buat benda. Jadi yang pertama, orang yang akhlak yang mulia yang baik ini ialah dia bersifat wara'. Ditanya lagi, wara' itu apa? Wara' ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seseorang itu jaga tentang wara' ini, seseorang hamba Allah Taala itu tidak akan termasuk golongan yang dipanggil sebagai muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah dia meninggalkan sesuatu perkara yang menjadi kesalahan dia jika dia dilakukan kerana sifat berhati-hati dari terjelumus ke dalam kesalahan. Maknanya dia orang warak ni, dia nak buat sesuatu ni dia tidak terburu-buru. Dia tanya dulu, aku nak buat ni kira-kira agama larang ke tak? Kira-kira bercanggah dengan hukum atau tidak? Kalau jelas bercanggah, maka dia akan hindar sejauh-jauhnya. Malah kalau subhat pun dia tidak akan dekati dan tidak akan pilih untuk melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berakhlak mulia ni orang yang sentiasa berjaga diri dia dengan sifat akhlak mulia ini, kata mereka ialah dia sentiasa menjaga dan memelihara penglihatan. Ini mata ini. Mata ini anugerah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi mata, tapi Allah Ta'ala akan tanya balik mata yang diberikan ini. Nikmat mata ini ke mana kita gunakan, ini akan ditanya ke atas setiap orang. Dan kita ingat bahawa persoalan yang berkaitan dengan mata ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia suruh jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'u. Katakanlah, kata Allah Ta'ala kepada seorang lelaki yang beriman itu, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Yang demikian adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerja. Jadi mata kena jaga. Dari mata turun ke hati. Selepas itu baru anggota badan yang namanya tangan dan kaki mula buat kerja. Mula-mula mata lulu hitam. Lepas tu hati mikir, aku nak buat ke tak? Kalau benar poten, buat. Kalau benar tak comel. Tapi kalau benarnya iman, alhamdulillah selamat. Sebab itulah kita nak buat sesuatu, tanya iman. Jangan tanya selera. Jangan tanya perasaan. Jangan tanya nafsu. Tanya iman. Bila tanya iman, maka batasan agama akan wujud. Panduan akan agama akan berlaku. Hari ini banyak orang melakukan dosa. Banyak orang melakukan perbuatan maksiat yang dimulai daripada mata. Kerana apa? Kerana mereka menyalahgunakan mata. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Kami bagi mata, kata Allah Ta'ala, tapi mereka tidak boleh melihat. Mereka buta. Zahir nampak celik, hakikat sebenarnya buta. Sebab itu mata ini akan ditanya. Nak bawa ke mana mata yang Allah Ta'ala bagi ini? Jawapannya ialah mata ini hendaklah digunakan untuk melihat. Melihat apa? Melihat ayat-ayat Allah. Bila sebut ayat Allah Ta'ala ni, ulama bahagi kepada dua. Pertama, ayat yang tersurat. Ayat yang tersurat ini yang kita duk selalu buka, duk belik, iaitu Al-Quranul Karim. Itu mata kena tengok. Yang kedua ialah ayat yang tersirat. Ayat yang tersirat pun Allah Ta'ala suruh tengok juga. Apa dia ayat yang tersirat? Alam ini. Ciptaan Allah Ta'ala yang indah ini. Kita tengok bukit, tengok pohon kayu yang menghijau, tengok sawah bendang yang luas, tengok laut yang membiru, kita kata, maka kita kenal dan semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang dikatakan melihat dengan menggunakan mata. Baik, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah. Yang ketiga, tak cukup dengan mata. Akhlak mulia hari ini juga perlu kita jaga yang namanya lidah. Lisan. Lidah yang tidak bertulang ini boleh merombak segala-galanya. Dia boleh menyebabkan teratur dunia. Dia boleh menyebabkan juga musnah dan hancur kehidupan di dunia. Hanya lidah seorang jenderal yang mengeluarkan kata-kata serang, maka satu negara dapat ditawan. Itulah kekuatan lidah. Tapi lidah ini juga boleh menyebabkan manusia terjelumus ke dalam neraka. Lidah yang bagaimana yang dikatakan berakhlak mulia? Lidah di mana kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Setiap yang keluar daripada mulut kita itu biarlah bermanfaat, biar berguna. Biar yang ada kebaikan kepada diri, kepada masyarakat, kepada agama, kepada negara. Dan jangan sebalik-balik, sebaik-sebalik. Dia tidak cakap kosong. Dia tidak cakap benda sia-sia. Dia tidak mengumpat orang. Dia tidak mengeji, mencaci maki orang. Dan dia tidak mengadu domba. Sebaliknya lidah ini digunakan sehingga dia dikatakan basah lisannya dengan menyebut dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dari lidah inilah agama tersebar ke seluruh dunia. Dengan lidah sepatah yang keluar, maka ayat-ayat suci Al-Quranul Karim kalamullah didengari oleh seluruh alam. Itulah hebatnya lidah. Jadi oleh kerana itu orang yang akhlak mulia, orang yang akhlak baik, lidahnya sentiasa dijaga. Yang keempat bersifat pemalu. Bersifat pemalu. Pemalu yang macam mana? Ini pemalu-pemalu bertempat. Ada orang tu pemalu tapi tidak bertempat. Malu sebagaimana malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa Nabi adalah seorang yang sangat pemalu. Lebih pemalu daripada seorang anak gadis yang berada di balik tabir. Dan Nabi pernah bersabda bahawa iman itu ada 70 cabang. Ataupun satu riwayat kata ada 60 cabang. Yang paling utama ialah ucapan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah ialah menyingkirkan batu di jalanan ataupun duri di jalanan. Dan dalam hadis itu Nabi sebut sifat malu ialah salah satu daripada cabang iman. Seorang wanita yang ada sifat pemalu, insyaAllah kewanitaannya akan dipertahankan, akan dijaga kehormatannya. Begitulah juga dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki juga perlu ada sifat pemalu. Kalau tak ada sifat memalu, maka tak ada bezalah antara dia dengan yang berkaki empat. Jadi oleh kerana itu, orang yang berakhlak mulia, dia jaga sifat. Yang kelima, lemah lembut dan sabar. Contohnya, dalam berdakwah, tiru bagaimana gaya Nabi bercakap dalam berdakwah. Nabi cukup lemah lembut, Nabi cukup sabar. Sebab itu yang paling kuat, kata Rasulullah, bukan orang yang menang main gusti, bukan menang jago. Tapi orang yang paling kuat, ialah orang yang boleh tahan sabar apabila dia layak untuk marah. Apabila dia layak untuk marah, untuk bertindak, tetapi dia boleh sabar. Dia boleh huruk dada. Masya Allah. Itu orang yang kuat sebenarnya. Dia boleh marah, tapi dia tak marah. Tengok bagaimana Rasulullah SAW, sifat mulia yang ada pada Nabi SAW. Baik. Yang seterusnya ialah bersifat lemah, bersifat benar dan jujur. Yang ketujuh bersifat rendah diri, tidak sombong, tidak nak tunjuk hebat. Sebab hebat kita sejauh mana hebat pun, setinggi mana manusia pun, ingat destinasi terakhir ialah tujuh kaki dalam bumi.

di depan. Itulah, itulah. Maka tidak ada istilah sombong, riak, bongkak dan sebagainya. Dan menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Serta akhirnya orang yang berakhlak mulia ialah orang yang hatinya sangat pemurah. Orang yang suka menyumbang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dengan kata lain berjihad fi sabilillah. Yang pertama ialah orang yang terbaik itu ialah orang yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan daya, meningkatkan dirinya dengan ilmu agama. Sebab ilmu inilah yang akan menjadi panduan kepada diri dia untuk menjadi seorang yang berakhlak. Sama ada akhlak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak dia dengan sesama manusia, maupun akhlak dengan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan nabi, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya di sini, manusia yang sudah lari daripada acuan agama, manusia yang sudah meninggalkan agama, manusia yang sudah tidak lagi berakhlak dengan akhlak yang baik, maka Allah Ta'ala selamatkan balik manusia itu melalui perutusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahawa di saat Rasulullah diutuskan, manusia pada zaman itu dipanggil sebagai zaman jahiliyah, manusia yang penuh dengan kejahilan. Jahil berarti di sini ialah mereka kosong, gersang dari sudut agama. Mereka tidak menggunakan agama sebagai panduan hidup. Mereka berperangai seperti perangai binatang. Dan mereka tidak menggunakan akal. Maka nak pulih balik manusia sebagai hamba Allah ini, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia jadikan manusia ini, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala jadikan manusia ini sebagai dengan sebaik-baik kejadian. Tidak ada makhluk yang paling sempurna melainkan manusia nak kembali menjadi sempurna semula. Akhlaknya dibaiki. Bagaimana cara baiki akhlak manusia? Allah Ta'ala utuskan nabi, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menjadi kewajiban bagi kita untuk berakhlak mulia dengan menjadikan nabi sebagai contoh. Menjadikan nabi sebagai contoh, uswatun hasanah. Nak tengok akhlak mulia, tengok akhlak Rasulullah. Saya ambil satu contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang mengambil berat, bukan setakat ambil berat terhadap umat dia yang beragama Islam, tapi juga Rasulullah mengambil berat terhadap orang lain yang tidak beragama Islam. Rasulullah tidak menunjukkan sifat benci. Rasulullah tidak menunjukkan marah. Malah sikap lemah lembut, pemaaf, sentiasa ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu ada seorang Yahudi. Ini di zaman Rasulullah. Seorang Yahudi yang sudah tua, buta lagi dan miskin pula. Yahudi ini dia sangat benci kepada Rasulullah. Dia sangat marah kepada Rasulullah. Dia sentiasa menyumpah maki hamun Nabi. Gapo tak tubik daripada mulut dia kalau sebut nama Muhammad. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan satu sikap yang cukup terpuji kepada Yahudi ini. Setiap pagi Rasulullah akan bawa makanan. Pergi ke sepat Yahudi ini, dia orang miskin, dia minta sedekah di pasar. Maka Rasulullah bawa makanan pergi tempat Yahudi yang buta tadi. Dia suap makanan ke mulut Yahudi. Dan Yahudi tadi pun makan lah bila orang suap. Dia tak tahu yang menyuap itu Nabi. Dengan lemah lembut Rasulullah suap makanan ke mulut dia. Tapi dalam masa yang sama Rasulullah dengar dia menyumpah dia. Rasulullah dengar Yahudi tadi mengaki maki hamun kepada Nabi. Karena dia tak tahu bahawa yang menyuap dia itu adalah Nabi. Tapi Rasulullah tahan. Rasulullah menahan dengan penuh

kesabaran. Begitulah setiap hari, setiap pagi Rasulullah rutin, setiap hari dia bawa makanan kepada Yahudi. Dan akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Bila Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar, sahabat setia, jumpa dengan isteri dia Aisyah. Aisyah ni anak Rasul, anak Abu Bakar. Abu Bakar tanya kepada Aisyah, wahai anakku, kira-kira amalan apa lagi? Kira-kira amalan sunnah apa lagi yang belum aku amalkan, yang sudah dibuat oleh Rasulullah setelah Rasulullah meninggal? Maka jawab Aisyah, semua yang dia dah buat belaka dah, kecuali so je dia kata. Ada so lagi ayah tak buat. Apa dia Aisyah? Rasulullah setiap pagi memberi makan kepada seorang Yahudi buta dan sangat memusuhi beliau, dan dia berada di pasar. Maka Abu Bakar bila dengar begitu, terus pergi ke pasar, bawa makanan, dan niatnya ialah untuk buat sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Lalu jumpalah dengan Yahudi tadi, dan dia pun menyuapkan makanan kepada Yahudi tadi. Tapi bila saja disuap makanan itu, Yahudi tadi menolak. Kamu ini siapa? Kamu ini siapa datang nak beri makan kepada saya? Kamu ini bukan seperti orang yang selalu beri makan kepada saya. Maka jawab Abu Bakar, memanglah saya ini Abu Bakar. Yang beri makan kepada kamu selama ini bukan saya. Tetapi yang beri makan kepada kamu ialah orang yang kamu benci, iaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Yahudi tadi cukup terkesan. Barulah dia khabar, baru dia sedar rupa-rupanya hodok jamu dia selama kini ialah orang yang paling dia benci atas muka bumi, orang yang selalu dia caci maki. Dan akhirnya alhamdulillah terbuka pintu hatinya untuk memeluk agama Islam. Inilah kehebatan Rasulullah. Melalui akhlak menjadi pendakwah yang hebat. Barangkali perkara ini kita kena bawa dalam konteks hari ini. Kita kadang-kadang bermusuh dengan orang bukan Islam. Kita menganggap orang Islam itu segala-galanya tak baik. Malah kita anggap dia adalah najis. Kadang-kadang kita tak mau berkawan dengan dia. Kadang-kadang kita sanggup merampas harta dia. Dan semua itu bukan ajaran Islam. Nabi tak ajar. Sebab itu Nabi pernah memberi satu peringatan, bahawa siapa-siapa yang bermusuh dengan kafir zimmi, maka dia sebenarnya bermusuh dengan aku. Sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah terhadap orang bukan Islam menarik orang bukan Islam ramai-ramai memeluk ajaran Islam pada masa itu. Dan hari ini metod yang digunakan ini sepatutnya kita kena amalkan. Kita kena tunjukkan kepada orang tidak Islam bahawa kami orang Islam bersikap baik terhadap kamu. Kami orang Islam sentiasa terbuka untuk memberi bantuan dan pertolongan kepada kamu. InsyaAllah kalau ada begitu, maka akhlak mulia yang cukup hebat ini akan memberi kesan yang cukup baik kepada perkembangan agama Islam yang kita anuti pada hari ini. Tuan-tuan sedang hadiri yang dirahmati Allah, amat besar kemurkaan Allah sekiranya apa yang kita kata tidak kita kota. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, bercakap benar dan kotalah apa yang kita cakap. Memang lidah tidak bertulang, tapi yang tidak bertulang inilah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercakap biarlah yang bermanfaat, dan setiap ucapan yang keluar daripada mulut kita biarlah ucapan yang boleh membawa kebahagiaan kepada orang lain dan kepada diri kita serta kepada agama kita. Jadilah orang yang sentiasa bercakap dengan ucapan yang baik. Dalam masa yang sama, setiap apa yang kita ucapkan, kita kata, kita tunjuk dan kita buktikan bahawa ucapan kita itu adalah ucapan yang benar.
ucapan yang ada nilai agama. Dan ucapan inilah nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan sama ada kita ini akan bernasib baik atau sebaliknya. Untuk menentukan sama ada kita ini menjadi golongan ahli jannah, ahli syurga ataupun ahli neraka. Jangan dengan sebab akhlak yang kita buat, jangan dengan sebab perilaku yang kita lakukan hari-hari, yang kita buat hari-hari, menyebabkan nanti Allah Subhanahu wa taala menghumbankan kita ke dalam nerakanya. Na'udzubillah min zalik. Mungkin ada silap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar adik akak eh? Maka hari ni Pak Dok bersama dengan adik akak semua sekalalah, kita bahagia segangi dulu hari ni. Nak kata sakit, tak ada penyakit dengan demam tak semacam demam. Sendi tulai lenguh-lenguh sakit-sakit. Asal mula tak kala mula hamba minta pulih-pulih seperti adat sedia kala. Kejuk jaga reda tidur, apa alamat apa tanda apa bala angin diakak semangat digerak. Ni bukan sakit asal, ni bukan sakit usul, ni sakit ada sebab. Tidur tak lena, selimut tak lindung. Jadi hari ni bersama dengan Pak Dor dalam ruangan akak hari ni. Sebatas tubuh. Sore-sore pada hari ni adik akak ni, kangguhmu tak ada lagi hari ni. Jadi Pak Dor lah menemani adik akak hari ni. Tak kira duduk di mana, duduk alik jatuh, alik ulu, alik ili, alik naik. Agak-agak sihat belakang lah. Hok mana kerja, buat kerja. Pas kalau jangan witalah kerja meja kita hari ni. Jangan klik dengan kerja yang tak siap. Deh, jangan klik dengan kerja yang tak siap. Kita klik dengan kerja yang siap. Sebab kerja yang perlu disiapkan hari ni, kena siapkan hari ni. Jangan dibawa ke esok, jangan diheret ke esok. Jadi tidak sempurna kerja kita kalau kita buat lagu tu. Hok boleh selesai cepat, kita selesaikan lah. Dah, walaupun dia mudah, ada di antara kita kadang-kadang pergi tak apalah, mudah ni esok boleh buat ni. Jangan. Ha, jangan diamah. Pergi perangai lagu tu. Mudah kau, payah kau, buat lah. Buat hari ni, selesai hari ni. Dah, sengah-sengah kita dia songsang sikit. Dia kira orang mudah kat tak apa, buat lain-lain pun esok-esok boleh buat ni. Mudah sangat je. Dah esok boleh siap ni. Tak usah duduk tunggu esok lah. Buat hari ni selalulah. Dah mudah kat buat selalu. Baik, kita bersama dengan buka panggung dulu untuk edisi hari ni. 22 hari bulan 7 2026 bersama dengan Pak Dor dalam ruangan Apa Khabar Kelantan di Kelantan FM. Ada sokmo.

Ha, itu dia bersama dengan Jali Bunga Tanjung. Lagu demo buat perangah tadi tajuk dia tu deh. Itulah. Dalam kehidupan kita tu begitulah. Kadang-kadang orang kata apa? Kacang lupakan kulit. Tak. Kacang lupakan kulit. Masa susah dia. Tak. Kita pakat tolong. Bila senang dia tak ingat kita. Tu biasalah. Banyak berlaku di tempat kita. Dan mungkin juga kita alami benda-benda begitu. Tak. Tapi itulah. Orang kata orang hagah ni tak ke mana dia kok. Tak. Tak ke mana. Jadi kita ni dalam kehidupan kita ni umpama kata apa, di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak. Di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak. Maknanya kita kena orang kata kena khabar. Kena khabar. Jangan dua tak khabar. Kena khabar, jangan buat tak khabar. Jadi bersyukurlah. Dan juga kita kena ingat masa kita susah, siapa tolong kita. Masa kita susah, siapa pimpin kita. Masa kita jatuh, siapa yang akak kita. Kena ingat belakang tu. Supaya kita tidak jadi kacang lupa kulit. Kadang-kadang, nyomari gelap mata. Bila jadi kaya ni tak ingat habis saing sobat hok mana hok dukung kita. Saing sobat hok mana hok papah kita. Masa kita tak boleh nak berjalan umpamanya. Dalam keadaan kita susah, siapa hok banyak tolong kita. Jadi demo-demo ni kita kena kenal lah. Jadi amat duka cita ramai di antara kita ni bila sudah senil tak ingat kepada siapa-siapa, sain sobat, keluarga, mana tolong dia tu, dia jadi agah. Dia jadi agah, kecek pun lain. Kecek pun lain. Jadi, lah, kalau boleh, minta jauh lah. Biar kita duduk dalam keadaan sedar semua. Minta Allah Ta'ala gerak ke hati kita, jangan kita jadi orang yang takbur. Jangan kita jadi orang yang sombong, orang yang agah. Kita minta Allah Ta'ala gerak ke hati kita supaya kita tidak jadi orang-orang yang orang kata tidak mengenang budi. Biar kita duduk dalam kedai sedar semua, dalam kedai khabar semua, dalam kedai bersyukur semua. Situ duduk kita ni adik akak. Jadi sebab tu dia kena jemur-jemur kira percara. Kalau ada saing-saing, pesek kau saing-saing. Ada ramai orang pesek dia tak. Kalau aku ni telajak mu tolong gerak lah. Takut aku tak khabar. Kalau aku ni nampak lain sikit, mu tolong nasihat lah. Takut aku tak khabar. Bagus lah gitu. Maksudnya kita peringat. Peringat kau sayang kita, takut kita ni tak khabar. Biar peringat kita. Jadi bila orang tegur kita ni, maka kita kena terima lah teguran tu. Barulah betul. Ni bila kita bila orang tegur kita, kita tak boleh terima teguran. Maknanya kita duduk dalam orang dalam keadaan yang riak lah. Kita tak say gitu. Jadi tidak salah kita pesan kau sayang-sayang kita, takut kita terlajak. Cari sayang sobat rapat-rapat dengan kita, tak terlalu pesan dia. Kalau aku ni napa lajak sangat mu tolong tolong sedar, tolong gerak, tolong pesan, tolong tiup kot telinga kau. gitu dudukkan dia kita ni. Agak-agak gitulah, agak-agak kita tidak tergelincir dari landasan yang sepatutnya kita lalu. Agak-agak kita tidak tergelincir, agak kita tidak gelecoh. Orang Kelantan kita kata agak kita tidak gelecoh laluan kita. Kita harap laluan kita tu laluan yang betul, laluan yang diredai. Agak-agak kita tidak terpesong. Jadi kena kuatlah jati diri kita tu. Lalu ni kita nyo pukul 2.14 minit petang. Terima kasih demo-demo sains sobat kita, pendengar-pendengar kita di Thailand tu. Pada dia ingat semua demo ni sebab demo ni setiap kali pada ada kecek ke radio ni kak. Demo tu mesej selalu. Mesej ke peribadi Pak Do pun ada. Mungkin kenal belakang ni. Mungkin saya sobat kita belakang. Peminat-peminat kita belakang. Alah kau ni ramah dengar. Bila Pak Do pergi alah ke Alik Seberian ni, demo kata, oh kawan saya kapur ni kak dengar radio Kelantan Malaysia belakang lah Pak Do. Tu dia. Bila kita pergi kat ramah nak jumpa, ni lah Pak Do nya. Ni lah Pak Do nya. Tak ada hal lah. Mungkin kita nak bersaing ni aku. Saing ramah ni tak rugi. Saing ramah ni tak rugi. Berkawan biar 1,000, berkasih biar 1. Pergi buah tu ya. Tak apa lah demo nak bersaing tak. Bersaing kita. Bukan demo nak balas, demo nak saing. Tidak ada salah kita layak saing-saing kita ni. Mudah saing ramah ni. Ada sampai gapa-gapa tak. Di situ ada saing, di sini ada saing. Ada gapa-gapa, hello. Demo pakat mari.
Tain-tain sape. Begitu juga dia pun. Dia pun harap gitu juga. Tain dia pun, tain dia ada sape gapo-gapo, ada musakoh gapo-gapo. Dia akan ingat kita terdekat sekali. Gak kita pergi. Ya kena gitulah. Nah, tak kira lah pukul 2-3 pagi dia mau telefon pun. Kita kena duduk, kita bayar kita lah. Nah, dia mau telefon pukul 2-3 pagi me, minta tolong eh. Kereta kawan tu hidup di tengah jalan ni. Oh, duduk tengah jalan sore ataupun duduk tengah jalan dengan anak bini ni. Lagu mana eh nak buat kereta tak hidup. Dia boleh tolong mari kau. Pukul 2-3 pagi, gila. Gila orang minta tolong. Orang duduk dalam keadaan kesusahan tu. Kita bayarkan kita lah. Gi mana-mana. Naik kereta dengan anak bini, anak kecil kau, anak besar kau. Tiba-tiba kereta mampu tengah jalan. Sain-sain sobat kita ingat dulunya tak? Cari. Sain sobat kita cari. Nak telefon kau di rumah. Tak pernah Sabah. Jauh nak pergi tempat kita tu. Maknanya di kawasan tu. Kita ingat lah sain sobat kita. Kau mana duduk dekat situ. Minta tolong dia. Jadi kita pun gitu juga. Kena bersedia lah. Ada bak tolong-menolong. Orang dalam kesusahan ni. Kau dua, kau tiga, kau subuh kau. Orang minta tolong. Gi. Sebab kita tafsir takut kena kita. Takut kena kita. Orang pun. Yalah. Mungkin orang boleh tolong kita. Tu baru pesaing dia panggil. Tidak kata orang telefon mari. Dah, minta tolong dah. Tayar bocor, tak ada sepana. Pukul 3 pagi dah ni. Kawan nak tidur dah ni. Tak boleh nak jawab gitu, kita pesaing. Tak ada hal, kita buat kira lah. Gitu. Basuh-basuh muka, kat orang lagi lah. Baru pesaing nama dia. Jangan duduk lepas tekok kita. Tayang kita susah lagu mana. Kena fikir, kena ingat waktu dah.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Itu dia, ada kot nasihat tu, nasihat kepada pencari-pencari kerja ni. Jangan mudah tertipu dengan tawaran-tawaran kerja yang gaji-gaji lumayan. Tak, tak kira lah. Jadi tukai urut kau gaji nak usah paling RM5,000. Eh? Ada dia kau. Mengarut demo-demo, skamo-skamo ni. Dia macam-macam tak. Gaji tukai urut. Kerja daripada pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang. Gaji RM6,000. Oh, kebuk-kebuk lah. Pakat pergi belajar ngurut nak kerja situ tak. Ataupun dia kata, jadi tukai urut gaji RM6,000. Kursus diberikan. Daftar segera sebelum terlambat. Hungga kita. Jadi dia pun ya, kursus ni kena buat di negara luar. Sebabnya nak kepada ilmu-ilmu dia tu. Negara kita ni tak berapa lah mana bab mengajar ngurut-ngurut. Jadi kena pergi ke luar baru nampak profesional. Kita pun ambil kain baju hungga pergi ke luar. Ikut berapa dia. Hak syarikat skamer ni royak pergi. Kak, pakai tak kelik adik aku. Tak. Itu contoh. Tak contoh. Jadi gitulah. Jadi kena siasat molek tawaran-tawaran kerja ni. Bunyi molek. Bunyi menarik. Tapi belum tentu lah adik aku. Belum tentu seperti mana dia royak tu. Takutnya kita jadi, orang kata, lah, jadi dilatih menjadi skamer. Oh, baca kau cerita-cerita skamer dari aku. Tak. Dia toksik jadinya, tapi tak kena. Kena lah, terpaksa. Sebabnya terperangkap dengan syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab ni. Jadi begitulah, kena hati-hati lah dari aku. Begitu juga demo-demo, we tawarai, kerja mudah ya. Bawa beg, wagi kau situ, wagi kau sini. Tak, gaji RM5,000. Jangan adik aku, deh. Beringat molek lah. Lo ni gak macam-macam lah, bab-bab skamer ni adik aku, deh. Oh, ramai orang kita kena. Tak, ramai orang Malaysia kita terkena. Kerana mana tu? Kerana terpedaya dengan tawaran-tawaran yang orang kata yang lumayan. Gaji RM5,000, ngaji SRP. Tiap-tiap boleh gaji RM10,000, RM6,000. Tu, deh, hong gaji kak, boleh faedah lah. Jadi begitu adik aku, kalau nak cari kerja, cari kerja hak molek betul-betul dengan syarikat yang berdaftar di negara kita. Walaupun kita nak kerja di negara luar sekalipun, cek dululah, cek dulu syarikat dia tu sama ada berdaftar ke, syarikat betul ke, lagu mana ke, kena cek dulu. Jangan mudah terpedaya adik aku. Dak, kalau dia masuk perangkap pak dia, nak tubik payah. Nak tubik payah setengah-setengah tu. Siapa tak tahu ada kodok hidup kodok tak tahu anak pergi kerja tak klik-klik tak ada tanya khabar berapa nak kontak tak boleh nak cari tak berjumpa tak pakai pergi kerja hari tu dia kata nak kerja hari tu kak pakai sudah 20 tahun 15 tahun duduk menunggu nak cari tak boleh tak ada telefon dia pula tak telefon tak tahu hidup kau mati pun ada dia aku okey gini halo ha. Oh tu lah nak lepas anak-anak jauh-jauh ni mikir mikir molek. Mikir molek setengah-setengah tegak macam Pak Doyak tadi lah. Orang lain duk kelik, raya anak-beranak kita duk tunggu anak kita 20 tahun, 15 tahun tak kelik-kelik. Nak telefon tak boleh, nak suruh orang tolong cari pun tak boleh. Ngorong, siapa nak tolong cari, siapa kau negara-negara luar ni. Ni. Oh, tak biasa. Jadi gitulah pakat beringat berlaku. Jadi hok molek kak, kerja tempat kita lah. Nak tempat kita pun gaji besar belana-lana dia aku. Oh, di... apa ni ditunjuk ni pun gaji besar juga tukar urut dia kau nak tengah cari orang tu tapi kena ada CJ dia ha kena ada CJ tak boleh nak pergi oleh pala ke tak pandai tak boleh dah kita tempat kita belalana dia kau tidak pun jadi askar dia kau jadi askar.

0: Itu dia je dekat kau. Minta askar dekat kau eh. Berkhidmat untuk negara, jaga keselamatan negara. Jadi hari ini kita bersama dengan tetamu Pak Dah dalam ruang yang dibawakan untuk adik kakak oleh Humairah. Gitulah Pak Dah ni adik kakak. Dekat 3 minggu dah duk main batuk tak berhenti-berhenti. Payah nak berhenti weh pun yang ni weh. Sekali tidaklah melarak siapa kau 3 minggu, 4 minggu. Deh. Duk cari-cari apa puca ni, rupa-rupanya keedah. Keedah beken ni pun boleh juga rupanya. Hak bahagian batuk ni weh. Pak Dah ingat kau setakat main angin, buai darah kotor, setakat gitu ya rupanya. Batuk berterusan, batuk berterusan ke hak ni pun boleh beken juga. Keedah beken ni sebenarnya dia luah yang kita tak tahu adik kakak tak? Yang kita tak tahu. Jadinya nantilah Pak Dah nak berkongsi sikit dengan adik kakak sebelum kita berkacik dengan tetamu Pak Dah ni. Tak apa, biar dia rehat-rehat ilai-ilai lenguh dululah. Pak Dah nak kongsi sikit bahagian keistimewaan beken ni. Ada demo tanya berapa kali sebulan kena beken. Dia tertakluk kepada nasihat daripada demo-demo juru-juru bekam. Itulah dia macam-macam cakap edah dia. Dia kata mari kalau sakit kepala migrain 2 hingga 3 kali sebulan. Masa sakit kuat tu comel lah pergi beken. Sakit badan lenguh hangi sekali sebulan cukup dah. Darah tinggi kolesterol sekali sebulan. Ataupun 2 bulan sekali untuk darah tinggi ataupun kolesterol. Resdung batuk berkahak ni pada ayat tadinya. Rupanya resdung batuk berkahak ni pun boleh buat juga beken ni 2 atau 3 kali sampai lega. 2 atau 3 kali sebulan. Lepas tu kak, bila lega tu rasa lega kak, buat sebulan sekali lah. Buang toksin lepas sakit 3 kali berturut jarak 2 minggu. Buang toksin lepas sakit. Lepas sakit tu lah masa kita sihat tu dah ni. Jadi gitulah adik aku. Bahagian bak bekal-bekal ni rupanya residu batuk berkohok ni pun boleh bekal juga 2 hingga 3 kali. Jadi nak bekal mana adik aku? Gila kat Humairah ni pun ada juga bahagian bekal. Bukan kata duk jual jus Humairah saja, bukan kata duk mengurut saja. Ni bak jaga kesihatan ni kak, boleh juga pergi situ. Dia ada kemak bekal juga adik aku. Dia ada kemak bekal juga. Comel ni adik aku bekal ni. Baik, kita bersama dengan Cik Bak dengan Cik Wei. Dalam ruang akak kita ni, siapa nak Laili tak perlu dulu kau.
1: Cik Wei dulu Pak Dah gini
0: Pak. Cik Wei dulu deh.
1: Ya Pak Dah.
0: Jadinya gitulah Pak Dah berasa nak bekal batuk lama benda dah batuk ni.
1: Boleh mari Pak Dah.
0: Jadi gamau kita tak tahu tu dah.
1: Ya Pak Dah.
0: Gamau kita tak tahu, jadi kita pecah rahsia hari nilah.
1: Ya, kita pecah rahsia hak molek tak apa.
0: Kita pecah rahsia
1: bagus Pak Dah, kita pecah rahsia hak molek ni. Hak tak molek ya kita tak mesti Pak.
0: Tapi sungguh Cik Wei, 3 minggu dekat sebulan dah tak hilang-hilang batuk ni.
1: Iya betul Pak Dah.
0: Tidak pas kala-kala kat dia masa demai ilang demai kat tak ada lah batuk je.
1: Pak Dah kena cari cara dah, kena ikhtiar tu Pak Dah.
0: Kena ikhtiar tu.
1: Kita ikhtiar belaka ikut cara lagu mana Pak
0: Dah. Dia kata bekal boleh kita terap.
1: Kita terap Pak Dah.
0: Tak lah selain daripada hak batuk tu gak buai-buai toksin gak boleh automatik sekali belaka dah tu.
1: Betul.
0: Dah automatik belaka dah. Bekal ni bagus dia kak. Disarankan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekal ni bagus untuk kesihatan kita. Terutamanya dia mana mohon baru lepas terima vaksin dan sebagainya ni dah buai sikit-sikit, buai sikit-sikit. Kalau tak buai kan tumpah duduk tumah dalam darah kita situ dia tak buai kak, kita buai lah.
1: Supaya ibarat supaya minyak lain dah kereta. Kalau kita tak tukar duk mai cuma gitu ada.
0: Duk mai dah letu dah.
1: Duk mai letu cuma ya kita nak tukarlah Pak Dah.
0: Lama-lama punah.
1: Iya betul.
0: Punah tubuh kita lah. Gitu baik. Hari ni kita nak kacau pasal jus Humairah.
1: Okey.
0: Jus Humairah ni dekat aku baru sapa 2 lori. Baru sapa 2 lori adik kakak. Alah tak ada kau. Orang kata tak ada sapa sebulan adik kakak.
1: Betul Pak Dah. Sebab lah ni kalau Pak Dah degigi pun belakang kedai nak jalan pun payah.
0: Jalan pun payah adik kakak.
1: Tak ada tempat kita nak letak Pak Dah. Jadi itulah nak royaknya, tak ada tempat permintaan terlalu banyak doa. Sapa aku kita terpaksa letak dalam bilik ni Pak Dah. Bagi banyak doa Pak Dah.
0: Jadi nak pindah ke takut adik kakak payah nak cari kedai pun lah. Dan kita duduk situ lah. Yalah,
1: kita duduk situ lah Pak Dah.
0: Mana boleh sombak-sombak. Tak boleh sombak buat klik di rumah.
1: Mana orang kata kalau bilik terjabat pun kita biar awak jadi store dulu Pak Dah. Begitu Pak Dah.
0: Tapi sekala-sekala tak ada apa sebut dah lega
1: tak
0: lah.
1: Tak ada apa Pak Dah.
0: Bagai baru sapa ni bahasa dia dah dah.
1: Iya, kita tak suruh mutu. Selalu kita suruh mutu.
0: Dan kita agih-agih kak. Orang tu nak, orang ni nak, orang tu suratau ni suratau kak. Geng-geng lah. Jadi adik aku jangan lupa deh. Jangan lupa untuk adik aku dapatkan jus Humairah dua ayat semua dah. Hari Rabu royak, hari Ahad royak, hari Ahad.
1: Satu,
0: hari Sabtu royak. Jadi hak tak terah lagi kena terah.
1: Ya,
0: jus
1: betul.
0: Ni adik aku. Jus ni kalau kita agak ajaib lah.
1: Betul pada.
0: Jus ajaib lah, tapi nak guna perkataan ajaib tu berasa pelik sangat.
1: Iya, ada.
0: Orang tak terah, tak tahu orang terah.
1: Ya kena terah dulu pada ya, sebenarnya.
0: Jadi banyak kelebihan-kelebihan dia. Jadi pada tak sikit cek banyak ah, weh cek weh.
1: Okey. Okey, assalamualaikum pada. Selaku DJ kita untuk petang ni, jadi tak lupa juga kepada pendengar Radio Kelate FM dah hak paling utama sekali pada tetulah pelanggan kita pada.
0: Iya, iya.
1: Jadi setiap minggu pada cek weh doyak benda tulah berkenaan dengan jus ni pada. Jadi ramai adalah hak tahu. Jadi mana hak tak tahu lagi tu jus ni, cik Wei jelas balik jus ni orang kata untuk yang ada masalah lah pada yang ada masalah kesihatan, dan jus ni juga adalah suplemen ataupun makanan tambahan pada.
0: Bukan ubat tu.
1: Dia bukan ubat pada, dia bukan ubat. Jangan kata dia ni ubat pada. Dia adalah makanan tambahan ataupun suplemen untuk orang yang ada masalah kecil manis pada, ada masalah darah tinggi, ada masalah berkaitan dengan buah pinggir dan juga saraf pada. Jadi dia kata kalau kata lah ni mak ayah kau ada berasa kata tak cekak, tak ada tenaga, berasa letih, berasa lesu tu, boleh terak amal jus merah ni pada. Sebab apa cikgu yang kata lagu tu, jadi sebabnya ramai pengguna kita ada amal jus ni pada we positif, apa feedback yang positif pada. Jadi ayah kata kalau ada kata mak ayah sebelum ni tu kata nak jalan pun tak cekak, nak gerak pun tak cekak, orang kata lepas dia amal jus humairah ni pada, alhamdulillah dengan izin Allah pada, dia kata sekurasi dengan dia, dia boleh bangun molek, dia boleh jalan molek dengan sendiri, orang kata tak perlu dah anak-anak nak pepeng, nak tobek rumah pun boleh dah, kata ada setengah tu pada dia boleh naik bas pada dia daripada Kelantan kita ni pergi ke anak dia Johor pada naik bas. Jadi anak dia kejut pada dia siapa boleh naik bas, padahal sebelum ni pada bukan kata nak naik bas, nak tobek beli ikan pasar pun tak boleh, nak tali satu tobek pada
0: leluh lah,
1: leluh ada belakang pada tak cekak lah sakit orang. Jadi anak dia kejut. Lah ni dia boleh naik bas ke Johor ke anak dia pada.
0: Lepas hama jus merah.
1: Lepas hama jus merah go ni pada.
0: Dia sungguh dia kadang-kadang ni kita ni makan berasa cukup dah. Minum cukup dah. Tidur cukup dah. Tapi gak tubuh berasa lemah. Tak kena mana.
1: Ya kebanyakan gitu pada orang ada masalah kecil manis. Orang ada masalah kecil manis memang dia akan berasa lah gitu lah. Jadi kebanyakan sebelum-sebelum ni mana ada masalah kecil manis tu, kalau dia amal jus kita ni pada tak ada sampai 3 botol, dia rasa ada perubahan dia pada. Jadi orang kata berasa sedap lah, berasa segar tubuh pada. Dan juga so lagi pada tu. Cikgu ada macam terbaca lah, ada fakta ni pada. Fakta ni dia kata, kalau kata kita, mak ayah kita ni ada masalah penyakit kecil manis dan juga stroke ni untuk orang yang berumur 35 ke 45 tahun pada. Orang muda lah kira ni. Jadi kalau mak ayah kita ni ada masalah kecil manis dan juga stroke pada, anak dia ni keberangkali nak kena benda yang sama tu banyak pada. Kemungkinan akan kena dia pada. Terutama sekali, anak ni hok ada masalah berat badan berlebihan dan juga hok jenis tak jaga makan minum pada. Hok ni mudah sangat. Jadi dia kata kena beringatlah hok mana mak ayah hok ada masalah kecil manis dan juga stroke ni, anak-anak dia ni kena beringatlah masa ada masalah berat badan berlebihan tu. Kawal lah. Jadi hok ada kata jaga pemakanan kita. Jadi dia kata kalau walaupun kita rasa kita ni muda lagi pada.
0: Ya, nyakit tak kena.
1: Nyakit tak kena usia pada. Dia kata lebih baik kita kata mencegah daripada kita merawat pada.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi kalau umur antara 35 ke 45 ni ada masalah. Mak dia dengan ayah dia ni ada masalah kecil manis dengan sarah ni. Kena carilah suplemen ataupun vitamin untuk diri dia pada. Makanlah. Kata teralah hama jus merah ni untuk makanan harian dia pada.
0: Perisai lah.
1: Perisai pada.
0: Sebagai perisai.
1: Sebagai perisai untuk diri dia.
0: Untuk diri dia. Tapi beli lah. Kata komok yang nak makan dia mahu seorang.
1: Belilah komok. Kalau mak tu ada masalah tu, belilah komok sekali.
0: Murah harga pun tak mahal mana.
1: Ya pada. Harga dia pada kalau sebotol harga RM129 pada.
0: Sebotol.
1: Sebotol dia lah. Jadi kalau beli promosi tu lagi jimat lah.
0: Lagi jimat lah.
1: Lagi jimat oleh untuk harga promosi ni. Jadi untuk harga promosi ni, cik bak kita lah, big boss kita, dia akan beri. Setiap kali yang mari radio, dia akan bagi harga promosi pada. Dan juga terhak lah promosi ni pada. Jadi orang kata mana nak dapatkan jus Humairah ni, boleh call ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900.
0: Tu dia ada rakok. Jadi haulah, macam Pak Duduk pesan semua lah, jangan tunggu orang. Kadang-kadang orang ni ataupun kita ni kadang-kadang nak tunggu tengok, biar dia makan dulu, tengok setara mana. Dia mau beli dah kau jus Humairah. Dok lagi, mau beli aku nak tengok jadi ke dok. Lepas tu baru aku nak beli. Jangan begitu dah. Kita kena yakin pada diri kita sendiri, jangan duk tunggu orang.
1: Betul.
0: Ha, sebab kadang-kadang orang ni apa ni, tubuh badan dia tu lambat sikit terima. Lambat sikit. Pas dia proyek tak jadi ke apa satu.
1: Ha, dia tak sama, antibodi dia orang tak sama pada penerimaan untuk setiap orang tak sama.
0: Dah dah kita duduk kandung menyakit ni gak. Ikhtiar lah, jangan tunggu orang lah.
1: Lagi ke darah tiap orang berbeza Pak Doh. Ada O, ada A. Jadi gitu jugalah antibody setiap orang tu. Dia tak sama Pak Doh.
0: Kita ikhtiar sambil kita bertawakah.
1: Betul Pak Doh.
0: Jadi kita ikhtiar cari Jus Humairah dia kakak. Telepon 013-999-5900. Deh. Betul deh?
1: Betul Pak Doh.
0: Baik, kita dengar lagu. Lepas ni kita bersama dengan Cik Bak pula.
1: Iya Pak Doh.

0: ada kamu. Ha, tu dia. Di pejabat Humairah ada nama adik kakak. Hak mana beli dah. Ada hak mana dadah. Hak biasa pergi ngata. Orang tulah. Orang baru ada belakang. Nama-nama. Alamak pun dia ni. Tak payah hata dah. Ingat dah. Cik Yah. Cik Yah mana PCP? Oh, kita tahu-tahu rumah. Ha, begitu. Hak jom ngata. Cik Wei lah. Ha, dia tahulah. Tak. Royak nama. Nak royak customer. Regular customer. Ataupun customer tetap dia. Cik Wei royak dah. Harga RM129. Kita gosok-gosok pala Cik Bak saat ni. Ha, boleh turun harga lagi hari ni adik aku. Cik Bak, weh.
1: Ya, saya Pak. Ha,
0: berlaku mana? Nak turun harga berapa? Gosok-gosok dah pala nyanyi. Kau orang duduk menunggu, duduk dengar ni.
1: Kita beri yang terbaik, Pak Do. Setakat mana yang kita boleh bagi, Pak Do.
0: Ya, ya. Wiwi murah lah. Dan nak terah tu.
1: Terima kasih, Pak Do. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi, sebelum kita ke promosi, Pak Do. Saya nak ulas sikit lah, Pak Do. Kadang-kadang ada ibu ayah kita tanya, Pak Do. Bapa lah kita buat promosi ni terhad jadi payuh, dia kata.
0: Kena padi dah, dia kata, weh.
1: Ya, bukan gafo Pak Do. Kita buat terhad ni pertama sekali kita nak jaga stok kita, Pak Do. Nak beri orang mari kedai dia beli, orang COD dia beli. Kalau ke COD belakang orang mari kedai tak ada barang pula. Yang keduanya orang kita ngata ni Pak Do sore dua orang aje. Order dia terlalu banyak. Jadi kita tak ada nak hantar satu order dalam masa satu hari.
0: Jadi sebab tu buat 20 lah.
1: Sebab tu kita ada buat terhad 20 orang tu. Jadi ibu ayah kita yang mana nak yang berminat kena awal lah Pak Do, kena telefon selalu, royak selalu nak order eh. Dan yang mana call kita tak dapat Pak Do, lah ni lain kita ada masalah sikit Pak Do.
0: Apa pula?
1: Ada 2-3 orang ibu ayah kita yang telefon tak dapat-dapat. Ada juga. Yang mana telefon tak dapat tak tahu Pak Do. Kita check dah dengan telco. Tak ada lagi jawapan lah. Jadi kalau mana yang call tak masuk tu, WhatsApp kita Pak Do.
0: WhatsApp masuk?
1: WhatsApp masuk.
0: Ada rakut tadi WhatsApp lalu ada rakut weh.
1: Sebab pagi tadi dua orang duk oyak kita. Bapaknya nombor telefon tak ada dalam talian. Kita on je telefon. Tapi line ada masalah sikit. Jadi kalau tak dapat telefon kita, boleh WhatsApp kita Pak Do deh.
0: WhatsApp lalu ada rakut 0139995900.
1: 59-00.
0: WhatsApp lalu ada kakak. Jadi mengepek lah. Rubis kat 20-20 je lah. Demo telefon lambat. Pandu mengepek pun tak apa-apa. Tak boleh kita. Kita telefon. Dah. Demo.

0: umur yang ke 21, 22, 23 tak boleh lah. Lalu sekat 20 je.
1: Wah, wow, ngah pada.
0: Ha. Oh, lah dok. Oh, tak mari ngepek pada pun ada juga.
1: Ha, ada juga. Kadang-kadang ada telefon royak nak beli jus pada. Ada juga pada.
0: Jus pada akan pada
1: kena baju. Ada juga. Okey, jadi bagi harga pada tadi Cik Wei sebut dah satu botol. Ha,
0: telefon lah dia aku. Jangan pergi siapa dia sebut dia aku. Bagi dia. Tak suruh cara dia sebut. Telefon lah tu.
1: Untuk harga pada sebotol RM129.
0: Harga biasa
1: RM129. Harga biasa RM129. Jadi kita nak bagi pada untuk pembelian 3 botol. Ha. Kita nak bagi dengan harga RM300 je pada.
0: 3 botol. Jatuh jadi, ke 100 sebotol.
1: Jatuh ke 100 sebotol. Kita potong RM87 dah pada.
0: RM87 botol. Lepas tu
1: kita beri pula percuma minyak aromaterapi saraf sebotol secara percuma.
0: Harga RM70
1: sebotol. Minyak ni pada harga RM70 dah. Jadi ibu ayah kita jimat ke banyak ratus jugalah pada. Jadi kau jatuhnya 3 botol tu RM300 sahaja.
0: Jadi pastikan adik kakak buat panggilan selalu, buat mesej lalu, telefon selalu.
1: WhatsApp pada.
0: WhatsApp lalu.
1: Jadi yang mana nak mari beli di kedai pada, boleh mari walk in di kedai. Yang mana Tok Sri mari kedai ni yang berdekatan dengan sekitar Kota Baru ni, kita boleh pergi ngatal lah. COD. COD ni percuma pada. Yang mana duduk jauh, duduk kere, duduk musai, jeli pada, kita puh. Puh ni percuma saja, tapi kena buat bayar dia dululah. Yang mana berdekatan dekat kawasan Bacok pada, kita ada ejen kita di situ, Kak Yah di F Beauty dekat Cabai Tiga Melawi. Yang mana duduk di kawasan Jertih, kita ada Galeri Hidayah di Jertih pada. Ni dua je ejen kita pada. Selain daripada tu tak ada deh. Dan kita tak ada juga di platform digital yang lain pada. Platform online lain tak ada pada.
0: Kalau ada itu bukan hak kita.
1: Ya, tak ada, bukan hak kita lah. Walaupun nama sama, itu bukan kita lah. Kita hanya dua di pusat rawatan kita dan di ejen-ejen sah kita pada.
0: Jadi
1: kita ulas sekali lagi promosi kita pada. Untuk hari ini, pembelian 3 botol, kita bagi dengan harga RM300 sahaja. Dan kita bagi sebotol minyak aromaterapi saraf secara percuma pada. Yang mana berminat nak dapatkan pada, boleh hubungi kita di talian 013-999-5900. Kalau hubungi tak dapat, saya sebut dah tadi, boleh WhatsApp kita. Nak jus Humairah pada. WhatsApp talian yang sama juga, 013-999-5900 pada.
0: Okey, adik agak. Telepon ataupun WhatsApp selalu tulis nak ya. Tulis NAK nak ya. Oh, 10 orang dah lah ni adik kakak. 10 dah. Tinggal 10 lagi adik kakak. Telefon selalu 10 dah.
1: Jangan
0: WhatsApp nak pada lah. WhatsApp tulis nak ya. NAK tulis nak ya. Nanti AJ dia akan telefon selalu. Oh, sebelah orang dah adik kakak. Sebelah dah.
2: Ada WhatsApp nak dah
0: pada. WhatsApp lalu nak sebelah. Sebab 20 saja adik kakak agak murah ni. Baik, kita dengar lagu. Terima kasih Cik Pak. Terima kasih Cik Pak. Demo dah jom nyambung. Boleh. Allah, 12 dah dekat aku. 12 orang dah.

0: Gigi. Tak. Ada ke pagi ni? Duduk sidar baju ke? Duduk buat ke apa dia tu? Gigi. Nanya khabar lah Siki. Dan juga kita ni sebagai jiran, adalah rasa tanggungjawab berjiran tu. Kadang-kadang kita ni tak berasa. Duduk rasa sepuluhnya biasa je benda-benda lagu ni. Tapi sebenarnya benda-benda ni lah kok boleh buatnya balah. Tak kira lah Gigi alik depan ke Gigi alik belakang ko. Kadang-kadang kita ni ke, kalau berasa sepuluhnya nak bakar siapa pagi-pagi buta tu cerita kelih dulu. Orang sebelah tu sidar baju ke tidak? Menarak ko dia baru duduk sidar baju, kita pun gelenyalah. Tanya nak pergi bakar siapa, tanya-tanya tu juga. Tidak ko bawa sak kain Gigi tu. Mugalah pagi ke orang duduk sidar baju. Oh, gak sikit pun gualah petik. Oh, tanya-tanya orang kat baju dahnya. Oh, nak bakar pun bakar lah. Supa juga. Pain kita sidar baju. Pagi ya kita duduk bakar siapa. Kenapa perasaan kita? Macam-macam lah sebenarnya dia. Kalau dia berjiran ni, kena ada orang kata kapa ni. Common sense lah. Kok bahasa Inggeris dia tu biar khabar sikit. Dih, kapa-kapa yang kita nak buat ni, kita tengok dulu. Oh, sekeliling kita lagu mana? Barulah senang nak bersaing ke kapa. Oh, lepas tu juga kalau nampak baju dia tu duduk tengah hujan, kita tolong akak. Dih, kita tolong sipir dulu sementara. Moga dia tak ada masa tu. Oh, supalah juga dia pun. Bila kita buat baiknya dia, lama-lama dia pun buat baik juga dengan kita. Oh, dengan dia ni, jangan duduk palah. Oh, senang nak minta tolong. Kemudian-kemudiannya pula deh. Jangan pula kata, Mek Bunga tak tegur. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Eju Mega, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Tadi adik-adik lah ni kita pukul 3.14 minit petang dah. Hari ni 22 hari bulan 7. 2029. Jadi esok 23 hari bulan, demo-demo ingin bersama dengan program Karnival Pendidikan PPD Kota Baru, esok bermula 23 hingga 25 Julai bertempat di SMK Zainab. Jadi banyak acara-acara menarik disediakan, antaranya bengkel, rancangan pendidikan Malaysia, program apa ni, bicara pendidikan, program inovasi STEM, pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, polis, JPJ dan sebagainya, pertandingan robotik ada, DK Barat ada, acara fun walk ada, jualan rahmah ada. Jadi orang ramah khasnya di Kota Baru, jangan lupalah untuk sama-sama bawa anak-anak sekali, bawa anak-anak sekali untuk orang kata memanfaatkan program Karnival Pendidikan PPD Kota Baru 23 hingga 25 Julai bertempat di SMK Zainab. Jadi mari kita dengar dulu lagu pilihan Cicok bersama dengan Amy Sukmasari.

Dia bersama dengan Amy Sukmasari tadi tu. Lagu tu lagu daripada Naim. Tak cikgu Naim dia dinyanyikan semula oleh Amy Sukmasari. Dengan cara orang muda, dengan cara baru, cara moden. Itulah lebih kurang adik akak kukuk mana pun. Semoga terhibur adik akak hak mana meminati lagu-lagu daerah. Lagu-lagu Kelantan kita ni. Semoga terhibur lah. Dan ni kita pukul 3.20 minit petang dah. Pak Do tertarik dengan satu kejadian yang berlaku di Tanah Merah, yang mana pihak berkuasa ataupun pihak kerajaan negeri merobohkan sebuah premis dan 3 buah rumah yang didirikan di tanah milik kerajaan dan diberi sewa pula oleh pendatang asing. Jadi Pak Do nak kongsi sini. Ini berita terbaru lah adik aku, ini berita terbaru yang mana kerajaan negeri bersama dengan beberapa agensi telah merobohkan rumah yang didirikan secara haram di tanah milik kerajaan. Dan Pak Do nak kongsi juga bahawa tindakan itulah, bukan kata tindakan kerajaan, tidak, tindakan kerajaan itu betul dah. Sebabnya tu tanah yang tidak boleh didirikan apa-apa bangunan tanpa kebenaran. Jadi dia mau buka juga, dia mau buat juga apa ni bangunan ataupun rumah. Jadi hok pada nak koyaknya adik aku. Sikap kita nak mementingkan diri sendirilah, lebih kurang begitulah. Nak. Jadi dah bukan tempat kita. Dah bukan tempat kita. Jangan duk buatlah mana-mana. Nak. Sesok kat bila jadi gini kan rugi. Oh, nak buat ke rumah sebutin lah ni. Oh, berapa rega mahal buat-buat rumah ni. Tak? Oh, ni kat 3 butir lebih kurang lah. Tak ingat lah Pak Do berapa butir. Lebih kurang begitulah. Maknanya, nak buat rumah ni mahal. Kos dia ni aku. Tak? Buat pelatayan 20x20 pun beribu-ribu dah. Apatah lagi buat rumah. Jadi, bila jadi begini, kat rugilah. Rugi. Tak? Rugi satu. Yang keduanya, orang kata we sewa kepada pendatang asing ni pun dah satu benda yang orang kata tidak sepatutlah. Sebabnya orang kata apa, macam ambil kesempatan atas duduk tanah kerajaan boleh hutung ke dia. Dah lebih kayak gitu dah. Duduk di tanah, buat di tanah yang bukan milik kita, buat di tanah orang, lepas tu hutungnya ambil. Boleh demo. Tak boleh lah begitu dah. Pendatang asing ni, pendatang asing. Lo ni demo-demo duk kecik pasal pendatang asing ni lah. Dok, kita tidak marah. Hok mari secara molek, hok mari secara betul. Meh, rakyat tidak bunyi lah. Maksudnya demo mari tu atas dasar nak buat kerja. Dok, nak buat kerja, mari secara comel, masuk kok secara betul. Tidak kata lalu kok lalu etiku. Tidak kata lalu melalui sindiket. Jadi lalu kok betul tak ada masalah. Ada pasport, ada kebenaran daripada kedutaan. Dok, ada kebenaran daripada immigration. Ada kebenaran daripada agensi-agensi yang berkaitan. Tak ada masalah. Marilah. Tak? Sebab tu mungkin ada perancangan KJM untuk mengguna pakai tenaga-tenaga daripada negara-negara luar. Itu tak ada masalah. Yang menjadi masalah apabila negeri kita ataupun negara kita dibanjiri oleh pendatang-pendatang asing tanpa izin. Ini jadi masalah. Bila pendatang tanpa izin terlalu ramai di tempat kita, dia akan atau mengganggu ekosistem penduduk, ekonomi dan juga sebagainya. Apatah lagi mari bawa PA dia duduk di negara dia dengan pengotornya, dengan degilnya, dengan tak hera kok orangnya, dengan cara kena undang kita. Itu yang membuatkan rakyat marah tu ada kok tak? Itu yang membuatkan orang jadi marah, masyarakat jadi marah. Jadi gitu. Jadi halah. Jadi berlaku orang kata suasana yang tidak selesa di kalangan rakyat. Jadi apapun, kita ucap berbanyak terima kasih pada pihak berkuasa, immigration, custom, polis dan sebagainya lah, yang mana kita tengok orang kata banyak operasi-operasi membentras ataupun menangkap pendatang-pendatang tanpa izin ni. Tak, demo ni kerja kuat ni adik aku ni. Jadi pendatang-pendatang tanpa izin ni nampak gaya macam takut dah lah. Tak. Benda ni kita nak berterusan lah. Tak, berterusan. Jadi lo ni alhamdulillah nampak agresif sikit pihak berkuasa kita menangani masalah pendatang tanpa izin ni. Alhamdulillah. Jadi kalau kita adik aku, kalau kita ada orang kata masalah ataupun gangguan, rasa tidak selesa dengan
pendatang tanpa izin yang mungkin ada di kawasan kita, buat report lah dia kok. Buat report ataupun aduan kepada pihak immigration. Ha, apatah lagi kalau kita tahu dia memang pendatang tanpa izin. Nah, kalau hok mari tu ada cukup lekat tu, biarlah, tak nyapalah. Tak, tak nyapalah hok tu tu. Jadi hok pendatang tanpa izin, sekiranya kita ada rasa tidak selesa, kita rasa terganggu dengan kebanjir radio di kawasan kita, terlalu ramai dia, sampai kau banyak benda-benda kemudahan kita dia guna, kita kemudahan yang sepatutnya kita yang boleh, dia pun guna juga, rasa tak selesa, buat aduan dia. Deh, buat aduan. Nampak popok dia naik motor, nampak popok dia naik kereta. Maknanya benda-benda salah laku yang dibuat oleh pendatang tanpa izin ni, buat report selalu ada kata. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Kerana kalau kita biarkan, dia rasa selesa, dia rasa macam tak ada gapa, maka dia panggil lah sain-sain dia pulak, anak-beranak dia pulak, mari duduk kawasan kita. Jadi lama-lama, penuh dengan pok dia. Nah, kalau kita tengok dalam media sosial, padai pun hok sepatut masyarakat penduduk tempat tel boleh guna, tak boleh nak guna sebab nyok guna kopok dia, ramah sangat kopok dia. Deh. Ha, begitu juga dengan cara dia bawa motosikal. Oh, dengan penuh barang, motosikal roda tiga itulah dengan penuh barang. Nah, orang kita tak buat kerja begitu, dia buat. Mana undang-undang orang kita tahu tak boleh buat, tapi dia buat juga. Dia tak heran kepada undang-undang kita. Dahlah, tak ada lesen kalau berlaku kemalangan. Eh? Nah, payah dia kok. Nyewak kata tepuh kereta kita kok, nyewak kata tepuh anak kita kok. Ha, payah dia kok. Dia tak ada apa satu. Nak klaim insurans dia tak boleh. Nah, dia tak ada apa satu. Maknanya sajalah kita. Oh, punoh kereta saja. Oh, beki atas insurans kita sendiri lah umpama gitu tu melibatkan kemalangan kalau kemati eh lagu mana. Ha, jadi masalah dia kok, masalah. Jadi pada harap dia kok. Nah. Oh, kata dah tahu dah dia mari dengan tak ada apa satu, dia mari secara haram, maka kita jangan layan. Kita buat aduan selalu. Buat aduan kepada pihak immigration.

Itu dia bersama dengan Datuk Jamal Abdillah dan juga Mawi dengan lagu pilihan untuk kita bersama terharu sebelah tadi tu. Jadi pada nak bagi pula berita terkini yang dengan kot berita terkini yang mana dilaporkan pada baru saja dihubungi oleh pejabat bomba yang mana operasi mencari dan juga menyelamat mangsa yang menaiki bot dan terbalik di Sungai Galas. Di Sungai Galah. Jadi baru dah berlaku, kalau nak kira ni, berlaku pada 22 hari bulan dan kerja-kerja menyelamat masih sedang dijalankan. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih dijalankan. Jadi 20 hari bulan lagi. Tarikh masa panggilan 20 hari bulan pukul 2:16 minit petang, yang mana dilaporkan terdapat satu kes lelaki dewasa tidak dapat dihubungi dan aktiviti terakhir menaiki bot dan didapati bot yang dinaiki terbalik dan mangsa hilang di Sungai Galas. Pada juga diberi personel lah kepada nusuh pada pesan kepada adik kakak hok mana hok beso lah, hok beso sungai kau berjala kau di kawasan-kawasan sungai yang berdekatan tu, sekiranya menjumpai mangsa sama ada hidup ataupun kata mati meninggal, segera buat laporan di balai polis yang berdekatan. Jadi kerja-kerja misi mencari dan juga menyelamat masih diteruskan yang terdiri daripada anggota-anggota bomba yang sedang kata SAR, search and rescue, masih lagi berterusan dan juga berjalan. Jadi gitulah adik akak. Jadi kalau ada demo-demo hok besok turun sungai deh, demo-demo besok turun sungai, kalau jumpa ataupun holah kalau jumpa mangsa sama ada hidup ataupun telah meninggal, minta segera buat laporan kepada balai-balai polis yang berdekatan. Jadi itulah, kita harapkan usaha search and rescue, usaha mencari dan juga menyelamat yang dilakukan oleh anggota-anggota bomba dan anggota dan lain-lain anggota lah, semoga orang kata berjaya menemui mangsa lelaki yang dikatakan terbalik dan juga hilang di Sungai Galas. Terbalik bot dan juga hilang di Sungai Galas. Jadi kerjasama anda sangat diperlukan untuk menyampaikan maklumat kepada pihak polis yang berdekatan. Ha, gitu. Ha, jadi gitulah adik aku. Malang tidak berbau. Okay, kata malang tidak berbau. Mana saja kita pergi, mana saja aktiviti kita, hok maliknya kita lapor lah. Dak terutamanya demo, hok nak pergi apa buat rekreasi contohlah. Dak main boat lah, mengai-mengai lah. Tapi sekurangnya kita royak. Kalau kita nak pergi ngai, nak naik boat, nak pergi mancing, kau nak pergi berjala, kau nak naik boat, royak lah kau bini. Sepatutnya supaya bini tahu aktiviti terakhir dia di mana. Supaya keluarga tahu aktiviti dia terakhir di mana. Maknanya sekurangnya bila jadi gini, bini boleh pergi di balai polis ataupun keluarga boleh pergi di balai polis royak. Dia kata tadi dia nak pergi cari ikan, naik perahu di Sungai Galah contoh. Maknanya kita tahu tu aktiviti terakhir, jadi memudahkan pihak berkuasa, pihak keselamatan mencari. Tidak kata sudah nak cari mana dia, dia gimana. Tak tahu. Jadi payah. Jadi kalau kita tahu dah lokasi terakhir dia, mudah pihak keselamatan mencari. Sebab itulah kepada pesan tadi, kalau mana-mana aktiviti kita, kalau kita nak pergi, orang maliknya pesan. Pesanlah kau anak, kau pesan, kau bini, kau pesan, kau keluarga, kau. Nak pergi rukah bukit ni. Nak pergi rukah bukit ni, cadangannya nak naik bukit tu pukul 8. Pukul 8. Dari jaga dalam pukul 12, sapa lah. Lepas tu kita turun pula, di jaga turun tu, bukan lagi sapa lah, pukul 4, pukul 3. Mana royak aktiviti kita kepada keluarga kita. Dan demo-demo yang nak buat aktiviti ni pula, hok semoleknya lapor kepada pihak polis. Aktiviti ni, aktiviti berkumpul eh, biasa naik bukit, naik gunung ni dia berkumpul eh. Maknanya lapor kepada pihak berkuasa bahawa kita nak naik bukit ni pada sekian hari bulan seramai 10 orang. Kita nak naik pukul 8 dan dijaga turun pukul berapa, pukul berapa. Jadi senang pihak keselamatan nak cari bila berlaku gapo-gapo. Nak. Begitu kedudukan dia ni. Gapo-gapo royak. Nak pergi mana-mana pun royak. Tu. Royak kau keluarga, royak kau bini, royak kau anak. Nak, walaupun nak pergi Kuala Lumpur, kau tak nanti kau nak naik bukit gunung gapo dah ni. Nak pergi mana-mana pun royak sepatutnya supaya senang. Warna tunggu-tunggu tak kelik ni, sepatutnya sampai dah masa ni. Kita tahu dia daripada Kuala Lumpur nak balik.
ataupun dia daripada rumah nak pergi Kuala Lumpur. Kalau tak ada gapo-gapo, alhamdulillah. Takut ada gapo-gapo, duk tunggu. Taknya mari-mari, masalah juga. Jadi bila kita tahu tu, senang nak cari, senang nak meripuk. Tak? Faham tak pada royak tu deh. Jadi gitulah. Jadi kita harap usaha pihak berkaitan, anggota bomber, polis dan sebagainya yang mencari dan juga menyelamat seorang lelaki yang dikatakan terjatuh daripada bot di Sungai Galah, agaknya berjaya. Dan kita harap operasi ini berjaya dengan jayanya lah.

kamu lebih pada aku nak duk mikir bapa dia. Ha, satu kuasa ke babu. Kalau begitu, kalau gini aku ni mikir bukan masalah ke kapur. Tapi aku nak ayakmu duk mikir pasal berita-berita. Ho kita duk baca. Ho mana betul, ho mana salah. Ho ho ho ho. Mu ni kecek. Haa, kalau tahu tu, babu, mu tak kelihatan aku. Benar-benar ni, kalau mu tak faham, mu tak kerti. Mu tanya aku ni, sungguh. Mu tanya aku.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget teko.
3: Baik, dengan akak masih lagi bersama dengan Pak Do dalam ruangnya akak kita hari ini. Baik, kita nak berkongsi lah dengan akak. Mungkin setengah-setengah tu dia tak puas lagi bersama dengan DJ-DJ kita dalam apa ni masa pertandingan akhir bola sepak Piala Dunia baru ini. Ni sekali lagi DJ-DJ Radio Kelantan FM nak turun jumpa dengan adik akak. Sekali lagi DJ-DJ Radio.

Ayang Cafe. Ha, siapa DJ-DJ turun tu? DJ ZD ada, DJ Su ada, DJ Is ada, DJ Liz ada. Ha, ramalah lagi dekat kak. Ha, di samping tu bukan gig saja dekat kak. Ada hadiah dia mahu tu bawa ni. Ada hadiah DJ-DJ kita bawa untuk temu mata dengan adik kakak di Ayang Cafe pada 23 Julai. Esok lah dekat kak, hari kami esok. Ha, 23 Julai pukul 10 pagi. Ha, jadi pakak pergi ramai-ramai adik kakak jumpa mata dengan DJ-DJ kesayangan adik kakak. Tak? Ha, DJ di tengah sahulah ni, DJ East dan juga DJ Liz. Ha, pasangan DJ Pagi. Ha, dalam go pagi deh. Ha, DJ tengah sahulah ni, DJ East dan juga DJ Liz. Ada juga situ. Ha, DJ Suhaila SMD pun ada. Ha, DJ Azidi pun ada. Ha, gila adik aku ada lagi lah sore dua lagi ataupun dua tiga empat DJ lagi akan ada situ. Ha, jadi kalau ada kelapa ingin esok boleh pergi jumpa DJ-DJ kesayangan adik kakak di Ayang Cafe menerusi Gu Jajak Kelantan FM esok 23 Julai pukul 10 pagi. Ingat adik kakak banyak hadiah yang mahu tu bawa tu. Gih, jangan tak gih.

Ha, itu dia lagu yang style lagu nyanyi daripada Kavita Krishnamurti dan juga Hari Haran. Lagunya berjudul Aidilaya Haibaha. Pada payuh nak sebut. Payuh pada tak pandai. Kalau kat ngoh mu, duk muluk lagu-lagu. Tajuk pun dia sebut. Lacar molek. Lagu pada tak boleh. Oh, pengeja sebuti-sebuti. Aidilaya Haibaha. Lagu tu yang boleh sebut. Kalau kat ngoh mu, peraf. Sekali hari ni aku duk muluk lagu-lagu dia. Lacar molek dia sebut. Pada tak pandai. Ha, tu dia. Lah ni dah lebih kurang 4 minit lagi nak pukul 4 sementara ya masa berlalu ya kak ni. Ha, sementara masa berlalu. Ni apa ni Pak Su di Sungai Padi kata mari mana Pak Da tak bunyi lagu sial lagi hari ni ni Pak Da. Ha, ya Pak Su. Pak Da tak ingat tu. Siapa tak apa nanti Pak Da main lepas ni lagu sial. Ha, maklumlah. Sobat-sobat kita, pendengar-pendengar kita di adik-adik Thailand tu tak? Kita we semua sekala-sekala mesti ada. Hari ni jatuh korang alik sikit Pak Su eh. Hari ni jatuh korang adik sikit. Jadi tak apalah. Dia mulai Pak Su besar ni. Ambo cedih. Mentah-mentah lagi. Papa Pak Da kecek pandi kak. Pak Da builah lagu sial eh. Lagu Thailand. Mentah lagi. Ya Pak Da nak bagi juga peringatan juga pada demo-demo Hok Merah eh. Demo-demo Hok Merah. Bukan Merah tu. Ada lagi kau orang merah hati bulan ni weh. Tak ada dah dah. Ah ni hok merah binatang. Dalam kita duduk seronok-seronok, suka-suka merah. Ni pada nak oyak mari bahawa bukan semua binatang kita boleh perah. Bukan semua, maksudnya dari segi undang-undang lah. Nah, ada binatang yang kalau kita perah tanpa kebenaran, tanpa surat rasmi ataupun surat yang dibenarkan merah, maka jadi salah. Ha, dok kadang-kadang kita ni jumpa binatang-binatang dalam hutan, dalam rok kita ambil perah. Musel sebagai contoh dok. Musel pandai tu lah dok. Ha, musel pandai tu. Ramai pada dok perhati dia duduk merah, perah anak-anak tu dak. Cek dia ikut tu eh tu lah ni. Ha, galik main eh. Muka comel muka tu. Ha, musel pandai ni comel. Ha, rajin kita tengok lah sebenarnya salah. Dari segi undang-undang salah, boleh dikenakan denda menjadi kesalahan pero binatang-binatang terlarang ni. Musai pandai ni nak oyak ni kalau demo-demo dua muh ada musai duk pero musai. Tak kena tak apalah, kena. Bibitih lah. Kena denda. Jadi, ada binatang yang dibenarkan, ada binatang yang tidak dibenarkan. Binatang pelihara kita. Nak burung-burung kau, ada burung-burung dibenarkan, ada burung tak boleh. Apatah lagi kita dengan beraninya sakup di apa di jemoran kita tak ataupun atas pengabung kita sakup jadi benda-benda salah tetap salah. Jadi gini lah pada nak royaknya pergi tanya dululah kalau kita nak merah tak pergi tanya pejabat yang berkaitan perhilitan dan sebagainya itulah pergi tanya boleh kau mau nak merah ni kena ada lesen kau kalau nak lesen lagu mana dibenarkan kau tak dibenarkan kau lagu mana. Ada musim pandai ni dua ekor jatuh anak lagi amu kutip merah lagu mana tak lepas mula kau lagu mana tanya pendapat tu jangan main bebas perah berasa tak bersalah perah tak berasa sianya kau musim ni jatuh tak ataupun orang jatuh mok tak tahu mana jadi ambil perah tu bagus lah cumanya dibenarkan kau tak atau kena tahu ada Pak Da rajin tengok tu dia menduk merah anak-anak musim salah dia anak musim pandai ni kawalai ataupun binatang kawalai binatang tidak dibenarkan dipelihara kecuali mendapat surat ataupun gapo dia panggil permit kau gapo permit memelihara kau gapo tak ingatlah pada pergi tanya dulu lah tak kira lah binatang gapo pun kita was-was kita tanya dulu takutnya mari popok ni jangan salah kopok dia kalau dia mari takut ada orang ripuk kau gapo jangan salah kau orang ripuk salah kita kerana tidak tak tahu undang-undang dan tak tahu binatang peliharaan kita ni binatang terlarang binatang yang dilarang perak ataupun dibenarkan perak kita tidak tahu benda tu jadi kita bila tak tahu kak pergi tanya pergi buat rujukan pergi buat rujukan supaya kita selamat daripada dikenakan tindakan undang-undang ni tu pada nak besar ya pada nak besar ni, jadi gitulah jadi untuk Pak Su daripada Sungai Padi nak dengar lagu Thailand kita wilah lagu Thailand pada tak ingat Pak Su minta maaf.

sedap dengar dia ni. Adik saya habis sorang. Oh, romantiknya ni. Ha, romantik ni biar agak siapa ketua lah. Bukan duduk mengorak, masa mengorak saja. Mu saya ke aku, aku saya kamu. I love you, you love me. I love you too. Dah, ha, jangan siapa masa duduk mengorak saja. Bila dah menikah, bila dah tua, biar ada semua romantis-romantis tu. Barulah bahagia. Dah, ni dah. Ha, lepas menikah 2-3 tahun, boleh hanuk 2-3 orang kak. Tak ada dah hak manis. Dah, cetung dah. Tak ada dah. Hok gelak ketawa bersama, kokik-kokik bersama, tak ada dah memu aku-aku. Dah kadang-kadang tu buat macam tak wujud dah ada dah. Ha, itulah. Petua, petua untuk bahagia. Ha, dengar pada nak oyak ni deh. Petua untuk bahagia. Selalulah ucapkan terima kasih tu ya. Ha, bila kita ucap terima kasih kepada pasangan kita, dia akan merasa dihargai. Ha, jadi tanya diri kita, baik tok lelaki, baik bini. Berapa kali sekat-sekat nikah ni mu duk ucap terima kasih ke tok bini mu? Mu duk ucap terima kasih ke tok lelaki mu? Tanya balik. Tanya balik diri kita, berapa kali? Ha, sekat-sekat tua ni lah. Dah, sekat-sekat orang zaman muda dulu. Asal duk cerita lah zaman duk mengorak manis belakang. Ayak comel-comel belakang, romantik-romantik belakang. Saya semacam. Dah, lepas pada menikah ni, berapa yang jadi korang? Ha, jadi petua pada nak win ni terima kasih. Ucap terima kasih. Barulah pasangan anda merasa dihargai. Sudah makan, ucap terima kasih. Terima kasih lah makmu. Masak sedap juga hari ni. Alhamdulillah, terima kasih lah. Bini wak mari duk tengah cerita, cari-cari baju tak jumpa. Bini tolong cari jumpa. Royak, terima kasih. Dok kita, dok. Baju duk mana? Tak lipat mana baju ni? Bini kat cari korang-korang week. Oh, dah kita pun ambil kat pakai sahur. Tak kata apa. Royak kat terima kasih. Leh. Ha, royak terima kasih tu dia gini dengan lembut selalu dah. Oh, dia gini dengan romantik selalu dah. Oh, tak perlu nak kita nak susu ayak comel-comel. Tak perlu kita nak susu ayak romantis-romantis, puisi-puisi tak payah. Royak terima kasih tu pun romantik dah kalau kita dengan pasangan kita ni. Hmm, royak romantik, nak royaknya romantiknya. Nak royaknya besarnya kuasa terima kasih. Besar kuasa terima kasih ni. Tak perlu kita atur ayak comel-comel dengan bini kita, dengan lelaki kita. Cukup kita royak terima kasih. Ha, sudah makan terima kasih. Bini tolong gosok baju, terima kasih gosok baju deh. Ha, bini pun begitu juga. Eh, oh, terima kasih kata kotak lelaki. Terima kasih be. Abel, cik Abel WPT. Tak kira lah berapa ria pun. Terima kasih. Ni dok WPT 450 ria, WPT 2300 ria pun. Terima kasih tok tok tobik mulut. Pa, nak romantik warna lah getu. Ai sedap bagi petang ni tu. Pada ada sayang. Dok lah hok sungguh, hok gurago, hok sungguh dia kok. Deh. Terima kasih ni. Terima kasih satu ayat yang paling romantik, yang paling lembut, yang paling istimewa. Kalau mulut kita ni rengeng dengan ucapan terima kasih dia kok. Ya Allah. Oh, jangan kata bini tok laki jadi lebih romantik dengan sain-sain pun. Dak, dengan orang pun gitu juga. Kalau mulut kita rengeng ucap terima kasih ni. Tapi pada duk perhatilah, duk perhatilah dalam keadaan rumah tangga ni, ucapan terima kasih kepada pasangan ni kurang sangat kita sebut ni. Kurang sangat kita sebut. Sedangkan ucapan terima kasih itulah ucapan yang paling romantis sekali. Sebab apa, siapa yang menerima ucapan romantis daripada suami dia, daripada tok laki dia, dia akan rasa dihargai, dia akan rasa bagusnya tok laki aku, bagusnya bini aku. Dia akan rasa benda-benda gitu. Ucap terima kasih. Dia tolong basuh baju kita. Terima kasih lah basuh baju ni. Ingat kau tak basuh. Terima kasih banyak lah. Ucap semua terima kasih. Sudah makan terima kasih. Gapo-gapo terima kasih macam. Dok, biarlah untuk laki kita, bini kita lah. Ucap terima kasih. Hak itulah bahasa paling romantik sekali untuk pasangan suami isteri. Jadi boleh start dah tu. Lama dah tak ucap terima kasih kau bini. Lama dah tak ucap terima kasih kau laki. Start hari ni boleh ucap terima kasih. Aduh.

Lepas ni Badu akan buka talian untuk adik kakak. Kalau adik kakak rasa adik kakak ni romantik, ataupun kalau adik kakak rasa pasangan adik kakak ni romantis, boleh hubungi talian Badu kita buah-buah betul ni. Kalau rasa diri romantis, pasangan adik kakak romantis, kita boleh kongsi hari ni. Boleh telefon dua talian Badu buka. Dan kita buah-buah betul ni kalau ada lah.

0: To the city, Haida bersama dengan Jeffrey Ding. Okey, ni Pak Don nak baca mesej dia mengatakan hari. Dia kata, daripada Kak Ani, dia kata, Allah terjentik di hati gapo kata-kata Pak Don tadi. Terima kasih. Terjentik di hati kata-kata terima kasih yang Pak Don royak tadi. Oh, lah. Terima kasih biar duduk mulut sokmo lah kita tok laki bini ni. Deh, Pak Don nak suruh demo bahagia, nak suruh demo romantik sokmo-sokmo daripada muda sampai ke tua. Telefon mari, mana nak berkongsi kalau kalau demo rasa demo romantik, demo rasa pasangan demo romantik, telefon mari kita buah-buah. 743-3858-7488-030. Dah. Tu dia. Jadi, gitulah. Laki pergi ambil bini tempat kerja. Tak, tubik sapar rumah tutup pintu, terima kasih lah. Ataupun bini pergi ambil tok laki, terima kasih lah ambil. Terima kasih semua. Baru jolah. Mari kita terima panggil lah kalau ada yang nak berkongsi dengan kita untuk petani. Assalamualaikum, siapa tu?
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa dia ni? Suka dah, tak ada apa-apa.
1: Kalau Pak
0: Adon enggak
1: lucu
0: sungguh
1: lah Pak Adon sorian enggak.
0: Alah lucu
1: mana pulak
0: lah.
1: Macam-macam tajuk lah dia sorian. Ni
0: pada
1: ustaz ni.
0: Alah. Nak kata ustaz tak ustaz, nak kata motivasi tak motivasi. Tak?
1: Oh lah. Rokok sorian emangnya Pak Adon enggak saya. Tak tidur tak nyerah.
0: Gege Pak Adon pun eh.
1: Alah.
0: Apa tu tak kena kau pada
1: royak? Tak
0: tanya padanya. Tak kena kau pada royak sat ni tu.
1: Ha?
0: Tak kena kau pada royak terima kasih tadi tu.
1: Apalah tengok tu lah bersyukur yang pada. Bersyukur banyak-banyaklah terima kasih pada.
0: Syukurlah kalau tok laki royak terima kasih sok morek ni.
1: Syukurlah. Pak
0: lain
1: nak ustaz.
0: Nak ustaz dah tu. Nak ustaz dah tu.
1: Ya. Tak kena apa pun ni.
0: Eh?
1: Tahu
0: dah kan
1: cakap dengan
0: siapa
1: ni?
0: Tak ingat nama. Besar sangat duduk menali punya. Kasuh. Aloh. Kasuh.
1: Kasuh mana tahu ni?
0: Kasuh lah. Duduk menali pun sama tu lah. Tak ingat dah duduk mananya.
1: Bukit panas. Tak ada.
0: Bukit panas ni. Jangan duduk dua lah. Pak Adah lah ketua ni. Tak apa-apa nak ingat lah mana weh.
1: Tua dah
0: dia,
1: tak tua lagi.
0: Allah. Tahu mari penyakit nyanyuk warna, tak ada apa-apa. Pak Don, ni lagu tu. Banyak tak ingat daripada ingat.
1: Dok.
0: Ha, gapa? Gapa nak oyak pada topik kita hari ni? Acu oyak sepatah tu. Ha.
1: Nak buka Pak Don oyak ke lah. Tu gapa macam-macam lah. Terima kasih Pak Don dah banyak royak-royak tu. Bukannya hok. Itu kita tak tahu hok sungguh lah Pak Don royak tu. Bukannya hok.
0: Ya. Baik.
1: Betul sini.
0: Oh, tak payah nak ukir nama-nama
1: tu. Tak payah ukir dah.
0: Oh, tak payah duduk karya ayat-ayat romantik, tak payah sepatah tu
1: ya. Betul sini dah tak ada tu ayat.
0: Beres. Terima kasih Kasar eh.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia Kasar Bukit Panas. Ha, ada lagi nak berkongsi dengan Pak Don, telefon mari lah 743-3858 ataupun 7488-030. Sekali dia mau mari ayat Pak Don ni payuh lah nak buka tali eh. Oh lah, tengok Pak Don buka kat telefon lah. Telefon selalu bila Pak Don buka ni. Nih, panggil dia ada nampak masuk ni. Assalamualaikum.
2: Salam Pak Don.
0: Ya, siapa tu?
2: Ni Kak Anis, Bukit Keluar.
0: Kak Anis.
2: Ya.
0: Bukit Keluar. Ha, Kak Anis nak royak gapo? Tak kena gapo dia.
2: Ha. Nak royaknya. Ha. Romantik dengan romantis ni kena seiring.
0: Ha. Acu jelas tak romantik ni.
2: Romantik ni, romantiklah romantis ni pitislah.
0: Oh, dia tengok tu. Oh, romantik dengan romantis.
2: Romantik saja. Terima kasih saja romantis. Tak ada tak erok.
0: Nak kau romantis juga. Patut orang lebih romantik ucap terima kasih kau tak?
2: Kena ucap terima kasih lah. Barulah romantik.
0: Kau ambil dia tak khabar?
2: Khabar.
0: Takut ambil kau orang bit dia tak khabar. Tu bit tak khabar.
2: Jangan-jangan sekali ada juga curi sunat tu.
0: Kata dah. Tu dia. Jadinya betul kau tak betul pada orang ada betul dah lah ni.
2: Betul. Kena ucap terima kasih lah. Baru orang berasa dihargai.
0: Tu dia. Lepas tu kitanya?
2: Kitanya gitu lah, romantik dengan romantis ini seiring lah. Kalau romantik saja tak erok juga. Kalau romantis saja pun tak erok juga.
0: Dasar mata duit, Tan. Tak ada lah gurau kat ni deh.
2: Okay.
0: Baik, terima kasih kat ni deh.
2: Sama.
0: Alhamdulillah. Okey, baik. Itu dia Kak Anis dari Bukit Keluar. Ha, Bukit Keluar tempat yang comel, tempat yang menarik. Kau comel lah ni Bukit Keluar tadi. Pak Dua lama tu tak pergi bawah ni. Gila, berubah banyaknya comel. Oh, jadi tempat pelancongan menarik dah. Ramai banyak dah kedai-kedai comel-comel pun duduk situ dalam ni. Ha, oh, ramai orang-orang romantis telefon kepada Dua ni. Ha, ramai orang romantis telefon kepada Dua ni. Assalamualaikum. Ya.
3: Pada sihat ke?
0: Sihat, alhamdulillah. Siapa tu?
3: Ya. Puzer Teri.
0: Puzer cucu Teri. Acu jauh sikit radio tu. Oh, bergepar pun ada gua dah bunyi tu. Ha ha. Ha, bunyi lagi tu. Ha ha ha. Ha, tutuplah radio dulu.
3: Ha itu.
0: Ha ha. Nak ayat gapo ni Puzer? Ha.
3: Hello.
0: Ha ya ya ya ha. Nak ayat gapo Puzer?
3: Anak gapo tak ingat tu.
0: Ha. Boleh kecek dengan Pak Do, tak ingat selalu dah.
3: Tak ingat lah Pak Do.
0: Dok lah Pak Do, dok ayat ha, terima kasih tadi tu.
3: Oh, dok ayat gapo ni?
0: Eh?
3: Dok ayat gapo ini?
0: Dok ayat gapo? Dok ayat ha, terima kasih lah, tak ada
3: romantik. Oh, terima kasih oh, gitu.
0: Oh, naling tu.
3: Eh?
0: Apa kita pun? Oh, putu-putu tak apa comel dah lain tu. Ha ha ha. Mana tu? Ah, senyap tu eh. Lain tu apa comel agak weh. Ne. Fuzan tadi tu lain tu apa comel Fuzan weh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam dan berkati.
0: Ya ya, aduh, suara romantik molek ni. Ha, siapa ni?
4: Asal Getih ni.
0: Siapa?
4: Asal.
0: Asal mana saya?
4: Getih.
0: Getih. Allah. Sehat ke tu?
4: Sehat.
0: Bunyi letih molek ni. Takut tak sehat.
4: Dia dengar pada ni.
0: Ha ha ha ha.
4: Pada dia tak kira sedap pada.
0: Halo.
4: Kita dengar semua pada tak kira sedap. Ni petang mari ada.
0: Aduh. Hot petang mari kamu ni apa ada royak? Pada pun tak ingat dah.
4: Apa tak ingat aku tapi ada lah mari ada 2-3 hari je.
0: Ya.
4: Pada. Walau ada kata sana mari dengan pada ke siapa mari.
0: Kemari dengan Pak Do dah lah kemari. Ya.
4: Pada dua orang. Mari rasa mari lah.
0: Eh, sorry. Jangan ngomong tak ada. Kan ngomong pergi kerusu. Ah, rabat. Oh.
4: Oh, betul-betul lah tu pada tu. Bagus roti ya.
0: Bagus. Halo.
4: Bagus pada.
0: Kita berkongsi hok setakat-setakat boleh je. Alah. Kebetulan ada ilmu sikit-sikit kat bui.
4: Ha. Yeah.
0: Oh, begitu.
4: Kalau ada ustaz tu boleh pada ustaz tak?
0: Jangan di tebing. Tak jumpa pucuk lah.
4: Jumpa sikit lagi lah.
0: Tebing Pak Do Wita Sekirah. Takut tak jumpa pucuk lah. Ha.
4: Jumpa. Oh. Terima kasih banyak lah Pak Do tu. Terima kasih tu.
0: Ya ya, sama-sama. Terhibur kat Muju lah Pak Do nya.
4: Ya.
0: Kalau demo-demo dengar radio tanya Pak Do petugas demo terhibur kat Allah sukanya Pak Do.
4: Memang betul tu.
0: Oh, takutnya demo-demo pakak beci kecek banyak lah Pak Do ni.
4: Ada. Ambo dengan tomo Pak Do.
0: Alah, duduk mana bacok tadi? Duduk mana?
4: Jetih.
0: Adik mana?
4: Pada luah ni.
0: Pada luah je. Oh, kok nanti Pak Do lalu lah kau tu mana. Tahu boleh jumpa.
4: Lalu kau tu singgah. Kau kari jatuh dua ni.
0: Ada lagi kau musim ni?
4: Aduh. Jari-jari. Buah orang kata ujung-ujung ke apa?
0: Nak ngujung. Buah ngujung lah ni.
4: Nak ngujung.
0: Banyak pokok kau?
4: Ada sikit-sikit tu.
0: Yalah. Rezeki tahun ni. Baik, terima kasih banyak dah. Telefon Pak Do.
4: Terima kasih banyak Pak Do tu.
0: Ya. Terima kasih.
4: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia alhamdulillah. Dia terhibur dengan Pak Do tu. Alhamdulillah. Lalu ni pukul 4:25 minit petang duk galik-galik buah ni Pak Do saja yang ni. Bokok talian sebab demo-demo duk pesan Pak Do bokoklah talian nak buang dengan Pak Do, nak buang dengan Pak Do. Pak Do ni jarang bokok talian. Ha, ni kita bokok hari ni. Ha, kita bokok. Telefon mari lah. Baik, panggil dia kita seterusnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
5: Oh, sedapnya suara
0: Pak Do
5: hari ni.
0: Halo. Wanda jadi hari ni jadi sedap suara Pak Do pas kala?
5: Sekarang sedap suara Mu. Jadi, kalau muka demah dekat sini, bom muka pot selis tujuh angin selajuk.
0: Oh, bahagian segangi.
5: Allah tu, eh.
0: Alah, alah, alah.
5: Tadi buat tadi, apa ni, di Ratu FM tu, kami ambil baju.
0: Baju nama?
5: Baju tu lah, boleh jawab kuis
0: bau ni. Amalek lah.
5: Tapi terima kasih lah boleh hak Jepun. Tak apa-apa, tak apa. Boleh hak negara Jepun. Tak apa, tak apa.
0: Iyalah, buat kenengeh
5: dah. Buat kenengeh, tak apa, tak apa. Pasal Jepun tu, dia sertai dalam apa ni, beberapa buah negara, apa ni, bola sepak dunia apa ni, tak apalah.
0: Iyalah. Tak ada. Lepas tu, apa ada duk buat hari ni dah ke mana?
5: Sedap. Tujuannya. Hari ni tak tinggal hari ni. Dengar dalam kereta, dengar paklik rumah tak ada ke mana. Muka pasu ni tidak kerja buat. Duduk saja dengar radio. Ya, tu lah.
0: Cerita pasal romantik hari ni Pak Dabu ye.
5: Comel. Tujuan ni saja. Setuju kata. Dia waktu dia dah nak buat kita dengan orang tim ni dah getu lah. Nyabak. Ada. Yalah, selis FHN ni ada gitu lah. Kita kena basuh molek pasal terima kasih. Dia buat apa-apa pun kita kena terima kasih. Dia lagi nak makan saja.
0: Iya.
5: Kita kena rakyat molek.
0: Iya.
5: Ya Allah. Setuju angin ni tajuk hari ni tu.
0: Setuju angin eh?
5: Oh.
0: Esok jangan lupa lah. Pasu ni jangan lupa. Demo tu ada di Ayam Cafe esok. Dalam Gu Jajak esok pukul 10.
5: Ayah
0: kempen
5: mana tu?
0: Di ni lah jalan apa gan apa nama wak kasiku kau gapo situ deh.
5: Kubur marah.
0: Langgah ha dekat kubur tu.
5: Poselinya bukan tak lagi. Tapi buat ada game esok.
0: Tak apalah. Pak Do royak je kalau betul lagi boleh pergi kat gi deh.
5: Oh dia start pukul berapa
0: pukul
5: tu?
0: 10, dia pukul 10.
5: Dia tak boleh pergi tengok sebentar.
0: Pukul 10 esok. Baik baik. Baik bos, terima kasih banyak tak ada nak lama-lama bos eh.
5: Allah terima kasih. Selamat
0: jaga
5: kesihatan.
0: Ya. Baik-baik. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Pak Suli kita. Pak Suli ni antara orang pemurah juga. Ingat semua kau DJ buat mari. Semua buah-buah tangan. Tapai dia tu deh. Pak Suli dengan tapai. Jadi Pak Do boleh terima pemanggil terakhir dah lah. Pemanggil terakhir untuk petang ni. Terima kasih banyak dekat kau telefon. Dari panggil terakhir. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Halo, halo. Siapa ni?
6: Kayuh ni.
0: Kayuh? Kayuh mana?
6: Kayuh duk becah resok.
0: Kayuh duk becah resok. Mana becah resok ni?
6: Alah, kan. Ni tu Pak Do hari duk buat. Ramah. Pak Mak Lembu. Mari makan. Mari makan buah kereta gapol. Kaya di rumahnya.
0: Buahnya deh.
6: Lagi rumah li lah.
0: Yo.
6: Rumah li.
0: Sehat malek kata?
6: Alhamdulillah, tak demik Pak Do. Waktu 3 minggu, supa dengan Pak Do. Ya, demik batuk.
0: Sungguh, bila ni demik jadi kelama. Makan obat habis obat dah ni.
6: Batuk. Ni habis kuk di rumah ni pun demik.
0: Tapi kena pergi di hospital. Kena pergi jumpa klinik.
6: Dua kali klinik dah Pak Do.
0: Tak apalah, sagilah. Jangan tak pergi.
6: Ya, takut ada denggi dah lah ni. Tapi tidak denggi. Batuk
0: demik. Iyalah. Kita kat bimbe hot tu. Yalah, bimbe takut denggi.
6: Nyo batuk lah.
0: Mana menyakut angin ke topik pada hari ni?
6: Nyakut juga. Nyakut semua pada. Moga duk dengar hari-hari.
0: Duk dengar hari-hari. Tu siapa duk japuk tu?
6: Abeku. Duk masuk. Ya, kini salah lah kau pada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Terima kasih lah.
6: Buah tak ada lagi pada.
0: Buah apa?
6: Buah tu lah. Buah kau wik kau Pak Do mula, Pak Do pergi tani, apa tu hidup ke duk. Buah kristal. Kristal, buah kerah tu, kau kena katuk.
0: Ada lah kau buahnya?
6: Buah baru ada, jaga-jaga tu tak masuk lagi, dia baru jadi.
0: Buah kristal tu, Allah, lama tak makan. Tak jadi Pak Do tani weh.
6: tak jadi.
0: Hok mula-mula hok mula-mula tanah tu nyoba hai kau mesin galah, mesin rupi tu.
6: Oh, iyalah.
0: Halo.
6: Jalan lah
0: pulak
6: rumah
0: nanti masuk. Ya, ya, ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Baik, baik, baik. Terima kasih.
6: Tadi pun keli tak apa. Rakyat keli atau nak mari
0: tak? Ya, ya, insyaAllah. Baik, baik, baik. Kesalahan kami kot tu dah.
6: Waalaikumsalam.
0: Baik, baik. Kita jumpa semula pula. Assalamualaikum.
6: Jumpa. Waalaikumsalam.
0: Tu dia adik akak. Pendengar-pendengar kita. Terima kasih banyaklah. Pada tutup dah lah. Padailah dulu adik akak weh. Deh. Padahal dulu banyak lah tu pada buka tadi tu duk buah-buah nak we pelepah angin adik kakak we nak we pelepah angin adik kakak lah dak duk mesai sama pada tolonglah buka tadi pada tolonglah nak kecek dengan pada nak buang dengan pada buka lah tu nak jadi begitulah tai boleh buka kita buka adik kakak tai sombak rambak dengan macam-macam ni tak boleh nak buka dak tai ada free-free gini kita boleh buka lah. Terima kasih banyak adik kakak yang bersama dengan pada hari ni. Pukul 4:30 minit petang.

Jadi hari agak bersama dengan M. Daud Kilau tadi tu. Jadi kita pun tak lama dah nak asal ni agak weh. Duduk bobel berasa tak lama dah. Nah, takutnya ralik. Boleh dah demo nak siap sedia nak pergi sejik kau, nak pergi surah kau. Nak nak beradu sementara untuk kita sama-sama tunai solat fardu asar. Hari ini pukul 4.43 minit petang untuk zon 1. Manakala zon 2 pula pukul 4.45 minit petang. Zon besok pukul 4.41 minit petang. Jadi lah ni pukul 4.38 minit petang. Lepas ni nak asar dah kita.

0: Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sekejap lagi akan kedengaran azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan.
1: Allahu akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan, sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Eh memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dia. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, Alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Syira di Biz On Air untuk hari ini. Masih lagi bersama dengan Rora Plastik dan juga Packaging. Dan Rora Plastik dan Packaging ni, macam kemarin kita masih lagi bersama dengan Cik Nisha. Cik Nisha, hari ni okey?
1: Alhamdulillah, okey je.
0: Okey je. Kita kena pastikan okey lah.
1: Okey,
0: Cik Nisha. Kita sambung lagi berkenaan dengan Rora Plastik dan Packaging ni. Rasanya banyak lagi yang kita nak tahu ni. Okey, sebenarnya lagu mana Rora Plastik dan Packaging ni akan memastikan kualiti produk serta memenuhi kehendak pelanggan daripada pelbagai sektor perniagaan ni?
1: Okey. Rora semua pilih produk hak berkualiti lah sebelum dipasarkan. Lepas tu, Rora akan memastikan stok tu sentiasa tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan lah. Okey. Selain tu, Rora semua akan mendapat maklumat balas pelanggan lah untuk mengikut perkembangan trend industri supaya produk tu ditawarkan sentiasa up to date.
0: So maksudnya kalau setakat ni lah ke, ramai-ramai customer, ramai-ramai pelanggan ni, macam mana setakat ni feedback pelanggan tu, Cik Nisha?
1: Alhamdulillah, semuanya baik lah. Kita dapat feedback customer semuanya baik-baik sahajalah. Customer pula semua repeat dengan kita.
0: Okay. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan penggunaan plastik ni, kelestarian alam sekitar sering dikaitkan dengan penggunaan plastik ni. Jadi apakah langkah yang diambil oleh pihak Rora Plastik and Packaging untuk menyokong amalan pembungkusan yang lebih mesra alam ni?
1: Okay, kalau dari segi isu kelestarian alam sekitar ni, Rora seumur berusaha untuk menawarkan pilihan pembungkusan yang lebih mesra alam lah.
0: Okay.
1: Termasuknya produk berasaskan kertas dengan bahan yang boleh kita semula. Lepas tu Rora juga menggalakkan pelanggan untuk memilih saiz pembungkusan sesuai untuk mengurangkan pembaziran dan penggunaan bahan secara berlebihan.
0: So benda tu boleh kata boleh menjamin lah. Dan apa sebenarnya perancangan masa depan Rora Plastik and Packaging ni? Apakah pesanan juga kepada usahawan ataupun syarikat yang sedang mencari pembekal pembungkusan yang berkualiti?
1: Untuk perancangan Rora ni, kita akan buka beberapa lagi cawang Rora lah. Untuk membina gundai pusat yang lebih sistematik, mempunyai pakai materi dari segi percetakan serta menjadi one stop center yang lekat lah dari segi keperluan packaging, printing, branding dan juga bakery supply lah, insyaAllah. Terutamanya untuk sawan-sawan F&B lah.
0: Jadi perancangan untuk penambahan selain daripada dah buka yang cabangan yang baru ni, mungkin ada lagi lah selepas ni untuk terus kembangkan lagi.
1: InsyaAllah. Lepas tu untuk pesan ni, untuk pesan ni Rora kepada para-para sahawa, jangan tengok packaging tu untuk pembungkusan semata-mata je. Jadikan packaging tu wajah utama kita punya brand. Untuk memainkan peranan pentingnya untuk keyakinan kita punya bisnes lah, meningkat nilai jualan.
0: Jadi nampaknya jawapan tu kemah sekali lah daripada pihak Rora Plastik and Packaging ni, daripada pihak Cik Nisha sendiri. Nampaknya untuk episod hari ni setakat ni saja, tapi jangan rusing adik kakak he. Sebabnya esok kita akan bersama dengan Cik Nisha lagi. Kita tak lepas dia ni. Sebab kita akan bersama lagi untuk kita tahu pula apakah cabaran terbesar untuk perniagaan ataupun usahawan plastik and packaging ni. Jadi jangan lupa untuk terus bersama dengan Biz On Air esok. Okay, bye-bye.

Itu dia Kelate Indah bersama dengan Persembahan Fadil Turbo tadi tu ada kau. Jadi dah ni pukul 5.24 minit petai dah. Jadi pada berakhirlah untuk edisi hari ni akak kita pada berundur diri dulu. Jadi sebelum tu pada nak siarkan lagu Sesah Tok Ngaji nyanyi daripada Cikgu Naim, dan menyusul lepas tu kita ikuti rancangan DK Barat yang diterbitkan oleh Roslan Cik Soh. Jadi pada tinggal dekat kok dengan Sesah Tok Ngaji Cikgu Naim dan DK Barat kumpulan Cik Derih Kota Baru bertemu dengan kumpulan Lepa. Jadi kita sini saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Lalu.

Awel? Oh, awel. Jangan kita mudah lupa. Jenayah keji di Malaysia ni. Tak ada gapo dah nak kata. Dandung dengan ganjo. Kalau kira atas 1952, kita ni siapa? Jadah ganjo ni kalau dia kena awel, budak kecil, tak kira dah, tua pun kena juga. Cuba tengok pembangunan terbantu. Nak hijau pun tak boleh. Sebab apa? Kerana dadah dengar ganjo. Cuba dengar mari. Jangan watak cek.

0: Saudara yang dihormati sebagai panduan bersama, sudah pun 6-8 minit petang ketika ini.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, salam 7 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 22 Julai 2026. Semoga semuanya berada dalam kandungan sejahtera, sihat walafiat sentiasa. Dan Alhamdulillah pada pertemuan petang ini kita bersama lagi untuk sama-sama kita manfaatkan majlis ilmu dalam ruangan bimbingan Al-Quran pada petang ini. Jadi insyaAllah Al-Fadhil Ustaz sudah pun bersama saya ketika ini untuk terus bersama dengan anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ya, sebagai membuka bicara pertemuan kita petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma ورزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله بالعالمين. Terima kasih DJ Udin, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Suara hari ni jadi sting sikit. Ayah panah diri ya. Tapi tak apa, biasa. Ayah boleh tubik lagi.
0: Kunyi kau black tongue tu?
2: Tak tahu sekali. Orang tak sedap. Orang tak sedap dia jadi efek kau suara.
0: Dia jadi makin suara sikit.
2: Ya. Pasal dia itu apa ni, pasal dia kuat sikit panah. Kalau orang mahal tu, dia rasa pahit-pahit sikit. Kalau lagi mahal lagi pahit. Suka ni. Jadi Alhamdulillah lah kita petang ni ya, nampak cuaca pun molek.
0: Ya Alhamdulillah.
2: Agak-agak mudah-mudah agak ngaji kita pun molek lah petang ya. Ni jadi berwarna soro. Jadi perkara nak kongsi petang ni ya, kita baca surah At-Tin petang ni. Itu ada 8 ayat, walaupun dia berasa pendek ya. Kami kan ada orang yang sambung. Dia baca sambung, dia berasa jadi tak ada. Ini masalah kan ni. Ayat yang ke-5 ni biasa orang sambung. Patutnya berhentilah. Sumaradadanahu asfala safilin. Jangan kita duduk mikir illa ni adatul hasri. Dia ayat lain dah tu. Ada orang yang ngajinahu, dia kata kecuali ni dia kena satu apa ni sambung lah. Tak boleh buat. Tapi nak kerak sini, ni bukan masalah. Kita kerak satu ayat, ni memang bukan kerak tengah dah. Memang hujung ayat dah tu. Asfala safilin. Jangan sambung lah. Apabila kita sambung, kita jadi berhenti. Wa amilus salihat. Berhenti situ pula. Tak betul. Pertama sekalinya, menentukan tempat berhenti ni. Mudahlah sebab ayat ni pendek-pendek. Dan ada dah tempat berhenti. Biasalah kita main rasa sibuk salah. Dia panggil rasa yang menyalahi peraturan lah. Patutnya ikut sahaja ayat yang sudah ada pembahagian dia. Dia panggil pembahagian ayat dalam ilmu ulumul Quran ni panggil fawasil. Pembahagian ayat. Contohnya watini wa zaitun. Dia kita rasa berdua patuh sibuk salah. Kita pun sambung. Wati ni wa zaitu ni wa turi sini. Bacaan kita tu adalah tidak menepati bacaan sebenar. Kerana apabila kita sambung ni mesti dah. Kena tahu tujuan gapo sambung ayat ke ayat ni. Dan untuk tadabbur makna. Untuk jadikan satu bacaan, satu nafas ayat-ayat yang bersambung-sambung makna. Jadi Sepatutnya kalau nak sambung siapa? Ayat yang ketiga. Dan gitu. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Bila kita tak tahu mana wakah tam sempurna mana, maka tidak digalakkan kita sambung kursi lah. Kerana mungkin kita akan jadi ikut nafsu pula. Ataupun ikut nafas gitu. Kita tak ada, kita berhenti. Kita ada, kita sambung. Ini banyak masyarakat kita ni yang kurang peher ni. Berkaitan dengan sambung-menyambung ni lah. Ada. Jadi berhentilah ikut ayat. Jadi, kerana Rasulullah SAW permulaan turun Quran ni. Nabi tak sambung ayat ke ayat. Dia baca mengikut ayat. Dan seterusnya apabila berulai-ulai baca ayat tadi, maka Rasulullah SAW sambung pula mengikut makna. Jadi kita ni perekat permulaan lah. Tak tahu lagi makna ke apa. Aku nak baca ada. Jadi eloklah kita ni berhenti ikut ayat. Dan seterusnya kita kena ini boleh mengawal anggota mulut kita ni, alat pertuturan, utamanya lidah lah. Kerana ada huruf yang dibaca dengan tebal seperti watu, watu. Ini tebal ni watu, bukan watu di sini, bukan watu tapi watu. Ini apa tolak mulut ni kerana tabang hidup eh, watu di sini. Sedangkan akaf pun tebal ke, tapi tidak sama dengan ta. Ta tu lebih lagi. Tebal dia ni tinggi pangkal lidah. Dia panggil isti'la tafkhim. Dan seterusnya tinggi tengah lidah. Dia panggil itibak. Penuh mulut bunyi. Ta, ti, tu. Adalah beberapa huruf. Iaitulah pak semuanya yang bunyinya penuh mulut. Dalam surah At-Tin ni ada dua huruf yang bunyi penuh mulut. Satu lagi sa. Kadang-kadang kita duduk mikir, apa suara kita ni tak naik. Duduk somak bunyi. Kerana kita tolok mulut huruf yang bagi datar. Contohnya, wa'amilu su. Lagi tekan, lagi somak tu. Katanya, wa'amilu sa. Sa, mulut kena buka lah. Jangan duduk tolok kerosih. Kerana dia ada kaifiat, ada cara untuk menyebut huruf ni yang berbaris di atas, bagi depan, bagi bawah. Dia panggil kaifiat. Kita boleh mari nak, mari kita nak teratas enera, cuba teratih berkelatih kata. Tapi takut nak judge. Ya ilmu ni bukan terah gitu. Memek benda tu tu termaktuk dah. Yeah. Jadi kita hanya belajar dia buat. Serupa dengan di sarekat gitu ya. Ada kaedah je lah. Jadi kalau kita nak buat cara lain, tak jadi. Ya, suara kita tak naik, tak boleh nak baca. Suara tinggi duduk sumak tu bunyi sa. Dan hari ni kaf ni tak sama dengan kaf, dengan huruf ta dengan sa ni. Apa ni? Kerana dia hanya tebal tinggi tengah pangkal lidah saja. Tinggi pangkal lidah dia panggil isti'la. Ayat contohnya ayat keempat laqa. Kha sama juga. Huruf kha pun tebal juga. Jadi bacanya laqad khalaqana. Biasa kita baca gini. Laku. Laku ada kholokun. Itu rosak. Laku. Patutnya laka. Mari berlaku-laku. Sudah membayar isa. Okay, merse dah. Yeah. Makan nasi rumah berlaku. Kita pergi rumah tak ime. Ya, nak rakyat makan nasi rumah kita. Rumah sendiri.
3: Makan rumah tak ime.
2: Nakar tak ime. Dia makan nasi di rumah laku. Laku tu bahasa kita Kelate. Kita kita tolak mulut. Bunyi oh gomor. Padahal ma tu bukan mu. Jadi banyak uru-uru bahasa kita ni.
3: Ya.
2: Yeah. Dialek Kelate ni berlawan ni dengan Quran. Ghairil mu, murdu. Kita gomor mu. Padahal ma gata-gata ni hamu ni. Cerita tengok ada perut serati ayat ke. Dia hamu. Kita sebut mu tu mulut duduk depan lah tu. Tak boleh kita. Patutnya bagi datah mulut kita kena tarik. Laqad khalaqana. Ada yang guna istilah pelik-pelik ke ambo kurang setuju lah tu. Sebab bukan membantu baca kita jadi betul jadi molek. Jadi korom. Ada orang kata kena sengih. Dia buat kita pelik amun dia jadi. Tapi biasa tengok oh, sengih gitu. Tapi bukan orang ngaji Quran. Orang duk tambak di pokok bulu. Dia tarik mulut kita.
0: Oh, tambak di pelunggu.
2: Ha, lepas tu mata dia ala kata.
0: Ala kata.
2: Nah, ada dia ada rata lah tengok. Waktu tu istilah-istilah baru waktu. Dan kalau benda tu boleh jadi molek baca betul, okey juga. Tapi jadi rosak kebanyakan yang tengok tu rosak. Dia jadi teri orang ah, teri orang bawah rehat ni. Jadi teri orang apa kau ni tekok ke apa ni ke? Jadi teri. Jadi susah baca pun jadi berat. Itu maknanya tidak tepat lah sebutan tu. Hak bari datah dia kata sengih. Tarik mulut. Apa huruf bari datah ni perlu kita tarik. Contohnya kita sebut. Sumbaradadnahu a. Kita kena tarik sebut a. Tak boleh mulut kita duduk depan. Kita kata o. Tak boleh. O ni hak jenis. Tak ada susu lah. Dia bergula saja. Dia panggil o. Tak o. Kopi O. Ya, O tu mulut duduk depan. Sebenarnya A. Maknanya mudah yang ngaji. Kalau kita dengar gini ke. Seni. Seni lah tebing. Kita duduk besok O sama mudah. duduk besok O. Kan? Dia tak mari masa tu nak tarik. Kita nak tahu ke. Bapa perlu tarik mulut ni. Supaya bunyi A saat ni. Kerana setara semula jadinya. Mulut kita ni kelepas sebenarnya. Paling je ni kan. Bibir kita kelepas. Apa ni secara semula jadi mulut kita ni kelepas. Kita tak tolak pun mulut kita sebut. Oh. Oh sedap dia mula ni. Oh naik pakak ke. Oh tu. Bunyi oh tu kan mulut kita tak tarik. Kalau kita tarik. Ah, buat gambar tu. Ada ah. Anak ah anaknya bagi datah ah. Kerana ada gigi. Ha, tu jawapan dia. Mungkinlah kita kalau umur panjang. Oh taklah bu umur panjang. Tak kira lah umur berapa tu. Gigi kita tak ada. Luruh. Dia jadi masuk diri lah bibi. Nak ke dalam. Ha, masa tu bunyi R lah. tapi terlambat lah nak ngaji masa tu. bunyi R lah. Molek dah. Semua lagi ni. Adanya 28 huruf. Alih botol lah hijaiyah tu yang berbareh. Apabila bagi datah kita kena. Tarik mulut kita. Alai. Bukan olo. Olo. Olo yusa. Bukan o. Tapi ah. Falahum ah. Banyak ke. Orang salah ni ah. Ni apabila dia berjirai dengan huruf tebal. Seperti kalimah Allah tu kita akan sebut oh. Allah. Kau nak tahu ke. Ngorik tagi. Ha, kita sembahyang belah orang yang kat takbir. Allah. Bunyi O. kita pun sebenarnya O juga tak khabar tu. O. Allah. Bukan O. Ah. Tarik mulut jadi A. Jangan pula kita terlebih. Jadi E. Ha, tu benda lain pula. E tu. Contohnya bahasa Kelantan kita sebut. Jangan duk ikut E. Kan? E. Ha, tu lain pula. Rupanya banyak versi baris ni. Apabila kita kaji dia. Memang disebutlah dalam tajwidnya. Baris itu yang asal. Ada bahagian dia atas bawah depan tu. Bunyi A tu asal. Kalau bunyi O, bunyi E tu furuk dia panggil cabai. Gitu juga dengan bahagian bawah. Bila sebut A tu, itu A, B, C. Kalau bahagian bawah dia kena sebut E. Illalladhi. Bukan A. Illalladhi. Kita start daripada bismillah tu. Nak beranak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya. Hi ya sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wati. Mungkin watay ni wazaitun. Bagi depan malah tahu lah pula bunyi tu. Ada tu. Tu highway tu. Bayar tu. Bagi depan tu ni kita tak tahu lah. Maka dia efek dia jadi ni piwatu, piwatu, waltu. Dia ada kesel kot. Bagi depan bila kita tak tolak. Jadi kesimpulannya. Rupa-rupanya bukan mesti betul huruf ya. Ada sudut makhraj dia ketepatan tu. Ataupun sempurna sifat bahkan baris pun kena cara juga ke dia. Jadi betul dah ni lah kelemahan kita. Apabila kita selidiki rupanya ada pincang dia panggil tak tepat. Maka bunyi tak boleh. Jangan pula kita berfikir salah. Kita mikir salah tu lagu mana. Itu sedap ni kalau tak berlagu kali. Dia mula nak buah nasi nak berlagu kosih. Huruf tak comel lagi. Nah, dia jadi tak boleh tu. Supaya kata kahwin dia rasa tak kena mandi ni. Kita pakai lesen air bahan. Sudah buat dah. Air bahan tu dia capur dengan peluh.
0: Ya.
2: Dia jadi bang pok kami ni. Oklata behe sebut kami ni. Kucing kerum gitu dah. Andanya kalau kita tak lesen air bahan. Kalau mandi. Okey dah tu. Buat kotor bang-bang ni. Okey lah lah. Maknanya gitu. Kalau asal buah air bahan. Kau boleh. Cuma naknya biar betul huruf ni. Sama-sama kita pakak. Dengar dan ambil perhatian mudah-mudahan boleh jadi contoh. Baca, saya akan baca ke surah At-Tin ni, lapi ayat. Dengan baca murattal lah. Hari ni soro kita. Tak apa clear mana hari ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد

0: ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم. Begitulah beberapa tips teguran-teguran, peringatan-peringatan yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah ya, untuk surah At-Tin yang akan anda sama-sama bacakan nanti. Mudah-mudahan dia menjadi panduan lah ya, dan juga ingatan untuk kita sentiasa perbaiki bacaan kita. Cuma Ustaz nak tanya sikit. Ya. Siapa yang menjadi mangsa Ustaz tu?
0: Mangsa ke?
1: Mangsa tu lah. Kata lepas maya esok ni balik makan nasi di rumah belakang.
0: Orang tak payah. Orang kita ni dia gua-gua ni kurik lah.
1: Ya.
0: Selora-selora
1: balik. Selora.
0: Dia tak erti kan. Dia giat. Dia gua bewak tak payah. Pernah kali dia biasa dah kena dah. Oh. Dia tahu lah.
1: Kalau orang tak biasa tu kena lah pula.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya juk-juk gini ni menceria ke.
0: Yeah, hidup suasana.
1: Hidup menghidup ke suasana lah. Sebab hidup kita ni kadang-kadang duk main dengan stres. Sok mo,
0: tak boleh.
1: Tak boleh. Dia kena campur-campur.
0: Ceria
1: sikit lah. Jadi orang mana kena tu minta maaf lah. Jangan ambil hati lah. Sebab ambo pun duk opih ni pun gitu juga Ustaz. Ramah aku yang kena. Baik. Ramah lah lirah telefon ni. Baik. Kita jumpa pemanggil yang pertama lah dulu. Assalamualaikum. Apa tu pula? Ada lagi? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Nombor satu hari ni.
2: Tak tahu dah saat ni masuk. Orang lain masuk dah. Tak ingat ke. Tak kenal lagi saat ni. Tak apalah. Masih rumah lah.
1: Ya. Rezeki. Rezeki dah. Baik. Bersama Ustaz Ustaz Haji Abdul Bari. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz. Dan dia sama Ustaz.
1: Ya. Sama Ustaz.
2: Cuba Ustaz.
0: Okay.
2: A'udhu billahi minash syaitani wajim.
0: Bunyi. Terlalu jangan agresif. Macam lorak tu ke. Supo gurak kucing ke cekar tu. Selur-selur. Apa buka mulut. Bunyi tong ster. Dia ada jangan ster. Ngaji rilek-rilek. Syaitan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون

0: bangun.
1: Ada kekal saat ni mulut duduk depan. Ni kita mana kena pun cepat ni move on ni. Wa amilus sa duduk depan lagi. Wa amilus sa.
0: Dah lagi.
1: Ha, mula. Illa.

0: Sadaqallahul azim.
1: Tak salah ustaz. Ada dulu baca gini. Lepas baca wati ni kata bana wa ana ala zalika min syahidin. Tak mana ustaz?
2: Oh, bukan wa tapi wa ana wa a.
1: Wa ana. Bana wa ana ala wa bana wa ana ala ma tak ingat dah.
2: Logak ada air. Potok pun air. Wa ana ala.
1: Wa ana ala zalika min syahidin.
2: Ha, baca. Dia panggil bukan kena sunnah. Sebab dia panggil respon daripada peher. Peher ayat tu dia tanya tu alaisa bukankah Allah Ta'ala ni maha adil. Bak cara-cara esok-esok lah. Ada pada masa. Habis kita pun jawab lah. Bukan hak ni saja kalau nak tahu tak. Macam orang baca lah ni. Sabihisma rabbikal a'la. Hendaklah kamu mengucap tasbih kepada Tuhan kamu yang maha tinggi. Kita pun kata subhanallah. Ada kita kata kita duduk. Ha, mana tak pehat. Kalau pehat 30 juh pehat hok ni saja.
1: Hok ni saja.
2: Ngau boleh ke ada. So tak apalah.
1: Ha. Ha, gitu. Terima kasih lah. Assalamualaikum.
0: Ya. Tapi apa ni ustaz kata apa tempat je markah dia.
1: Patutlah nak foto tak apa. Yang ni kita boleh baca.
0: Tapi tinggi lagi tu 90 ni. Baik, terima kasih Puan Hamidah.
1: Tak apa, nak Johor pun.
0: Ah, ya. Okay.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Puan Hamidah di Tanah Merah. Deh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya. Oh, apa suka?
3: Ya, suka kerana pedih lah.
0: Suka kena nombor dua lah tu.
3: Ya lah.
0: Sagu hati apa ni?
3: Waalaikumsalam, pedih.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Naik juhai. Bapa
3: ustaz, naik juhai. Tak itu baru ni ke? Jadi ke hari ni?
2: Jadi.
3: Bapa dah tunggu atas surat, tak sapa dia tu.
2: Surat ke apa tu?
3: Dia kata ustaz kata nak sapa surat, bukan sugi.
2: Bukan surat tu. Jepuk di pak ngajar.
3: Oh, ingat
2: ngajar paruh beting tu lah cabai pak masjid tu hari satu surat ambo tak ada dah tua dah tak nikah dah. Kalau nikah orang suka lah
3: nak atas surat dia punya anak segi tak tahu mana-mana tu ya
2: buka tu salah peher. Kelah ada kelah takut nak gigi tutup-tutup dengan ngaji gitu.
3: Yalah tak tahu gitu kita ingat lah bagi ni
2: pergi sama-sama ada tak satu.
3: Mana tu ustaz
2: beting paruh.
3: Mula pau
2: no. Beting, beting pau cabe pak. Tapi lah ada masjid kata. Masjid Hasani.
3: Mana tak tahu.
2: Ya, orang Tanah Merah tak tahu. Kita boleh nak ajak ambo.
3: Oh, tak apa lah.
2: Telah tanya orang Masjid Hasani itu ada.
3: Tak apa dah.
2: Ya.
3: Saya rasa tak ada.
2: Assalamualaikum.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
2: الرح ini apabila kita sebut ra tu jadi nipis patutnya ra ra
3: بسم الله الرحمن الرحيم boleh tak
2: ya saya
3: watini wazaitun
2: bunyi logak tu watini wazaitun
3: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
2: ها بني لك كان dia ada sebab tu beranak bunyi wa hazal baladil kan la tujrida. Dia jumpa dengan huruf dot taqa tu jauh. Kita lorak sikit kat bunyi le lalu. Hadzal baladil amin.
3: Wa hadzal baladil amin. Lihat lagi tak?
2: Tak apa, lu sikit-sikit boleh ke.

0: Ada kasa buka tu lebih bunyi. Ah, summa radadna. Summa radadna. Macam ni. Ah, wah, tu. Dia panggil kehek. Kehek lah.
1: Summa radadna wa asfala safilin. Boleh tak?

0: Kerana
1: denguting kan.
0: Summa radadna hu aspala safili.
1: Bunyi aspala ni, aspala.
0: Asfa.
1: Asfa. Tolak le fa baru buka.
0: Asfala sa.
1: Tak tolak. Buka terus ni bunyi pa asfa.
0: Fa. Asfa.
1: Tolak nafas. Hati tolak saja. Tak usah dengar fa. Nak dengar tolak angin. Terabuak. Ya. Dia kena berlatih baru jadi.
0: Asfala.
1: Saya tak usah dengar baca ayat. Nak dengar tolak angin. Tak tolak.
0: Fa. Fa lasa. Fa.
1: Bukan. Tak usah sebut pun huruf fa. Nak suruh tolak angin. Tolak. Mungkin kita pergi peta ke Dr. We got to see you. Tengok main doktor. You know teh jatuh.
2: Oh.
1: Ada warna-warna bola.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: See you. Oh, you kena gagal. Asfa.
0: Asfa.
1: Tolok.
2: Oh, we tubik angin gitu
1: kan. Tubik angin. Asfa. Tak tubik.
0: Fa.
1: Kalau
0: fa.
1: Tak tubik tu mana tak tolak gitu ya. Ya jelas ke tu. Hari kita tolak tu ya bunyi f. Tu dulu. Baru fa. Fa. Kalau kita tak tolak ya bunyi pa pa pa. Lorak. Tak ada. Tu sifat dia tu. Sifat huruf fa. Fa. Keras kata sekarang.
0: Summa roda denahu asfalasa.
1: Apa takut lah. Teruskan lah. Ini berlatih lepas ni. Betul.
2: Kau takut lah.
0: Summa roda denahu asfala safilin.
1: Ya, teruskan.

0: ada tahu lah rupanya. O, sa, wamilu sa. Ni kena cekap ni. Mulut kita tahu lah. Kayak lu tu dah. Masuk ada sa, lus. Mana tarik dah mulut. Wamilu sa.
1: Wamilu sa.
0: Maya, wamilu sa.

0: Allah. Angin kok mulut. Okey, ada lagi. Assalamualaikum. Oh, Pak Putih pula dah. Okey, cuba lagi deh. Okey, line 2 ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Moh deh.
1: Kak Moh sekolah.
2: Ya. Kak
0: Sah. Kak Sah.
1: Kak Sah.
0: Ya.
1: Nak jumpa Ustaz tak boleh jumpa lagi.
2: Nak jumpa saja. Jamu-jamu makan. Nasi sehati tak benda.
0: Oh. Tepi sungai tu kan?
2: Oh, kambing pun ada sungai.
1: Ada orang tangi Ustaz. Ada orang tangi.
2: Tangi jebuh. Masya Allah. Boleh lah. Dia beri orang yaksin ni kena. Kalau dia kena beri juga.
1: Bagi ya bagi.
2: Terakhir.
1: Terakhir Ustaz.
2: Ya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون

0: Ada pula kamu Ahkamil. Ha gitu tu si Ahkamil. Biar kalau hok mati ke. Le tu mati dah. Mim tu nak tolong le. Hok hidup ni duk main-main. Nyanyo ke hok mati.
1: Tak boleh mati.
0: Oh itu dia Ahkamil selalu dah.
1: Ih mata uri ya banyak ni ustaz ni.
0: Ya. Sekali lagi.
1: Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Boleh ustaz?
0: Ya, boleh.
1: Terima kasih. Sadaqallahul azim.
2: Ya, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Moh.
1: Ya, terima kasih. Rudin.
2: Ya,
1: Rudin.
2: Ya, baik. Oh, cik nak.
1: Jumpa ustaz.
2: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Kak Moh dah. 10 minit lagi, masih ada masa lagi kita terima panggilan kita. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Pasir.
2: Siapa tu?
3: Kak Mah Pasir Mah.
2: Kak Mah Pasir Mah. Oh, jom. Kak Mah Pasir.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تبارني الرجيم. ميم كنا تتوك ملو هل كتا جي يا تتحو جاتوه مانو مانونا هروب ميم تعدق تا يا تليت
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: جيم نتوك ملو جيم tutup mulut, suara kita jangan pun habis lah, jangan gaduh berik. Dia panggil berik suara sang ni. Jadi tak tahu jatuh mana. Jim.
0: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nah, ni dia pedah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim. Aduh tak bedah dia panggil. Lada sayu.
0: Ya.
1: Ah tu makan gitu boleh. Ni buat penyak le budu kena bedah. Banyak. Ha teragata.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mulu-mulu ni hok mati tu. Kuih tu roh. Rah. Rah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Supo agak kurang tu. Aku mana nak suruh jadi pedah ni ya?
0: Ayo.
1: Kena berlatih, kena kata banyak kali. Ha, sebut hak tu saja. Rah. Rah.
0: Bismillah.
1: Tak sebaca, tak sebaca bismillah. Kata hak ni ya, rah. Rah.
0: Rah.
1: Ha, tu ada pedah. Itulah. Ha. Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ha, lepas ni kena berlatih, kena wijilah. Ya. Watin.
0: Watini wazaitun. Waturi sinina wahazal baladil amin.
1: Ha, jangan sambung. Berhenti situ. Waturi sinin. Berhenti, jangan sambung.
0: Waturi sinin.
1: Ini tebal. Huruf ta tebal bunyi tu.
0: Waturi sinin. Wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
1: Ha, napi bunyi sebut nama dia nyah. Yo, ya kata ha. Apa sebut pi bukan pi fi.
0: Nafi eh.
1: Ha, nafi laqad.
0: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
1: Taqwim.
0: Napi ahsani taqwim.
1: Tak boleh ambil napi gitu. Nyanyi panggil banyak kali nama napi tu. Lako.
0: Lako dekholak lal insana fi ahsani taqwim. Summa rodadnya.
1: Summa dengar. Dia ada dengar ni. Mim sadu.
0: Summa rodadnya hu as. Fala safilin illa allazina amanu wa amilus salihat.
1: Ah, ni pedah ke? Salihat. Ya tak boleh berhenti sini. Illa allazina amanu wa amilus salihati falahum. Ya paling kurang kena berhenti. Falahum.
0: Illa allazina amanu wa amilus salihati falahum.
1: Tak pedah juga. Wak gah no su pedah ni. Terabuh banyak sikit lada. Dia panggil spicy ya, payo,
2: dah. Oh, spicy.
1: Kalau ayah goreng, dia panggil spicy.
0: Jadi payah tak
1: lagi gali
0: atas tak ada. Ya, patut.
1: Tak, ya buka wak dengan gigi ya ni.
0: Yalah, kita tutup mulut tak rapat. Kita akan gigi
1: tu. Tak. Masalah peher tu. Aha ni duk tekok. Walaupun kita nganggur, kan kita boleh buat. Ha, kita buat dengan gigi. Apa mana salah pihak ni?
0: Illallazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun wairu mamnun. Fama yukazibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
1: Ah, sadaqallahul
0: azim.
2: Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Kamah eh.
0: Kita ngaji dengar radio ya Ustaz. Okey, jumpa lihat tu.
1: Oh, insyaAllah ngaji.
2: Cumanya, cumanya Kak Mah.
0: Yalah, kena ikut Ustaz
2: Tomo tu. Jangan mudah nak perhabis lah ayat tu. Kena selalu-selalu. Oh, yeah.
0: Yalah, kita pun dah dengar radio gitu.
2: Jangan gaduh lah.
0: Kita kena kecek gitu je lah.
1: Okay.
2: Tu dah
0: ikut Ustaz Tomo tu,
2: nak
0: suruh Ustaz
2: dengar.
0: Boleh.
2: Ya,
0: saya ikut Ustaz.
2: Waalaikumsalam, terima kasih. Wah, pandai juga saya Ustaz. Tapi saya nampak sungguh ya Kak Mah ni nampak gaduh lah orang sikit.
1: Capu gaduh.
2: Jadi tak tenang lah dalam baca tu.
1: Kalut.
2: Baik, terima kasih semualah pemanggil kita. Petani yang bersama kita di talian memperdengarkan bacaan. Jadi mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah lah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan. Jadi sebagai penutup lah daripada Al-Fadil Ustaz untuk pertemuan kita petani. Silakan.
1: Terima kasih. Jadi baca Quran sebut ni kalut kan. Memang manusia ni diciptakan kalut bunyi. Khuliqal insanu min ajal. Ajal ni bahasa Arab mustajil yang ajal lah. Mana lorak kada. Kena buai lah waktu sifat lorak. Pakai selipar tu putus omoh lalu lorak. Sauk pun putus. Gaji penting gak dengung. Jadi tak pedah. Jadi tak kahuru. Dan kita kena latih. Benar. Latih. Jangan putus asa. Mudah-mudahan kita dapat redha Allah Subhanahu taala dan jadi ahli Quran insyaallah.
2: Insyaallah. Baik, terima kasih Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari Abdullah bersama kita dalam ruangan bimbingan Al-Quran pada petani. Ruangan ini yang disediakan oleh Kelantan FM dengan kerjasama ataupun kolaboratif bersama dengan MAIK Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Sedara, pukul 7 malam nanti kita akan bersama dalam berita ringkas di pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali bersama lagi seketika nanti.

Saudara, Kelantan FM sudah pun pukul 7 hampir 4 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Dan insyaAllah menyusul ke pukul 7.32 minit malam nanti untuk kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini. Kita berhibur dalam pilihan lagu-lagu irama nasyid, insyaAllah.

Saudara berbuat kebaikan tanpa modal sudah mendapat pahala. Apatah lagi kalau berbuat kebaikan kita menggunakan modal, lagilah banyak pahala yang akan kita dapat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita adalah orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Seperti Ayang Kevin. Terima kasih kerana menyumbang malam final.

Saudara, memudahkan segala urusan orang lain, itu juga jalan menuju Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah juga akan permudahkan segala urusan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baik, saudara yang dihormati, Kelantan FM sudah pun pukul 8 hampir 4 minit malam ketika ini. Selamat malam, terima kasih untuk semua yang masih lagi bertemankan kami. Hari ini sebagaimana dimaklum, Rabu 22 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 1448 Hijriah. Mudah-mudahan dalam kedamaian malam yang penuh santai pada malam ini dapat kita gunakan untuk kita bermesra, bermanja dengan orang-orang yang tersayang ataupun anak-anak yang tersayang, keluarga yang tersayang.

Saudara, sementara kita menunggu Jumaat nanti, hari Minggu, hari untuk kita luangkan masa emas bersama dengan keluarga. Malam ini, apa kata kita gunakan sedikit masa yang ada untuk menambahkan bibit-bibit kemesraan dalam keluarga kita.

0: bagi kerja-kerja kita tu. Adakah kau pagi ni? Aduk sidar baju kau. Duduk buat kau perhatian. Kerja-kerja. Nanya khabar lah sikit. Dan juga kita ni sebagai jiran. Adalah rasa tanggungjawab berjiran tu. Kadang-kadang ke kita ni tak berasa. Tak berasa sepenuhnya biasa je benda-benda lagu ni. Tapi sebenarnya benda-benda ni lah. Kau boleh buatnya balah. Tak kira lah jiran alik depan kau, jiran alik belakang kau. Kadang-kadang kita ni ke, kalau berasa sepenuhnya nak bakar siapa pagi-pagi buta tu kita kelih dulu. Orang sebelah tu sidar baju ke kita. Menarak kau dia baru duduk sidar baju, kita pun belenyalah. Tanya nak pergi bakar siapa, tanya-tanya tu juga. Tidak ke bawah sak kain jiran tu. Mugalah pagi ke orang duduk sidar baju. Gak sikit tu mugalah petik. Tanya-tanya orang kat baju dahnya. Nak bakar pun bakar. Supo juga. Tan kita sidar baju. Pagi ya kita duduk pakai siapa. Kenapa perasaan kita? Macam-macam lah sebenarnya dia. Kalau dia berjiran ni kena ada orang kata kapa ni common sense lah. Kok bahasa Inggeris dia tu biar khabar sikit deh. Kapa-kapa hak kita nak buat ni kita tengok dulu. Sekeliling kita lagu mana. Barulah senang nak bersaing kok kapa. Lepas tu juga kalau nampak baju jiran tu duduk tengah hujan, kita tolong akak. Adik kita tolong cerita dulu sebentar. Moga jiran tak ada masa tu. Supalah juga dia pun. Bila kita buat baiknya dia, lama-lama dia pun buat baik juga dengan kita. Dengan jiran ni jangan duduk palah. Senang nak minta tolong. Kemudian-kemudiannya pulak deh. Jangan pulak kata Mek Bunga tak tegur. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Baik, saudara yang dihormati, betul lah kata Mek Bungo tu deh. Budaya apa ni, hidup berjiran ni, dia umpama kawan keluarga kita lah juga deh. Kalau kita duduk jauh pada mak ayah kita, anak-anak kita. Jadi kaum jiran ni adalah merupakan kaum keluarga kita juga. Jadi kena berbuat baik lah, kena berbaik sangka lah, kena berbudi bahasa lah, dan juga kena buat benda-benda yang boleh menyenangkan hati jiran-jiran lah. Tapi tak boleh kita saja kan. Orang sebelah kita pun, jiran kita pun lagu tu lah juganya. Tak. Dia kena kedua-dua belah pihak tu memainkan perannya untuk sama-sama memelihara supaya keadaan tu dia jadi harmoni sokmo deh. Ni duk kita yang jaga dak. Jiran kita tu main ikut sombrono dia lah pula. Dak. Jadi hak nilah yang menyebabkan jadi huru-hara lah. Jadi tak bertegur sapa, masai muka, cetung dak, macam-macam. Jadi harapnya kita ni pehelah lagu mana hidup berjiran ni untuk lebih hidup dalam keadaan yang harmoni deh. Tapi setengah tu kita pehedah, alik dia pun pehedah, tapi anak-anak pula dok, anak-anak pula hotok pandai nak apa ni, nak menjaga hati jiran. Jadi semua ni memerlukan kita mendidik lah anak-anak kita sebab dari kecil lagi, supaya anak-anak kita apabila besar tu dia pehel lah. Tak? Dia pehel lagu mana, sebab jiran ni bukan orang lain. Tak? Kaum keluarga kita juga, sebab kita jauh daripada anak-anak kita. Lapan belah minit malam ketika ini, saudara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: Sedara 8.30 minit malam ketika ini, seketika nanti 8.42. Kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini. Sementara itu, Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA menahan 641 pendatang tanpa izin termasuk 134 wanita menerusi ops taring wawasan di Kelantan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ia melibatkan rakyat dari 10 negara dengan warga Myanmar merekodkan jumlah tertinggi iaitu 428 orang termasuk 106 wanita. Selain itu, mereka juga terdiri daripada 73 warga Bangladesh, Indonesia 39 dan Thailand 38 orang, China 21 orang, India 19 orang, Nepal 16, Vietnam 4 orang, Pakistan 2 dan Nigeria 1 orang. Jadi begitulah antara rekod yang ada ya di PGA. Mereka yang cuba untuk menyelinap masuk ke negara kita tanpa izin.

Baik, saudara yang dihormati, insyaAllah seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema pada malam ini.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.42 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Berikut ini sudah pun melewati 8.47 minit malam, seketika bersama dalam ruangan di Darul Islam dengan tajuk kubur masing-masing. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat

0: saya join sekali Iqra Subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belalah kau ni, aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Eh biarlah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dia. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Saudara yang dihormati, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM 8.50 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan Kelantan FM Selekta sehingga jam 9 malam nanti.

hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan, Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, Jemaah Menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada komplek pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pekerja anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan penarian Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergulir wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kontinjen Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategik naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM, Tito Patatimo, Terengganu FM, Tito Patatimo, Pahang FM, Tito Patatimo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, bersua kembali kita dalam ruangan Cerita Pantai Timur untuk kali ini. Macam biasa ya, kalau setiap hari Rabu ni lebih kurang jam 9.10 minit malam, kita akan bersama-sama dalam ruangan Cerita Pantai Timur. Dan untuk hari ini, edisi 22 Julai 2026, bersamaan dengan malam ini dah pun malam 8 Safar 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Rif berada di Konti Pahang FM. Dan seperti biasa, ruangan Cerita Pantai Timur ini saya tidak berkeseorangan. Bersama dengan saya, rakan-rakan dari Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Mohlah kita menegur odong-odong kita ni. Kita nak ke Terengganu dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang-goyang kepala saya ni. Mendengarnya.
2: Budak sekolah kan kalau bagi salam gitulah jawabnya. Salam untuk Rif di Pahang dan juga pendengar Pahang.
1: Air di Terengganu
2: Air ABG di sini.
1: Apa? Air apa?
2: ABG.
1: ABG? Apa tu?
2: Air Bobby Gajah.
1: Oh, itu trademark dia
2: Nama lama saja nak sebut. Takut nanti bersawang.
1: Amboi. Tak bersawang lah. Dengarnya bintang semakin bergerlapan, bergemerlapan di Terengganu tu.
2: Bintang tak nampak. Awannya tebal.
1: Air sihat, air
2: Alhamdulillah sihat. Rezeki untuk kita bergabung untuk malam ni.
1: Betul, lama juga dah tak bersama dengan air ni. Berminggu-minggu.
2: Hampir sepurnama.
1: Okey, baik. Air di Terengganu tak lengkap kalau tak ada seorang lagi odong kita ni di Kelantan FM. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ada juga bunganya tu.
1: Ada. Ini bunga bukan sebarang bunga ni.
3: Ini bunga kekwa.
2: Bunga kewa tak apa.
1: Okey, Kak Su di Kelantan
3: Betul.
1: Minggu lepas tak ada Kak Su.
3: Minggu lepas Kak Su ni sibuklah, flying fog lagi. Terjun lagi. Sibuk sikit minggu lepas
1: Ya Allah.
2: Terjun gaya bebas ke gaya kuat kupu-kupu?
3: Saya melentang terus ni.
1: Terjun melentang
2: Aduhai, pakai sayap rupanya. Lain macam.
3: Tapi seronoklah juga sesekali kan buat acara-acara sebegitu. Kalau Ayi ada, saya rasa confirm dia tak pergi.
2: Saya confirm kena di KIV kan. Melebihi had beratnya.
1: Melebihi had berat pula katanya. Okey, baik, itulah dia Rif di Pang FM, ID Terengganu FM dan juga Kak Su di Kelantan FM ataupun Suhail Ahmad Daud. Sebab di Pantai Timur ni nama Suhail Ahmad Daud ni memang sangat dikenali lah
3: 21 tahun berlega di Pantai Timur je.
1: Itulah dia.
2: Dia dah duduk 3 negeri. Kita baru 1 negeri.
1: Air dah 2 lah.
3: 2
2: 2, lupa pula. Lupa daratan.
3: Sebab lupa itu dah, orang dah kata kalau orang bercinta, cinta itu seluas lautan. Sebab itu insan bercinta sering lupa daratan. Macam air lah.
1: Itu dah madah. Madah pujangganya dah keluar dah tu.
2: Sejak aku tinggalkan Kelantan, bermadah lain pula Cik Su.
1: Okey, baik. Biasalah kita di awal zone ataupun ruangan Cerita Pantai Timur ni, kita nak berkenalan dengan ID station masing-masing dulu. Itu lagi si bunga itulah di Kelantan. Kak Su, silakan.
3: Kita bagi ID station Kelantan F.

0: Okey, untuk makluman Reef dan juga pendengar kita, penyanyi untuk ID Stesen ini adalah penyanyi Brunei. Orang Brunei.
1: Jauh import.
0: Orang Brunei. Dia isteri kepada Megat Haikal.
2: Cari. Okey. Macam mana ni, ni nombor telefonnya Kak Su?
0: Nombor telefonnya seperti biasa. Kalau rasa-rasa siapa nak bersembang-sembang dengan kami bertiga menerusi talian di Kelantan FM 7488630 7433858 ataupun juga menerusi WhatsApp kita seperti biasalah 014-974-0154.
2: Boleh belaka ya.
0: Boleh belaka.
1: InsyaAllah tekan-tekan dapat. Bukan tekan-tekan tak dapat.
0: Terus hadirin telefon.
2: Sabar. Laju sangat tu. Sabar. Kita tak beritahu lagi apa perkataannya kan.
0: Ya betul.
2: Okey. Kita bagi ruang kepada AI pula untuk ID Station Terengganu FM. Silakan AI.
1: Okey, ini di belah Terengganu atas puncak Bukit Pak Apeh.
2: Wah.

0: Okey, dengan FM Mesra Ceria, kalau nak bersama di Cerita Pantai Timur malam ni, talian macam biasa di 0962353330 ataupun satu lagi di 6238330 ataupun WhatsApp pun tak ada masalah di 0103446632.
1: Ha, boleh belaka juga ya. Okey, jom kita dengar di Session Power FM di tepian Laut Timur, Laut Cina Selatan.
0: Ya. Yeah.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Baik, untuk talian di konti Pahang FM pula, untuk yang nak masuk nanti 09514-0124 dan juga 09514-0125. Nak masuk WhatsApp pun boleh juga, nanti saya baca ya. 010-3207-448. Boleh belaka,
2: jangan risau. Dan mungkin malam ni ada yang dah menunggu-nunggu, duk menanti-nanti apa perkataannya kita malam ni, kan?
1: Yang ada telefon telefonnya pun ada.
2: Betul.
1: Apa
2: malam
1: tu?
2: Malam ni dialek Kelantan eh?
3: Oh, dialek Kelantan. Okey.
1: Glosari dialek Kelantan.
3: Saya tak ingat. Saya pun tak ingat. Mungkin saya takut tak ingatlah kuataan tu.
2: Menyampah dengar.
1: Amboi.
2: Baru pergi.
1: Apa dah ya?
2: Baru pergi tak sampai 2 bulan. Dah tak ingat. Okey, perkataannya ialah beradu.
3: Beradu.
2: Beradu.
1: Begitu nyebutnya beradu.
2: Beradu.
1: Beradu.
3: Beradu dia.
2: Beradu.
1: Apa tu? Apa tu beradu tu?
2: Beradu tu kalau orang Kelantan dia kata beradu. Maksudnya berhenti. Jangan melakukan sesuatu ataupun berehat.
3: Okey.
2: Kalau Kelantan dia kata beradu. Ataupun berhentilah. Lebih kurang gitu.
3: Kalau di Kelantan kata beradu. Di belah Terengganu mungkin kot beradu juga ke ataupun hadapkan tak lain ke, boleh kongsi-kongsilah kan. Nak tahu juga. Dipaham mungkin
1: lah, ada kata lain. Nak tahu juga kan. Apa agaknya kalau kata bila nak berehat ni ke ataupun nak berhenti kerja ke. Sebab kita biasa nyebutnya resign.
2: Resign. Itu berhenti kerja. Yang ni berhenti apabila kita melakukan sesuatu kerja. Contohnya kita berhenti sekejap.
3: Beradu.
2: Maksudnya kalau kita tengah buat kacau kuih ke apa, kata beradu kat pemerintah, mari sini dulu. Berhenti kejap, datang dulu. Maksudnya macam tu.
3: Rasanya kalau di Terengganu lah, saya pernah dengar sebut take five.
1: Terkesima kat situ.
2: Nasib baik jauh.
1: Tangan dah naik dah tu.
2: Kaki pun dah naik dah.
1: Kaki.
2: Okey, baik. Mungkin boleh telefon kita 07486-3073-3858. Itu nombor Kelantan ya.
1: Alright.
2: Saya cuba terima panggil dulu boleh.
1: Ada.
3: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Cik dah rindu ayi ke?
4: Ya, rindu ayi lah. Ayah dah mulai ni. Sebab baru buka radio je.
2: Cik dah. Dengan
4: ayi sama Nesu yang sama Arif kan ni parang tu.
1: Ya, betul.
4: Semua mana semua, tiga, sahabat.
2: Cik dah guna ni kata beradu.
4: Beradu. Kalau orang kata orang itu ada beradu, memang kata orang beradu kat semata. Beradu ni bergeti lah. Kalau kita kata, saya cuba ada jalan-jalan. Saya cuba ada mentah rumah aku ni. Berhenti kan mentah. Jadi lalu nak jalan kita berkata, berhenti semata. Beradu dulu semata. Sini nak kecek program pun nak tanya khabar. Kau lama tak jumpa. Jadi tu dia berhenti mainlah kat kita ni semata.
2: Baik.
4: Kita panggil dia.
2: Maksudnya Cik Dah berguna juga perkataan beradu ni.
3: Beradu.
4: Beradu. Memang itulah gunalah.
2: Gunalah.
4: Kita kata berhenti ni. Kalau berhenti ni, berhenti kereta. Kereta berhenti. Kereta kau kena kerja. Kalau kau tak beradu. Beradu kat sementara. Memang kita Selatan kita panggil beradu.
1: Ada guna perkataan lain tak agak-agak yang hampir sama
4: kalau
1: maksudnya?
4: Kalau nak beradu kena juga. Beradu kalau kot luar kan. Beradu. Misalnya kita nak buat ni, kita nak main satu-satu benda. Okay? Kita dua.
3: Beradu tenaga.
1: Tumbuk.
4: Takkan nak jumpa nak apa. Main kita berada di mana macam kuat.
3: Cik Dan nak tanya sikit lah.
4: Ya.
3: Dia berhenti semeta tu.
2: Semeta setara mana? Kesin kita tak jadi.
3: Tak jadi.
4: Semeta tak apa. Dia berhenti sekejap.
3: Baru nak belajar cakap ganu.
4: Ha?
3: Ya?
4: Nak mutih mata mana?
2: Tak ada. Cik Dah pun salah juga. Okey, baik. Terima kasih, Cik Dah.
4: Terima kasih, Semaika.
3: Assalamualaikum.
2: Okey, baik.
1: Warahmatullah. Itulah dia.
2: Kalau di Kelantan, maksudnya Cik Dah di Tanah Merah tu guna perkataan beradu lagi.
3: Okey.
1: Dia guna lagi.
3: Beradu.
1: Ha, di Pahang nampaknya ada yang nak bersama dengan kita ni.
3: Jom.
1: Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ha. Ya, selamat malam hari, selamat malam lagi, selamat malam Kak Su.
2: Selamat malam. Bergaduh ke?
5: Mana nak bergaduh pula malam ni?
3: Bergaduh.
2: Mokjunya bergaduh benda apa?
1: Ha, nyebut benda Mokju.
5: Kalau di Pahang ni, bergaduh ni macam beronggok lah.
1: Apa tu?
5: Beronggok. Beronggok ni maksudnya berhentilah. Macam kata ni.
1: Cuba bagi ayat.
5: Kak Su, Ayi, itu Ri. Mainlah si ngomong-ngomong Ju ni. Beronggok-ronggok dulu. Kita cerita apa.
1: Okay. Beronggok-ronggok.
5: Berhenti dulu. Beronggok tu berhenti.
1: Beronggok. Saya pun tak pernah dengar ni, Mak Ju. Macam tu. Masih guna lagi ke sekarang? Memang Mak Ju ada guna lagi ke?
5: Guna lagi. Kalau kampung Mak Ju guna beronggok ni.
2: Beronggok tu maksudnya berhenti lah?
5: Berhenti. Jalan-jalan, kita berjalan kan. Mainlah ni, kita singgah sini, kita berongok dulu.
1: Gitu ya.
5: Berhentilah, dah berjalan-jalan tu. Kita berhenti berongok, bercerita. Apa ni, masalah masing-masing. Bercerita kisah anak-anak. Maknanya berhenti.
3: Tapi kalau dah berhenti cara macam tu, rasanya bukan kejap tu, lama.
1: Lama.
5: Kalau dia berongok tu, memang lama lah.
1: Air satu teko tak cukup.
5: Minum air kopi dululah.
1: Yelah, satu teko tak cukup.
5: Minum air kopi makan ubi kayu ke pun.
1: Ya Allah.
3: Yang tu lagi lama duduk.
1: Berongok
5: Berongok.
1: Cantik sekali ya. Tapi kalau macam beradu sendiri, ada perkataan tu ada ke yang digunakan?
5: Kalau kita ni cakap beradu ni, bermaknanya kalau kita dah lama tak jumpa tu, beradu tu ni anak-anak tu saudara mara datang berkumpul.
1: Berkumpul tu
5: beradu
1: maksudnya?
5: Juga.
1: Dia bawa masuk yang itu berkumpul tu adalah beradu.
5: Berkumpul tu beradu.
1: Itu maksudnya.
5: Kalau berhenti tu berongok.
1: Berongok. Okey, baik. Terima kasih Mak Uyu, mantap sekali.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapi di kadang-kadang kan dia mengikut daerah.
1: Betul. Sebab tu saya kata tak pernah dengar tu berongok tu kan.
2: Rifkan orang Kuantan.
1: Iyalah.
3: Okey, baik. Di Terengganu ada satu ni.
1: Ada. Ambil.
3: Sama pula ni. Halo, assalamualaikum. Halo, senyap sunyi tuannya, tak apa kita try.
1: Tak buka pintu ke?
3: Tak tahu, tinggal kunci kot. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Ada. Ni orang Kolibai ke?
6: Ya, Cik Ayi.
3: Nasib baik tak salah. Alhamdulillah, sihat walafiat.
6: Kasu sihat, Ri sihat.
2: Alhamdulillah.
1: Okay. Ayu pun dengar suara ceria je, okey ya?
6: Ceria lah. Kenyang perut pun makan malam. Alhamdulillah. Cerita Pantai Timur, beradu deh.
3: Bergadu.
6: Nak panggil beradu. Kalau beradu ni, nak pergi tidur sekejap lagi ni.
3: Orang Terengganu sebut macam mana tu, Ayu?
6: Orang Terengganu ni, dia lain sikit. Kalau kata macam Cik Su kata tadi, beradu di alik Kelantan ni, dia kata suruh berhenti sekejap kan?
2: Betul.
6: Maksud dia berhenti sekejap. Sini dia rekas sikit lagi. Cuk, merhati aku sekejap kata suruh ni. Pinggang, belok pinggang aku ni.
1: Lagu mana itu? Apa tu?
6: Maksudnya cuk. Kita main cokok pun ada perkataan cokok.
3: Cokok
6: macam berhenti sekejap lah. Macam gini, contoh gini. Cokok aku lengur dari tadi. Kata aku kejap. Aku nak berhenti sekejap ni.
3: Cokok ni? Dia gandua? Cokok.
6: Aku nak pergi tandas kejap. Kata aku kejap.
3: Cok-cok.
6: Dia guna kata ada balas mana. Pilih ada sini gitulah. Cok-cok-cok aku ni nak pergi tandas kejap. Mengatakan tempat aku lah. Cukup. Ya berhenti. Amun nak berhenti sekejap ni.
3: Memang kejap sungguh ya berhenti tu. Bukan dia lari balik.
6: Satu je sekejap. Dah masuk band negara. Tak ada sekejap.
2: Okey. Faham.
6: Dia fikir-fikir di situ lah. Sekejap pada awalnya. Yelah. Dia boleh berhenti tu. Malu-malu lah. Danji juga. Laburang
2: Kak Ayah Jabi ni kalau beradu, Jabi ni dia panggil gocoh ataupun bergaduh. Macam nak melawan gitu, maksud dia beradu
1: tu. Okey. Okay. Saya kasi sebut tadi lah ya.
2: Betul. Okey, baik.
1: Boleh tapi, jadi gitu juga.
2: Tapi malam ni beradu kita ialah tentang berhenti.
1: Memang sebutannya memang samalah beradu gitu.
2: Beradu.
1: Yang gaduh tu pun beradu juga.
2: Tapi kita tak guna perkataan beradu kalau di Kelantan. Untuk gocoh tu tidak kata beradu, tidak kata beradu nasib lah, tidak lah.
3: Dia lain tu.
1: Okey, faham.
3: Kak Mona kata sini ni, dia kata bukan tidur ke. Beradu tu mungkin bahasa istana.
1: Ada juga.
2: Beradu kan, tidur.
3: Nak beradu dulu. Tapi malam ni lebih kepada berhenti sekejap lah.
2: Berehat.
1: Sebab ni adalah dialek Kelantan kan.
2: Betul.
1: Okey, jom kita rehat dululah. Kita beradu dulu.
3: Kita cucuk tu.
1: Alah, Moju tadi benda perkataan berogoh.
2: Berongok.
1: Kita berongok dulu. Kita dengar lagu. Macam-macam tak berapa nak sopan perkataan tu ya. Kalau salah sebutnya. Kita beri ruang kepada Ayi lah di Terengganu. Nak main lagu apa Ayi?
3: Okey, kita akan sebuah lagu Denda Rakyat Terengganu lah. Watiman Landok malam ni. Pakai Melaka di Cerita Pantai Timur. Tiga sesi bergabung malam ni.

0: Okey, dah beradunya waktu sambut cakap pula kita ni. Ha, kan.
1: Ha, sedap dengan lagu tadi tu ya. Yeah. Macam malandok ya.
0: Macam malandok. Ha, kan. Ha, tu dia. Terima kasih banyaklah yang terus saja bersama gabungan 3 sesi untuk malam ni.
2: Yeah.
0: Riz, bersama dengan Riz di Kelantan bersama dengan Cik Su kita ataupun SMD. Di Bukit Papir ni saya lah. Untuk waktu ni.
1: Baik. Okey, itu berkenaan dengan beradu eh.
2: Beradu.
1: Ha. Tanya sebab ni dialek Kelantan ni. Jadi ada lagi pemanggil yang nak bersama dengan kita di Kelantan ada?
2: Kak Su cuba tu memanggil eh.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam.
2: Ya, bejo dia tu.
3: Ya, amur je cua.
2: Beradu ke dok dah buat kerja hari ni nya.
3: Beradu lah dok nya. Beradu lah ni orang panggil ni. Terima kasih lah semua sekali DJ yang bertugas dah.
1: Ya.
3: Okay. Ganu Kelantan Pahan katanya.
2: Baik.
3: Duk mai alik betah. Ha. Orang tua duk nengu.
2: Ya.
3: Pulak dah. Terima kasih lah. Kelantan. Dan juga Terengganu.
2: Baik.
1: Ya.
2: Okey, Abijo.
1: Ya.
2: Abijo guna duk kata beradu tu.
3: Ya, beradu ni dia besar je. Tapi dia banyak lagi. Masalah seluruh beradu ni ada lagi, Cik Su.
2: Bukan dia, masalah dia tu.
3: Pada.
2: Padai.
3: Bukan padai. Dia padai ni banyak. Padai lapu, padai api. Contohnya, kita buat contoh lah.
2: Okey.
3: Kita buah air dah ada berdedi, contoh lah. Buah air dah berdedi kot, dia nak lipuh lah. Beradu. Padai.
2: Beradu dulu. Okey.
3: Tidak boleh. Kalau tak cik beradu, dia ada juga. Nanti dia kata, padai dulu.
0: Soberti lah kot. Takut lipo.
3: Takut lipo. Dia suruh berhenti je tu. Padai pun dia guna juga.
2: Okey.
3: Berhenti ni bahasa ni lah. Berhenti ke apa ni.
2: Tu bahasa luar lah.
3: Padai. Dia bukan padai kata-kata. Tulis-tulis padai. Dia banyak. Dia boleh mecoh banyak.
2: Okey, baik.
3: Dia cuba raja dengar. Dia raja dengar.
2: Padai besok. Walaupun Cik Su dibesarkan di Amerika.
3: Tamak. Okey. Tarik tali. Gu lawan tu aluh lah. Gu lawan. Kita ada agak lagi. Gua gelobok dia gu tu. Gelobok kaki dulu tu. Padahal. Gua nyanyi ke gu.
0: Awak ke dia menek. Awak ke dia menek.
2: Okey. Beres.
1: Okey.
2: Faham.
0: Okey.
2: Baik. Terima kasih, Abijo.
3: Padai. Beradu. Okey. Badan okay. Kecil tidur nyenyak. Bangun pagi sakit gigi. Terima kasih banyak-banyak. Lain kali telefon lagi. Okey.
1: Ya.
2: Terima kasih, Abijo.
1: Itu dia.
0: Baik.
1: Padai.
2: Padai.
0: Aku kau panggil. Okey, baik. Di Terengganu ni kita ada juga ni. Kita nak bersama lah di Alik Ganu kita ni.
1: Ya.
0: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya.
2: Mak dia tu.
1: Ya,
4: mak dia.
0: Sihat buat mak ni?
4: Pak.
0: Alhamdulillah, sihat walafiat.
2: Sihat.
4: Dengar Riz.
1: Ya, sihat.
4: Alhamdulillah.
2: Baru ni kita jumpa dengan Pak Mak ye.
0: Tengok.
1: Yang pedah.
4: Tengok.
0: Temu mata. Ngadak sembang bicara.
2: Pak Mak, beradu ke tak?
4: Beradu? Dia beradu ni, dia banyak beli gitu.
1: Gimana pula?
4: Mula-mula.
0: Dia jauh sangat sudah.
4: Kata di... Saya beradu kat duduk semata. Lepas tu buat kerja pulak. Lepas tu. Tidur pun dia panggil beradu juga.
1: Ya.
4: Tidur beradu. Tidur beradu dah semata.
2: Ketik.
4: Lepas tu. Beradu ni banyak lah. Selagi beradu. Tu nak pergi mana-mana. Okay? Contohnya pergi Johor dah. Dia mahu tak beradu. Tengah dalam. Beradu tu ke kali kot ni nyapa Johor.
2: Maksudnya berhenti lah tu dah.
4: Berhenti lah.
2: Okey, beres.
4: Lepas tu, gitu dah.
2: Maksudnya kalau Alik buat emak tu.
4: Terima kasih Cik Su, layanan Cik Su baru ni. Terima kasih banyak lah.
2: Sama-sama.
4: Layanan Cik Su tu.
2: Ya, jangan royak kau orang kot ni buat emak.
4: Biasa. Saya kot orang. Kan dah tahunya.
0: Rahsia, biarlah rahsia.
2: Maksudnya, Maksudnya Alik Pak Mak beradu tu adalah berhenti jugalah dak? Ataupun Pak Mak ada perkataan lain untuk guna kalau berhenti?
1: Tak tahu juga tu.
4: Kalau berhenti, apa nama ni? Orang panggil ya?
2: Tahu orang tanya dia, orang tanya kita.
4: Beradu ya.
2: Beradu lah dah.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu
1: dia.
2: Maksudnya besu pun panggil beradu jugalah.
0: Alik besu beradu juga. Dia guna kata yang sama dengan Kelantan.
1: Okey, dia faham ni ada nak bersama dengan kita ni.
0: Sila kata dulu.
1: Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Hello. Sama tak cakap dengan Riz dengan nak tak tahu lah nama siapa dah lupa. Ingat Riz saja.
1: Asal ingat Riz pun tak apa dah.
5: Yalah, minta maaf dengan dua orang tu.
0: Tak apa.
5: Kak Zah memang tak ingat lah. Pasal dah lama.
0: Kak Zah, Riz kena ingat kalau tak diputuskan talian. Kami tak apa sebab talian bukan dekat kami.
1: Okay. Di Terengganu kita dengar air. Di Kelantan kita ada Kak Su.
5: Oh yelah. Kak Zah ni Kak Pahang juga ni. Asalnya Perak. Ada Intan.
2: Okey, baik. Kalau di Perak, berhenti disebut apa?
1: Perak terus perginya.
5: Berhenti. Kak Perak, berhenti je lah.
1: Tak ada perkataan lain.
5: Ada macam lain kalau macam apa tadi maksud tadi
2: beradu
5: tu berhentilah dulu. Apa ni saya ni Kak Zah ni dah mengantuk dah ni nak tidur. Situ beradu.
1: Beradu tu tidurlah jadinya ya.
2: Baik.
1: Okey.
5: Perkataan lain tu tak tahu tak ada rasanya.
1: Biasanya buat berhenti je lah ya.
5: Berhenti
1: dulu
5: nak berehat
1: kejap
5: kat larat
1: ni. Mengantuk
5: lah macam.
1: Okey, baik
5: Kak Zah. Terima kasih je lah, Riz.
1: Ya.
5: Siapa lagi? Dua orang lagi tu Kelantan Terengganu. Minta maaf banyak.
0: Tak apa.
1: Tak apalah. Janji ingat.
2: Asal kami ingat nama kami sudahlah.
5: Okey. Ingat sangat tapi nak sebut tu terlupa.
2: Tak apa Kak Zah.
5: Lagipun Mak Zah ni kan. Mak Zah ni. Pada dulu lagi nak cakap hari Rabu. Tetapi tak dapat.
1: Alhamdulillah. Malam ni dapat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya pula nyebutnya Dia orang okey.
2: Apa kita orang tak kisah?
0: Risau pula tok mulu kita malam ni.
2: Kita beradu lah kejap sekali lagi.
1: Beradu lagi.
0: Tentang siapa pula ni?
1: Saya lah ya, main boleh.
0: Silakan tok mulu.
1: Jom kita mau cakap Pahang nak. Okey, jom kita ruangan cerita Pantai Timur.

0: Dengan sepenuh hati nyanyi yeah, dia.
1: Betul. Apa tu? Nampak leweh tapi bukan sedih eh.
0: Nampak leweh tapi bukan sedih.
1: Betul.
0: Cendak ayat Jesus.
1: Betul-betul. Kan dia lirik dia tadi.
0: Tak, dia sebenarnya style dia kan. Sebabnya dia kalau saya difahamkan di Pahang ni, dia cara anjur dia tu mengikut-mengikut daerah dia kan.
2: Ada yang nampak begitu kan. Makin ke hulu.
1: Makin leweh.
2: Dia
0: ikut air sungai, betul?
2: Ikut air sungai. Itulah apa umpamaannya. Tapi memang betul lah, kalau ikut setiap daerah memang berbeza-beza lah. Tapi kalau overallnya, kurang lebih sama je. Okey, masih lagi berkenaan dengan beradu kita ni. Mungkin ada ruang dan juga peluang lagi. Ada masa lagi ni kalau yang nak telefon. Kalau di Kelantan ataupun dengan tu, ada ke yang nak bersama?
1: Cik Su, cuba terima di Kelantan dulu dah. Hello.
0: Silakan.
1: Kejut bunyi yang dikasih tegan. Halo, Assalamualaikum.
0: Sabit puluh.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Iyan.
3: Iya.
1: Cerita sedih kita ni, apa sukanya? Pak Iyan.
3: Apa khabar tu malam ni?
1: Baik, Alhamdulillah.
3: Allah, ayah sihat, ayah.
0: Alhamdulillah, sihat.
1: Ayah guru dalam ni, Pak Iyan.
3: Lembak mari kusuh ni. Balik lembak lah mari kusuh ni.
0: Sudah 36 lah saya tidak pulang.
1: Okey, baik. Pak Ya.
2: Sudah lupa daratan. Okey.
1: Malam ni kita cerita pasal beradu, Pak Ya.
3: Ya, beradu ni kalau tak pun dari gunung.
1: Okey. Patut bandar gunung. Patut bandar gunung.
3: Waktu tak pernah dengar lah kabar ni beradu-beradu ni.
1: Kali kapal Pak Ija berhenti, dia akan
3: guna kata-kata. Berhenti.
1: Lepas tu
3: padat, lepas tu stop.
1: Stop.
0: Hilih orang main takro.
3: Dengar beradu sana kata, hilih saja. Sebab dia akan guna.
1: Maksudnya alik kapal rusak tu tak guna perkataan beradu?
3: Tak guna.
1: Baik. Okey. Kalau berhenti maksudnya stok?
0: Stok.
3: Stok. Ada padan.
1: Padan dia lah.
0: Tu tak rasa tak tengok jalan tu.
3: Iyalah. Sebab tu sekarang lagi relik-relik kan? Tak kerja hari ni relik hari ni.
0: Kali
3: beradu,
0: rasa ilir
3: sikit
0: gitu. Saya kata ni buat penambahan.
1: Baiklah, terima kasih Pak Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya ni dia mudah terhibur.
0: Orang dia ceria, walau apa saja perkara dia akan tetap ceria.
2: Okey. Baik, di Terengganu ada yang nak bersama.
0: Kita cuba lagi. Seterusnya, halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorang ni.
1: Tahu, buat sulidi.
0: Tak apalah buat suli. Singgahlah mana-mana. Budak apa.
4: Minum air.
0: Rana-rana buat suli?
4: Berhenti lah. Sepetang minum air.
0: Okey, kalau buat suli guna perkataan beradu ni, guna lah ke mana?
4: Beradu dulu rumah ni, minum-minum air. Nak pergi pun beradu dulu, minum-minum air rumah ni.
1: Maksudnya guna lah perkataan tu?
4: Guna.
0: Okay. Padahal sama bacok buat suli dengan Pak Iyah ni.
4: Dekat kalau si tuwek tu dengar lah rumah dia.
0: Rupanya dia best kat apa sebutan lain selalu.
4: Ni Allah kau beri kuasa dia, Allah kau
0: jelawat.
4: Kalau
0: ada
4: orang
0: jam itu
4: hari tu,
0: tuwek
4: dia
0: dengar lah nak berang. Jolong, dia kata dekat tu kan. Okey, baik. Terima kasih,
2: Wazuli. Okey.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Okey, kalau di Pahang ni, di WhatsApp ni ada ni Abangah Kampung Gusai juga untuk Pahang. Katanya kalau beradu di kampung saya, bertumbuk atau berlawan. Ataupun jom kita tidur. Beradu ni tidur lah ya. Jom kita beradu. Penat lah.
1: Maksudnya kalau berhenti dia sebut apa agaknya ya?
2: Dia tak nyebut pula. mungkin dia stop op. Ha,
0: cerita dia tu tak adil lah.
2: Itu dah kereta.

0: tengah jalan je.
1: Tapi mungkin lah dia bahasa tu kadangkala yang memahami komuniti tu.
2: Betul.
1: Ha, kan kadang-kadang kita oh sini lagu ni
0: mesti berbeza-beza kan. Ha, ni Kak Su ni tak belanja lagu lagi ni.
2: Okey, ni ada satu daripada Cik Dah. Dia kata beradulah memetang bau bau bayang pokok tu panah ni. Maksudnya berhentilah. Okey, baik. Alright. Lagu Cik Su malam ni lagu sedih sikit.
1: Tapi dia kalau lagi sedih jangan Cik Su nyanyilah.
2: Kalau Cik Su nyanyi ribut. Okey, ni lagu terbaru daripada Rosie Kemang Berduri. Tupai Bucu Dunia.
1: Aduh, syahdunya lagu.
2: Baik, ini penyanyi yang cukup istimewa, yang cacat penglihatan tapi suaranya memang mantap. Okey, sambutan dengar menerusi cerita Pantai Timur.

0: Cerita terbaru daripada Rosie Kemang Berduri, tupai bucu dunia. Hakikatnya siapa pun kita, semuanya kita menumpang hanya di bucu dunia.
1: Itu dia.
2: Asas hidup ni simple je. Hidup ni sama ada kita ditinggalkan ataupun kita meninggalkan. Dua perkara tu je.
1: Yang pasti kita akan meninggal.
2: Bakar jenazah semuanya.
1: Betul. Okey, wabiri pukul 10 malam. Bincang-bincang cerita nak sampai ke penghujung dah ruangan cerita Pantai Timur kita malam, pada malam ini. Dengan cerita kita berkenaan dengan beradu ni. Menarik ya. Macam-macam tadi kita dapat dengar dari pelbagai daerah, dari pelbagai negeri. Wayang Kelates ni pun ada yang beza juga tadi.
2: Hilir, stop. Tapi itu memang yang pertunjukan harian ni kan?
1: Betul. Jadi insyaAllah ruangan cerita Pantai Timur akan kembali lagi pada minggu hadapan dengan perkataan yang berlainan pula. Dan terima kasihlah kepada AI di Terengganu dan juga Kak Su di Kelantan.
2: Sama-sama juga untuk minggu sahabat.
1: Minggu depan AI ada?
2: Tidak ku pasti kemana ku membawa diri.
0: Tupai bucu dunia.
1: Tupai bucu dunia.
2: Bucu dinding trik ni.
1: Kasu ada insyaAllah. Tak ada dalam melintang. Sabarlah saya pun tak ada dalam melintang kan. Kembalilah pada minggu hadapan kan. Jadi saya kira sampai di sini dulu ya. Untuk kita hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda jam tangan dibuat pertama kali oleh Peter Henley, seorang tukang kunci di Nürnberg, Jerman pada abad ke-15. Pada tahun 1508, Henley menjadi tukang kunci terkenal kerana berjaya menghasilkan jam berkuasa spring kecil. Walaupun jam ciptaan Henley tidak menunjukkan waktu yang tepat, namun reka bentuk jamnya menjadi kebanggaan jika dipakai penduduk Eropah. Kebanyakan bangsawan tempatan inginkan reka bentuk jam tangan yang mewah dan lebih kecil oleh Henley. Pada abad ke-19, jam tangan telah berevolusi dengan tidak lagi menggunakan spring namun digantikan dengan bateri. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
0: Cerita kita hari

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

0: lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Periksakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mangga.
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Nah, terima kasih belakang yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik dengar Kelantan FM di mana-mana saja bila-bila masa saja. Okey, dan di waktu ini juga ada yang sedang dengar Kelantan FM sambil-sambil tengok. Okey, sambil-sambil tengok. Sebab kemudahan semuanya di hujung jari, adik kakak dah. Kalau dulu boleh dengar just ogo, tak tahu belah mana rupa DJ. Dan ni boleh tengok sebab kemudahannya kita akan buat live merusi TikTok, merusi muka buku dan bagai-bagai macam-macam lagi lah deh. Lepas ni pukul 10.30 sepas kalau kita akan ikuti sketsa Wak Ya Samad Said. Hari ini bercerita mengenai chatbot sebenarnya Dok Mai. Okey, pakat dengar belakang dia. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dulu lagu daripada Shania, penyanyi baru ni. Lagu Cinta, dan selepas itu lagu Irama 70-an untuk anda daripada Razak Ismail, Bintang Malam Ini.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya, makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ya cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

Mu lebih pada aku nak duk mikir bapa dia. Ha, satu kuasa ke babu. Kalau begitu, kalau gini aku ni mikir bukan masalah orang

Mu ni kecek. Ha, kalau tahu tu babu, mu tak lihat aku. Beno-beno ni kalau mu tak faham, mu tak reti, mu tanya aku ni sungguh, mu tak

0: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
1: Okay, terima kasih pula yang terus bersama dengan segmen Cekok kita untuk malam ni. Pukul 10.34 minit malam dah kita. Okay, dan mungkin ada di antara kita waktu-waktu lelah ni. Ada orang tepuk-tepuk batas dah. Jenera nak jenera dah. Ada orang tengah duk bawa kereta lagi. Cik Su, kita baru habis kerja. Ada juga orang baru balik daripada tubik makan. Makin luang malam ni. Okey, apapun juga urusan kita, semoga hari ni dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin lah deh. Okey, dan mungkin hari ni ada juga di antara kita yang siap-siap. Hak mana patutlah Cik Su lipat kain, gosok baju sekolah anak walaupun esok sehari lagi sekolah, gosok baju anak dah. Dan juga ada juga yang dalam masa yang sama pantau-pantau tengok jugalah anak-anak kita dalam bilik tu. Duk main telefon, tengok cerita gapo. Kalau main telefon, klik pautan gapo. Sebab benda-benda tu harus kita mendapat tu, orang kata kena pantau dari masa ke semasa. Itu yang harus kita fikir-fikirkan. Okey, dan selain dari itu juga, kalau Cik Su bercerita mengenai kanak-kanak juga, Perancis jadi negara EU pertama larang kanak-kanak bawah 15 tahun guna media sosial. Kalau kita di Kelantan ataupun di Malaysia 16 tahun, tapi kalau di Perancis 15 tahun ke bawah tidak dibenarkan untuk menggunakan media sosial. Sebab media sosial nak kata tidak salah pun tidak juga. Cumanya semuanya di ujung jari. Jadi atas kita lah ke. Nak tengok orang mana, nak itah mana. Semoganya tengok-tengok intai-intai yang bermanfaat ini. InsyaAllah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Sinar FM, di mana jua.
1: Melangkah aja ke negeri Kelantan, tanah ratus gendos setebun bunga.
0: Kata FM ke masak mo, jadi ngos-ngos.

0: FM. Jadilah sengati.
1: Terima kasih pelakon yang terus bersama dengan Kelantan FM. Terima kasih juga kepada anda yang kalau mungkinnya mari ke negeri Kelantan, singgah ke negeri Cik Siti Wan Kembang, atau urusan mungkin mayatan nak ngaji, ataupun mungkin juga ada urusan hijau kita, ataupun mungkin juga mari sesekali-sekala lama tak mari ke Kelantan. Jadi marilah kita teringat nasi kerabu di Kelantan, Cik Siti. Ha, selekat alhamdulillah. Okey, dan selain dari itu juga harus kita sentiasa apa tu kata kita sebagai Kelantan pula kena sambut baiklah semua pelancong-pelancong hok mana baik mari, walaupun pelancong tidak jauh mana pun orang Terengganu Jepun dan mereka kata dekat SSU. Jangan kata apabila dia mari tu sekurang-kurangnya dia menambahkan ekonomi untuk negeri kita. Jadi kita kena jaga dengan sebaik mungkin dari segi tutur bicaranya, dari segi sambutannya, peniaga-peniaga pula lagu mana layanannya. Okey deh. Baik, dan sikit saja nak kongsi juga, kerajaan akan terus memperkukuh pelaksanaan sumbangan asas ramah bagi memastikan bantuan bersasar sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Itu yang dinyatakan oleh YB Liu Qingtong, Timbalan Menteri Kewangan, yang memaklumkan bahawa peruntukan STR dan juga SARA telah meningkat daripada RM10 bilion pada tahun 2024 kepada RM15 bilion pada tahun 2026, di samping memperluaskan manfaat SARA melalui penambahan bilangan rakan niaga SARA kepada lebih 13,700 permis, lebih 140,000 produk yang boleh dibeli menggunakan MyCard, serta memperluaskan akses termasuk di kawasan luar bandar dan juga pendalaman bagi memastikan bantuan sampai kepada lebih ramai rakyat dan juga membantu meringankan kos sara hidup. Nah, kalau dulu tempat-tempat tertentu saja kita boleh pergi beli adik kakak kan, menggunakan IC. Tapi lah ni kedai runcit pun ada, kedai-kedai walaupun jauh daripada bandar pun ada. Alhamdulillah syukur sekurang-kurangnya. Walaupun dia kata boleh 50 hijau, Cik Su, 50 hijau ni pun banyak. Orang ini sahaja adik kakak, belilah kita dah. Beli apa yang patut, beli benda-benda yang memang guna pakai untuk sisi keluarga.

0: tu?
1: Eh, cerita gapo ni? Cerita gapo? 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cerita-cerita orang Kelantan.
3: Cikok kan? Kumah aku kita sayangnya tu.
1: Cerita-cerita kita orang Kelantan ada yang kak ni. Okay, orang Kelantan ni ada dari Kelantan, ada luar pada negeri Kelantan. Terima kasih juga lah ada luar pada negeri Kelantan pun dengar semua siara Radio Kelantan FM. Menerusi RTM Klik pun dengar, menerusi live TikTok pun demo tengok juga deh. Ataupun mungkin juga bukan orang Kelantan pun kita cik su tapi beri yang kita dengar Radio Kelantan. Sebabnya kita nak dengar lagu-lagu DK Barat demo kata. Terima kasih dah di atas sokongan semualah eh. Lepas ni pukul 11.

Sekala kita pergi Kuala Lumpur sebentar untuk kita ikuti berita utama, dan insyaAllah lepas tu klik semula bersama dengan Cik Su, dan di jam terakhir kita akan bersama dalam rentak kenangan. Kalau sebut pasal rentak kenangan, sepuluh sekala jugalah Cik Su akan keudarakan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an untuk hiburan semua. Okey, Ibra kata Selangor pun dengar Kelantan FM, terima kasih. Okey, selamat malam juga. Bunga Melati kata selamat malam Cik Su, tulis petik nak sipir tepuk batar dah ni. Oh, okey, baik. Nak tepuk-tepuk batar tu maksud nak tidur lah tu dah. Kejutkan. Assalamualaikum, selamat malam Cik Su. Kuala Kangsar Perak hadir, terima kasih. Baik, kalau hok mana rasa siaran Kelantan FM melalui frekuensi radio tidak berapa clear ataupun jelas, anda perlu dengar melalui RTM, kliklah buat masa-masa learning deh. Okay, terima kasih juga untuk Syukriyah Nazli. Syukhairi Nazli, alhamdulillah sehat untuk anda semua juga. Terima kasih juga untuk sahabat kita Muhammad Azani. Semoga baik-baik saja insyaAllah. Okay, dan untuk anda juga yang terus bersama dengan Kelantan FM, yang mana mungkin di waktu ini yang baru saja mengikuti kami menerusi segmen Cekok Cerita-Cerita Kelantan, Cik Su hanya keudarakan lagu-lagu DK, lagu-lagu Diego sampai pukul 11 saja. Pukul 11 sampai ke pukul 12. Okey, akan dikeudarakan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an untuk hiburan anda. Dalam masa yang sama, di jam ini juga akan dikeudarakan lagu baru. Contohnya seperti lagu ini. Lagu terbaru daripada Amar Haikal, anak kepada Amin Spring, Gila Bayang. Selepas ini terus kita ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita utama.

Ya, Rentak Kenangan kembali menemani anda semua. Seperti biasa, pertemuan kita pukul 11.10 minit malam sehingga pukul 12 setengah malam. Saya akan menemani anda dengan pilihan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an. Terima kasih yang masih lagi terus setia bersama menemani walau di mana saja berada. Dan kalau mungkin di waktu ini ada yang bertanya-tanya, terfikir-fikir, dan dengar lagu DK Barat boleh tak? Yes, tak boleh. Di waktu ini Universiti Rentak Kenangan, saya akan kudarakan hanya irama 80-an dan juga 90-an saja. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama dengar walau di mana saja berada. Dan malam ini mungkin ada di antara kita yang mana mungkin mendengar lagu-lagu yang bakal kudarakan adalah lagu-lagu yang pernah menjadi kenangan dalam hidup kita, lagu-lagu yang pernah kita mendewasakan diri kita dengan irama ataupun liriknya, ataupun juga dengan lagu-lagu ini juga yang pernah menjadi siulan kita sewaktu muda remaja dulu. Dan mungkin ada juga yang membuatkan kita mengingati akan kisah silam. Tapi kalau tersebut mengenai kisah silam, bukanlah sebuah penjara yang mengurung jiwa, melainkan sebuah naskah lama yang telah selesai ditulis. Jangan biarkan jemari kita terus menyalak halaman yang sama, sedangkan lembaran baharu yang bersih sedang menanti untuk dilakar dengan tinta emas kejayaan kita. Jadi hari ini, kalau mungkin kisah silam itu pernah membunuh rasa kita, jangan biarkan ia terus berlarutan sehingga ke dewasa ini. Alright, irama 90-an, saya mulakan menerusi rentak kenangan untuk malam ni. Lagu yang popular pada tahun 1998, lagu daripada kumpulan Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang. Dan alhamdulillah mungkin kita dah jodoh yang baru, yang lagi cantik, yang lagi baik, yang lagi menarik mungkin daripada yang dulu yang pernah meninggalkan kita.

Tak kenangan terus menemani anda di waktu ini. Sudah pun 11.26 minit malam. Terima kasih untuk semua yang sudah bersama menemani walau di mana saja berada. Dan terima kasih juga untuk anda kalau tadi kita dengarkan lagu daripada Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang, dan juga Korban Cinta daripada Ziana Zain. Irama 90-an menemani anda untuk malam ini. Dan lagu-lagu itu juga mungkin dikala anda berusia 15 tahun. Kalau 90-an dulu, sekarang maknanya usia anda dalam 40-an lebih kurang. Kalau waktu itu usia anda 20-an, di penghujung-penghujung 90-an, waktu ini usia anda sudah pun menjangkau 50-an. Okay, alhamdulillah syukur kalau hari ini walaupun usia kita bertambah, tapi kesihatan kita masih lagi baik, masih lagi mampu tersenyum dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah syukur. Cuma terkadangnya kenangan-kenangan itu masih lagi berlekat dalam fikiran. Yang ada masa lalu itu sebenarnya seumpama bayang-bayang di waktu senja. Ia kelihatan memanjang dan juga menakutkan, namun ia akan hilang sepenuhnya apabila malam melabuhkan tirai. Terimalah ia sebagai hiasan takdir, kerana tanpa kegelapan malam yang lalu, kita tidak pernah akan menghargai indahnya sinar fajar pada hari ini. Namun yang pastinya, ada luka yang sengaja dibiarkan menjadi parut bukan untuk mengingatkan kita pada rasa sakit, tetapi sebagai bukti bahawa kita pernah berjuang dan juga berjaya sembuh. Kisah silam itu mendinginkan ego kita, mendewasakan akal dan menyedarkan kita bahawa setiap badai pasti membawa pelangi. Dan pastinya juga kalau mungkin dulu kita pernah juga kecundang, juga mungkin sekadar satu ramalan. Dan terkadangnya hari ini alhamdulillah ramalan yang kita dah duga itu tidak menjadi ataupun menjadi. Namun harapnya kejayaan akan terus meniti dari hari ke hari, dari masa ke semasa, sehingga kita bergelar dewasa pada hari ini.

Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan Tulus Ikhlas, Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Alright, janji manismu dan juga ramalan ku benar belaka. Lagu yang dikodarkan sebentar tadi. Dan pastinya di waktu ini juga ada yang terus menghitung umurnya berapa. Dikala lagu ini popular, umur kita berapa eh? Okay, ingat-ingat kembali. Ada yang waktu ini sedang melanjutkan pelajaran di universiti. Ada juga waktu ini di tingkatan 5. Mungkin, okay, apa juga pun, mungkin itu antara kenangan-kenangan yang mungkin ada banyaklah kisahnya. Apatah lagi di alam persekolahan, zaman muda-mudi, zaman akan nakal, zaman remaja orang kata eh? Ada pelbagai cerita, ada pelbagai kenangan. Namun jangan sesekali kita mengukur kesucian masa depan seseorang berdasarkan kekelaman masa lalu. Okay, setiap insan berhak mendapat peluang untuk menebus silap. Kerana mutiara yang paling berharga juga seringkali ditemui tersorok di dasar lautan yang paling gelap dan juga berlumpur. Kalau dulu mungkin nakal, hari ini alhamdulillah semakin baik, alhamdulillah syukur. Jadi kisah lama biarkan hanyut di bawah arus waktu yang tidak pernah kembali. Jadikanlah setiap baik kesilapan semalam sebagai jambatan kukuh untuk melangkah ke seberang menuju ke sebuah destinasi hidup yang lebih diredai, dilengkari ketenangan dan juga dipenuhi dengan keberkatan. Itu yang kita mahu, insyaAllah. Alright, kita beri bersih ketika dengan lagu daripada Teacher Spare untuk anda, Warisan Wanita Terakhir. Dan selepas itu lagu daripada Francis Capiters untuk anda, Akulah Kekal.

apa yang kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter, pendengar Clatter FM di Pasir Putih.

0: yang terbaik untuk anda.
1: Yang terbaik insyaAllah kami kot dadakan untuk anda. Irama 80 dan juga 90-an. Irama mendayu-dayu nak seorang tidur ke Cik Su? Irama yang mendayu-dayu menandakan semakin menghampiri ke penghujung untuk pertemuan pada malam ini. Okay, baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama dengan saya Suhaila Mokdad menemani dalam rentak kenangan untuk malam ni. Sambil-sambil kita imbas-imbas kembali

mahu sekeping hati yang lebih dewasa sedia menepani hari esok tanpa dibayangi kisah semalam. Okay, itu antaranya saudara, kehidupan kita jangan biarkan kisah-kisah semalam itu sebagai penutup untuk kita terus berjuang, untuk terus kita mengorak langkah andainya kita pernah kecundang. Tapi jadikan kisah semalam sebagai pengalaman dan juga pedoman untuk terus memantapkan kita di hari hadapan, insyaAllah. Lagu terakhir untuk malam ni daripada Fabianus untuk anda, istimewa untuk anda yang sedang dibuat cinta. Rumi dan juga Juni, Menerusi Rentak Kenangan.

0: pinjamkan frekuensi Radio Kelantan FM untuk siaran nasional FM menemani anda sehingga 6 pagi esok. Dan 6 pagi esok bersama dengan Syah dan juga Syira menemani, selepas itu bersama dengan Dia Fauzi, dan seterusnya Akok bersama dengan Mak Do dan juga Pak Odi. Okey, dan pada sebelah petang bersama dengan Abang Lam menemani anda, dan penutup pertemuan untuk malam esok bersama dengan DJ Noha. Jadi saya Suhaila Mak Daud juga ingin mengundur diri untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi pada hari Jumaat nanti juga mersi segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Dan setiap hari Jumaat pastinya saya ada tetamu mersi rancangan Kelagu Kita. Jadi jangan lupa untuk sama-sama dengar dan juga tonton musik lagu kita. Cik Su akan bersama dengan Bemak Ngepek. Ngepek kuat tak tahu malam Jumaat ni deh. Apapun, terima kasih di atas kesetiaan anda yang terus mendengar dan juga menonton. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi. Selamat malam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa rabbil arshil azim الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahwa Engkaulah yang maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar, ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله, kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayahmu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله.

0: di mana saja anda berada.
1: Sedang apa?
0: Kelantan FM.
1: Dan di mana?
0: Setia bersama anda.
2: Kalau di mana saja anda berada, pastinya setia bersama menemani Kelantan FM. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Okey, selepas ini pukul 12:30 malam, seperti biasa kami

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Dia bila sihat, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa, kan? Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Click. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam buat geng-geng buruh hantu. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Dah semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Blues Terengganu kita. Persembahan kumpulan Iklim membawa kita ke 12.28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu. Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka, penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahunnya dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Molo, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati. Supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah makeup terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng berorang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini ada Ijan dengan Kuda Hitam. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini dan Alif Zai Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% seminggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi Budi Madani RON 95. Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter. Manakala diesel di bawah Budi Madani diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Dah ramai. Kita nak tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira, Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril, Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang Jeje Gemas, Bidadari Salju, Iskandar Puteri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada Elbiana, Rosiliana dari Bumi Kenyalang, dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir, Muhammad Zain, Virginia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hassan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Mading, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita.
Terus luncur lagi bersama dengan Nasional Game Burhanto. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, serta dengan Pawana, terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhanto luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Keburuan tu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak ya. Terhangguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis, tapi bujuk kata sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar. Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor pula Tangkap dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui. Waktu-waktu begini kena pula kopi O. Nur Nesrul melaporkan diri 1V juga. Hadir dengan pam-pam-pam Haji 8189 Hafizah dari Tapa, Farhan Nakin Nagin Karim Hamid, Mama Max pam-pam-pam pun Abang Lori juga, Emma Irina Teluk Intan, Nur Hayati, ada Tupai 25, ada Andi 83, Joe, ada Miss Kayo, Fear of Invisible Guy, Wajana Vanessa, Asri Abdullah, ini Abang Limo, Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh mantap. Pun mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sara, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I Am For You, YusYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23, Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street Papapan pun Abang Luri juga. Muhammad Fikri, Pok Kerry, ada Yad Lavender Girl, Nur Akish. Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Coffee Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap. Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah eh. Azlan juga pam-pam-pam. Ida Comel, ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita ya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini ya.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu dalam filem Manda Tinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 dan ini pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM sentiasa di hati, mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami ini telah bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti-buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan Menterinya Dr. Muhammad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Halimah Ahmad 80. Terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci, kecil ketot. Dah lah kecil ketot pula ya. Imani ha Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha, ada Hana Hulu Balang Melaka, Jamie Sandapan, Alang Mi, Jet Johari, Jamal, Kubu-Kubu Beracun, Yusanusi Juso, Noraini SMT, Anga Izan, Zulkarnain, Mat Yusri, ada Cinta, ada Tiger Aini, ada Rosha, IT90. Salam Jaafar dari Bongawan, Alan Burger, Gurney Corner, Pulau Pinang, Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada My Raihan Creation, Dahan Reput, Pon-pon-pon. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio nombor 1, segmen nombor 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tapi light ni kasih luncur, saya kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan eh, geng-geng berhantu. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujur katil. Melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak, okey? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit, macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku, sesuatu yang telah pun terjadi.
Kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tepi buju katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Deddy Dores. Ini lontaran suara Deddy Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya Zon.

Sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Hero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain. Menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang, antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah, Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara itu negara diorang. Diorang adalah penjajah sebenarnya. Suami Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario, selamat pagi. Kepo, Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, Lori Kontena, Johor, pam, pam, pam. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar, katanya dalam perjalanan ke Perlis. Teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Kursus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Kiss, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Miz 85, Zura Baizura, Salja P.I., Santalia Beruas, ada Isbah, Jilok, Cikgu Dah, hui, Wan Nor, Irwan. Kita ada Tia Akila, Salma, Sally, Azira, Yusuf, Farif Hakimi, Suana Anga. Siapa lagi? Suela 79, Sutra, Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port. Ada Nita juga, Abang Haji Supian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry, Yokalang, Terengganu, ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya, pam pam pam. Mat Yu, Mat Yu dari Kelantan, mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Buah Musa, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu be? Mana tu be? Asalnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula, lagu daripada persembahan gemesnya suara Aziz. Ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan? Jadi jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi. Ya? Cuba mandi, mesti basah. Ya? Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihat kan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Ha, betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Ui, main-main dengan cinta. Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan. Sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Kini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda, terus ditonton, terus didengar walau di mana juga anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Okay? Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Pesada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuk media sosial RTM, selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya, RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang Sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini, 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, dia katanya mantap. Ada Mai Sarah, ada Angah, ada Asang, Tia, Akila, Hani, Rich, Azaz No, Muhammad Farhan, Opa Akil, Akil. Kita ada Liza Zajakfar dari Terengganu, Adi Nor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita dari Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Katna, Syazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Hati 80, Mama Mira, Shima Shah, Yong Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis, pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awang. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Akhirnya Melati, Cik Pon Amin hadir, Bang Zam 67, Mastura, Azman, Cik Hasan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1. Saya nak 3 bungkus boleh? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah terus dengarkan Nasional Kimberuhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang sampai

Budak Kacamata. Dengan Bintang. Syahdu betul lagu ni, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki. Sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Dianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 32 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda, ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis, Ayi, Wan Laser, Kai dari Bera, Anissa, Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan, Fira 89, Farizan Awang, Farha, Nadia, Bella, Cookies and Cake. Oh. Nolin Taiko, Masya Kanfa, Elizabeth, Trakus Lin. Kita ada Zaitun, Nazri Zabaha, Sisat, Malah Acid, Ati, Azriati, Syafiq, Tanker, Petronas Kelantan hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Inah Wati dari Puchong, Yuswan Yusof, Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya, ya, mengenai scammer ni, scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil, kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia, MyTMB kan, ada JomPay, ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah, terutamanya maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah, jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak berhibur dengan lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif. Menerusi lagu pada tahun 1993. Tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu dan Alif Zai Alif sampai 6 pagi.

komposernya adalah Iras Irma, lukis dengan kekasihku di menara. Membawa kita ke 3.33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan. Kerana cinta pertamalah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih, sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua, peringat-peringat Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh? Kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kira Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IAPHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, ada Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Fizan Rizam, Mutiara, Cik Nah, ada Azam, Pak Su, Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Rubiza, Nur Aziza, Rus Vanilla, ada Iris Chomen, Niza, Arji, Safawi, Amo Iti, Rosie, Tok Misa Desaru, Yong Leh. Terima kasihlah melaporkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, pilot darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi pucuk hati sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Tadi saya sempat bersembang-sembang dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas berhenti tu lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat pemandu bas tu, bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan. Mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti tu, dekat tepi tingkap, sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh. Ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu, saat kita kecil, saat kita remaja di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita.
bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Tak, kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Freedom. Mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburhan tu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Persembahan Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan menutup tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu, kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah, sebesar-besar semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia. Yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah Game Buruhan tu. Itu Game Buruhan tu. Kerana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah, di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah untuk hari ini. Lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada dekat level 3. Ada kat Wan Utama Shopping Center, dekat mana, IOI City Mall Putrajaya, pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Ia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang paling penting, kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng perang tu, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza dan 6979, Ros Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mokti, Nur Aina, Terengganu, Mazna, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, nak sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, Terry Cunaria.

Kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4.32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum, kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Saya terutamanya lah, kalau tengok TV tu, tengok TV, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal, tak kenal. Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak tengok nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen katalah dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati, kan? Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masuk ke dalam bilik. Bila dia tanya, ada pakai TV, ada dengar radio? Tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV, ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu, teringat iklan lama-lama, kan? Teringat iklan lama-lama. Sam DZ katanya lesen TV, apa tu, lesen TV bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Saya kalau tengok TV tu teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu? Follow Me, iklan pelantar, minyak cap buruh, iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah. Kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walau apa pun, kita kena hargailah, hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga, kan? Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Terkadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Kita ada Ayah Rohaya, Dapur Mio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi? Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Wongsa Maju, Rina Salma, Sam Dizzy. Kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik Nan, Mama Fatia, Ida Nur Haida, ada Sida, ada Rosnani, Mat Kasim, Pun Nama Merindu, ada Ejen White Gruta Horse, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagu Tiau, Lu Tasfa, Asnah Abu Hassan, Putri Farisha, Rohalizam Yam, dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Juga selamat pagi untuk anda. Atau teraka, salam hadir. Tiga Ainul. Ramai juga yang baru bangun tidur, kan? Diharapkan anda bangun tidur dapat mimpi yang indah malam tadi. Jadi kalau mimpi mengerikan tu, maknanya anda tidur tak cuci kaki, kata orang tua-tua dulu lah. Kita ada Lin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hak, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Ini antara lagu yang terbaru lah, lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zai Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta menutup tirai menangis tepi bujur katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esok lah menangisnya, boleh tak? Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu, tahu. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kita bangun pagi, di awal pagi berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia, tau. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Bahru Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa, apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Yang paling penting kita ikhlas, ikhlas dalam hidup kita. Kerana kita perlu jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai. Tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan. Keikhlasan tu nampak. Jadi jadilah insan yang ikhlas, ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah je sepanjang malam, memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni, timbul masalah yang lain, kan? Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka bumi ya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah SWT. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM. Dan Alif saya Alif sehingga jam

kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga, kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan? Pergi beli, kejap je pun ke kedai, pergi beli. Kita habis sempu, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis. Tak minta izin, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang dia kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Ayat itu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuh ni dapat nikmat, hati kita ni jadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok adan muka. Hati-hati, itu penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat, dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah, ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan, sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita.
Bayangkan kita kata apa, Allah Sayyidina Muhammad nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi je. Sakit gigi tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam, alhamdulillah kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab itu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan ataupun ihris ni apa, tamaklah kamu, bersemangat, bersegera, ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Atau ulama kata apa, Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya, itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, pada aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bermanfaat, ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan, manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan, kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada last sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji.
Ha, langit yang kedua muji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orang ni rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ya na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat duk tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajin ibadah, dia rajin buat tu, rajin bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Ha, dia beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ni na'udzubillah min zalik. Ha, takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, ha, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena merasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.

Wasilah Kasih dengan persembahan Okid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Jadi sama pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu. Ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ali baru bangun dan masuk subuh baru bangun ya. Jadi sama pagi lah untuk anda. Juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab, penuh integriti, kerana amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Ya, kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata, kedai saya ni kena buatan orang bang. Ya, kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah. Ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia National FM. Jadi terus dengarkan National FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, Tiga Suara akan bersama dengan anda. Tiga Suara bersama dengan kawan-kawan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis, Feroz Perlis FM. Kata hari ini pencarian bintang P. Ramlee di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang P. Ramlee bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasalah di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ni berlangsungnya pencarian bintang kecil kan, ni berlangsungnya pencarian bintang P. Ramlee pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini, kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran. Kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat pagi. Kita kembali lagi bersama bertemu kita menerusi ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM bagi edisi pertemuan kita hari ini, hari Khamis 23 Julai 2020. Masihi bersama dengan Lapis Safar 1448 Hijriah. Jadi pagi ini pasnya bertemu kegu pagi mengganding ke Soro double S iaitu Syira dan juga Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana-mana jua anda berada. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sementara tadinya pukul 5.52 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 negeri Kelantan, 5.56 minit pagi bagi zon 2 negeri Kelantan, dan sebelum tu pukul 5.52 minit pagi juga telah masuknya waktu solat subuh bagi zon Besut dan Setiu Terengganu. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan juga muslimat dan mengharapkan semoga kita memulakan pagi ni dengan sesuatu yang baik, semoga memberikan manfaat untuk kita semua deh. Dan untuk seketikanya marilah sama-sama kita berhibur bersama dengan hiburan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu dakwah dan juga bersamalah kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami mendengarkan Gu Pagi, Gu Kita Belako.
1: Ku cuma mahukan kamu.
2: Dengarkan kami di mana saja anda berada. Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

0: FM. Di mana jua?
1: Khusyuk dalam solat. Khusyuk ketika mengerjakan solat merupakan jiwa yang menghayati solat itu sendiri. Setengah ulama berpendapat bahawa solat yang tidak khusyuk adalah sia-sia sahaja. Terdapat banyak firman Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa khusyuk merupakan syarat kejayaan seseorang di dalam solatnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mukminun ayat 1 hingga 2 yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Terdapat kaedah-kaedah untuk khusyuk ketika solat. Yang pertama, ingatkan di dalam hati bahawa kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang sedang memerhatikan segala amal perbuatan kita. Yang kedua, hendaklah benar-benar difahami pekerjaan solat yang sedang dilakukan. Yang ketiga, dilakukan dengan hati yang bersih, ikhlas, tidak keluh kesah atau perasaan malas. Sebaik-baiknya, hendaklah difahami erti dan makna setiap bacaan atau ucapan atau zikir dalam solat seperti takbir, doa iftitah, fatihah, surah, tahmid, tasbih, tahiyat serta doa-doa di dalam solat. Sambil lisan membaca atau menyebut, ingatilah maknanya. Dengan demikian, kita dapat menumpukan sepenuhnya pekerjaan solat itu. Yang kelima, bagi menjauhi was-was dari hasutan syaitan, baca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Yang keenam, arahkan pandangan mata ke tempat sujud dari awal hingga akhir. Dan yang ketujuh, panjangkan rukuk dan sujud. Yang kelapan, jangan menggerak-gerakkan anggota badan atau tangan semasa solat.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geographic lah. Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah, taubat kita Allah akan terima. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam
2: #penyaranjakim.
4: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM.
0: Thank you for listening กลันตัน FM.
5: Terus dengar Kelantan FM,
2: penuhi citarasa anda.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belaka. Hari ini 23 Julai 2020. Gu Pagi bertemankan Double H, Syirah dan juga Abis Shah.
2: Ya, masih lagi terus setia untuk terus bersama walau di mana-mana jua anda berada. Dan seperti biasalah untuk waktu sekarang lo ni ni. Kita nak ambil pemanggil-pemanggil kita ni.
1: Betul, yang nak buat ucapan macam biasa. Boleh telefon kita di 0974338588 ataupun 0974888830.
2: Okey, yang nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149740154. Jadi, dah bersedia ke anda untuk bersama-sama dengan kita untuk mendengarkan Gu Pagi kita ni? Boleh dah. Hello-hello raja-raja kita lah.
1: Kita dengar pemanggil kita yang pertama, Besha.
2: Okey, di talian kita lah ni ada siapa tu?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, Pak Su Li kita dari Bacok, Kelantan. Apa khabar pagi ni, Pak Su?
3: Allah, orang tua lah, betul lah. Khabar baik lah, betul lah. Habis dah ni air, suai segelah. Ha. Ini untuk atlet ubat lah, betul lah pagi-pagi ni.
1: Pagi-pagi tu atlet ubat dulu. Lepas tu, lepas ni ada pergi kedai kopi pulak ke? Ha.
3: Tak masuk dah.
1: Ah, pakai yolok dengan air suai je pagi-pagi ni.
3: Masuk pukul-pukul kedai sekarang, pukul-pukul 9 lebih-lebih gitu.
2: 9 lebih-lebih.
1: Kau 9 lebih baru makan nasi pulak lah.
3: Hari-hari lah kita pernah pagi-paginya.
2: Pak Su kemarin ada mari di RTM mari nak?
3: Ada, dia ambil baju takut dek orang kan.
1: Takut dek orang. Lepas tu okey kau bajunya, saya kena.
3: Pak Su ni kalau buat orang buri kan terima kasih banyak-banyak tak. Tapi saya tu kena dah tak kira kalah lah.
1: Jadi
3: buat orang buri cadak lah, terima kasih banyak-banyak hati dia pernah ada tu lah. Dengar kan?
1: Beres Pak Su. Jadi pagi ni Pak Su nak beri ucapan kepada siapa tu?
3: Ucapan pagi ni Pak Su nak buat ucapan pagi ni dapat apa ni Sirah dengan apa ni Syah ni selamat pagi. Suka terima kasih ambil talian Pak Su pagi ni. Pada nak ucap apa ni selamat. Hari ni Pak Su ada game hari ni.
1: Bowling ke?
3: Dengan klinik beri kubusa.
1: Semoga berjaya Pak Su leh.
2: Okey, semoga berjaya membawa paling hamper.
3: Allah. Ada cikgu-cikgu kita tu. Kita boleh. Apa ni, betul lupa kot pandu Pak Mak Su. Kat Sima, kat Su Baco. Jujur dua-dua baju tanah merah tu. Dan abangnya habis ni topak. Lama tak punya khabar tu. Polan apa tu. Terus mak gubah tu. Adik itu sajalah. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Pak Su. Pemanggil pertama kita.
1: Atlet bowling kita. Bishare. Okay. Yeah. Kita seterusnya. Assalamualaikum. Siapa di talian tu?
4: Waalaikumsalam.
1: Kak Syima kat dia mari dengan bersemangat seumur pagi-pagi.
2: Dah pun kesampaian dia.
4: Itulah biasalah tu di sini seria-seria pagi.
1: Yelah Kak Syima hari ni plan ke mana tu Kak Syima?
4: Syima tak ke mana hari ni.
1: Ke mana duk rumah tu?
4: Duk rumah lah pula. Dekat somok dia.
1: Kadang-kadang kena juga duk rumah masak-masak hari ni Kak Syima.
4: Dia kena bersih-bersih sekeliling rumah.
1: Betul lah tu lagu tu tu. Patut kat plan masak ke apa hari ni Kak Syima?
4: Ini ajak nak buat sama telur je lah.
1: Sama telur pun jadi. Wih alamak lah Syirah dengan Abis Syah pergi. Abis Syah deh.
4: Abis Syah tahu dah kita.
1: Ya. Abis Syah tahu dah.
2: Tak ingat lama tak pergi.
1: Boleh dah tu sama-sama telur. Wak, tambah-tambah ikan goreng sikit kau Kak Syima sapa lah tu. Double S-nya apa ni. Kak Syima. Jadi pagi ni ucapan untuk siapa Kak Syima?
4: Ucapan selamat pagi pada Syah dan Syirah. Selamat bertugas. Dan terima kasih juga kepada Pak Suli, Kak Su, Kak Long, Kak Nu, Kak dan Kak Cik IPD. Dunia Bida, Kak Mi, Naga Mesta, Projek Kukia, Pak Sumi dan Pak Wan Jeloh. Dan juga kepada Besi Tupak dan Pak Lang. Selamat tinggal selamat. Daripada semualah peminat-peminat setia KPSA. Di mana saja mereka berada. Semoga sihat dan walafiat selalu. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Syima.
4: Selamat.
1: Tu dia Kak Syima kita. Daripada mana Besha Kak Syima ni?
2: Dari Macik.
1: Daripada Macik. Dan kita juga ada apa ni kiriman WhatsApp daripada pendengar kita ni. Assalamualaikum dan selamat pagi pada DJ-DJ kesayangan.
2: Ya. Yeah.
1: Mak Faizo, Pak Mak Besu, Uncle Rizman, Usman Goodbye, Zul Alif Kedah, Pak Lam Kebi, Kak Simah Macik. Kak Ayah Jabi dan semua saya sahabat warga pendengar setia Kelantan FM dari Pak Awan Tanjung Kong Jelo ada sokmo di Kelantan FM katanya.
2: Okay.
1: Terima kasih pada Pak Awan dan kita bersama lagi dengan pemanggil kita.
2: Seterusnya di talian kita ada siapa tu?
1: Siapa tu?
2: Hello.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: warahmatullahi taala wabarakatuh. Lama kan tu? Lama nak boleh kat talian. Ya.
1: Siapa ni di talian ni?
2: Ha.
5: Ni Abahin Tupak.
2: Abahin lagi Tupak. Tak hijau hari ni, Abahin?
5: Sebenarnya saya sakit ni.
2: Okay. Tak apa, kita doakan semoga dipermudahkan Abahin kita kembali pulih seperti sedia kala lah deh.
1: Abahin pagi ni.
5: Mula tak bersama ATZ.
1: Payuh Abahin nak masuk tadi eh?
5: Ya, payuh.
1: Kena call pagi lagi tu lepas ni tu.
2: Pukul 4 pagi tu boleh dekor.
1: Sedia dah pukul 4 pagi tu. Abahin, apa ni pagi ni minum-minum dah ke?
5: Minum air masuk gitu lah.
2: Tak apalah. Okey, pagi ni nak beri ucapan ke siapa tu, Abahin?
5: Kepada rakan-rakan guru yang masih lagi berkhidmat di seluruh negara lah, terutama di kawasan Pantai Timur ni. Terutama yang mengajar di SK Pulau Beluru sama antara kawan-kawan yang SK Pulau Beluru.
1: Okey.
5: Pasal dia dia ke sana sebab dapat dua kenaikan.
2: Ya.
5: Kenaikan kenderaan darat dan kenderaan
1: iyalah.
2: Dia akan kenaik ke gapo saat ni tu?
1: Dua kenaik ke.
2: Okey, seterusnya.
5: Seterusnya kepada Cikgu Mama Lukme di Bukit Marok.
1: Okey.
5: Cikgu Wan Mazlan bekas TPD Besut.
1: Okey.
5: Cikgu Haji Ramli bekas penolong kanan 1 SK Kedondong Pasir Mas.
2: Ya. Yeah.
5: Satu ramai lagi.
1: Ramai lagi deh.
2: Tak ingat lah.
5: Lepas tu kepada hak-hak familiar, hak biasa, Pak Suli. Baca Pak Usme Goodbye di Pulau Pinang. Habis pada di Sedak Masa. Apa lagi Allah. Jadi blend ya.
1: Ramai sangat dia habis ni.
2: Jadi tak nampak
5: dah. Apa ajak kau kiyok.
1: Okey.
5: Haji Mesri Bung. Pak Leh Kota Baru tu lama tak dengar suara Pak Leh.
2: Ya. Yeah.
5: Lepas tu semua-semualah yang
1: okay.
5: Masyarakat kampung saya, kampung kerja sebeda tu Pak.
1: Okey, beres. Terima kasih Abahin tu.
5: Okay.
1: Semoga sihat lepas ni deh.
5: Amin.
1: Okey. Assalamualaikum Abahin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, itu dia bersama dengan Abahin tu Pak. Kita baru saja bersama dengan kita menembusi talian 743-3858 7488-830. Kita nak beri bodoh seketika bersama dengan Farah dan juga Adam.
1: Tak tahu antara dua. Teruskan bersama kami di Go Pagi.
2: Kita belakang.

0: rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Teruskan bersama kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka hari ni. Yeah. Selama Pak Jay daripada pukul 9 sampai lah pukul 10.
3: Lagi pukul 9.49 minit pagi. Ada masa lagi untuk anda yang bersama-sama dengan kita nak ucapkan ke ataupun nak telefon kita ke. Boleh dipersilakan. Dan kita nak bersama dengan pemanggil kita seterusnya di talian kita lah ni. Ada siapa tu?
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, bersama dengan Pak Ma.
4: Dengan Syira.
2: Ya, Pak Ma. Alhamdulillah, Pak Ma sihat ke?
4: Pagi ni alhamdulillah sehat seadanya.
2: Aha, Pak Mak pagi ni ni kena teh dah kau. Kau minum air, baru minum air suai baru.
4: Pagi ni tak minum ke apa-apa lagi.
2: Ah, gua ana tu Pak Mak.
4: Pasal ni gua baru balik sejik kan, pasal. Pak Mak minum lepas pukul 8 lah.
2: Ah, lepas pukul 8 Pak Mak biasanya rumah kau atau pergi ngopi ni?
3: Ha.
4: Rumah ya.
2: Alah, rumah ya.
3: Di rumah tu ni Pak Mak.
4: Kalau kita pergi minum kedai ataupun luar. Aha. Nanya kau retina pulak.
3: Ya.
2: Bagusnya Pak Mak.
3: Pak Mak, kita nak tanya. Kalau di rumah tu Pak Mak kucat test diri ke ataupun retina nak buat?
2: Ha.
4: Retina kucat.
3: Ya.
2: Sedap air tangan retina lah Pak Mak deh.
4: Oh dah.
3: Jolah kau Pak Mak ni.
2: Kau Pak Mak malah ni Pak Mak.
4: Malah sedap tapi kuih pandas ni.
3: Ya.
4: Pandas minum.
3: Pandas minum je lah.
2: Orang kata tak jadi deh supaya dengan bini buat.
4: Tak sama.
2: Okey Pak Mak, pagi ni ucapkan untuk siapa Pak Mak?
4: Okey, terima kasih Syam Tuan Sekali buat list yang apa buat disebut dah. Buat Syah dan juga Cira di kontinu lagi dengan teman tugas. Buat Kak Ayah Jabi, Poti Jabi, Kak Ayah Wakah Baru.
3: Alright.
4: Umi Habibah.
3: Baik.
4: Okay. Kak Tu Bacok. Penuh ni, Kak Ni Kuala Kere. Pak malah Mukhtar Kusia, Ipah Tanjung Kalo, Pak Dapuk Kio, Pak Sungi Pasir Putih, Pak Abang Jelo, Abang Mak Nusun Hijah, Kak Nun Nipo, dan yang sekali buat semula Pak Sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM, terutama sekali buat istri, orang cakap semoga happy, sama terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mak. Okey, masih lagi terus bersama. Ada lagi pemanggil kita.
2: Kita ada lagi suara pemanggil ni. Assalamualaikum. Ya. Siapa di talian tu?
5: Waalaikumsalam. Sirat Nyesha.
3: Ya. Kak Ayah kita dari Bacok.
5: Ya.
2: Kak Su. Kak Su. Besyah ni kat tu. Kak Su. Kak Su sihat ke pagi ni Kak Su?
5: Sihat. Alhamdulillah. Sihat.
3: Sihat seadanya. Kak Su
5: sihat seadanya. Sirat Nyesha sihat tu juga.
2: Alhamdulillah. Makin sihat.
5: Alhamdulillah juga lah.
3: Okey. Pagi ni nak beri ucap apa ke siapa tu?
5: Ucapan Kak Su kepada Pak Suling yang waktu dan Kak Timah Kak Adi, Kak Nunipa, Kak Mah Bede Meloh, Kak Ayah Jabi, Kak Ida, Upah Tawar, Pak Nemak, Tawar, Iwan Tawar dan Cik Gudu di Siku Dua, selamat pergi mengajar. Dan Abang Ketari Kapur ke Sia dan semualah. Tak lupa juga kepada Kak Su Bikit Tanah. Siah, Kak Su nak tanya. Baju hadiah suka bola ni ambil mana saya?
3: Ambil di pejabat kita Kak Ayah. Kak Ayah pula Kak Su.
5: Kalau Kak Su okey boleh ke?
3: Berwakil wali lah tu.
5: Anak kau menang tu Kak Su pasal dia pergi jalan ke orang. Kak Su tu dia ambil boleh ke?
2: Boleh.
3: Boleh tak ada masalah.
2: Baca ke nombor IC ke apa semua ke beres lalu lah. Boleh mari je ke RTM ni.
3: Tak ambil
5: bila-bila boleh
3: lah dek. Boleh. Tahun ni lah jangan bagi ambil tahun depan bila-bila pun.
2: Tak ambil tahun depan sih lah ambil baju tu lah mungkin.
5: Tahu pula.
2: Aduh.
3: Baik, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia antara sebahagian daripada pemanggil-pemanggil hot day kita ambil Syirah dah. Sebelum kita pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur sebab lepas ni pukul 7 pagi kita nak ikuti perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara.
2: Betul.
3: Menerusi berita nasional jam 7 pagi. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik syndicate scammer.
0: Tapi, dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mul account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.
3: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi. Gu kita belakang. Dan ni kita dah pukul 7.19 minit pagi.
2: Mm-hmm.
3: Alright, jadi seperti biasalah kepada anda semua yang dalam perjalanan ni nak pergi ke tempat kerja, nak pergi atas sekolah ataupun nak pergi ke mana-mana saja. Ada yang pagi ni Syira,
2: mm-hmm,
3: dia nak masuk kebun duri eh?
2: Ada lagi. Mungkin dia lagi.
3: Mungkin ada lagi lah saki-baki buah-buah duri tu yang belum lagi luruh lah orang kata.
2: Betul.
3: Jadi kita lah tengok takut-takutnya. Tak ada kita
2: banyak-banyak bawah tu.
3: Tak ada kita lah takutnya. Bimbel juga. Tapi itulah pagi ni cuaca dia comel.
2: Comel pagi ni.
3: Jadi tapi, boleh pergi awal-awal lah.
2: Moleknya kalau nak pergi ngutik buah durian yang luruh tu, kata pergi pagi ni lah. Sebab sama-sama kita ni kalau belum petai malam, kita tak tahu lagi cuaca gananya.
3: Kita
2: jadi,
3: tak berapa nak harap lah mana lah. Kalau petai ala kemalik kat hari tu, bimbel jugalah. Dia sebab keadaan cuaca kita lah ni tidak menentu mana.
2: Betul.
3: Kadang-kadang tu dia panas sampai ke petai. Kadang-kadang tu tak ada sampai petai tengah hari, dia pakai cuah dah.
2: Ya, dengan ribut sekali ke.
3: Jadinya kita nak berkongsi juga kepada anda ni yang kita ambil daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengenai dengan ramalan keadaan cuaca bagi negeri Kelantan kita ni. Untuk hari ni lah, 23 hari bulan Julai 2020, hari Khamis ni. Lagu mana cuaca tersirah?
2: Dan cuaca dijangkakan pada waktu pagi ni cerah. Tanpa hujanlah di kebanyakan kawasan. Namun begitu, Abishah. Menjelang petang hingga malam dijangka berlaku ribut petir di beberapa kawasan pendalaman. Jadi orang ramai yang berada di kawasan berisiko ni dinasihatkanlah supaya lebih berhati-hati, terutamanya ketika memandu dan juga menjalankan aktiviti luar.
3: Alright, dan suhu minimum dianya untuk hari ni 23 darjah Celsius dan maksimumnya 35 darjah Celsius. Panas tu.
2: Betul. Jadi memandangkan pagi ni cuaca molek kat, manfaatkanlah cuaca pagi ni untuk urusan harian ni. Orang kata macam nak pergi kutip buah durian tak dika, ataupun nak buat apa-apa urusan luar, waktu pagi ni molek kalau kita pergi selesai belakang.
3: Okey, dia pagi ni juga Syirah, kalau kita nak berjemur panas lah sementara, boleh, tak ada masalah. Sebabnya cuaca panas pada awal pagi ni, dia boleh memberikan satu tenaga tambahan untuk kita. Jadi pergi jemur panas sementara, jangan lama-lama sangat, takut kering.
2: Takut kering, takut kau gelak. Gitu. Dan mungkin juga ada antara pendengar kita ni hok suka beraktiviti, buat brisk walk ke pagi-pagi habis syahdi.
3: Betul.
2: Turun-turun lah kolesterol hok tinggi tu.
3: Tinggu supaya dengan Abis Syahmu ni lah.
2: Ya ko, Syirah tak aja nampak pun pagi-pagi ada sok omong dengan Syirah ni.
3: Abis Syahmu ni pagi-pagi ni pukul 5 dia mari brisk walk dulu.
2: Dah lagi gelak.
3: Dah lagi gelak.
2: Tak apa. Lagu tu deh, tak apa.
3: Kalau Syirah tengok sendiri pun kat ada physical ni, Abis Syah kena nampak lain.
2: Nampak lain. Kita tak kepeh lah. Tak buat kepeh.
3: Jadi kemajuan tu semakin berkurangnya.
2: Kemajuan berkurangnya. Yalah dah lah tu.
3: Okey, apa-apa pun kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Ramona.
2: Tak terima laki orang. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
3: Gu kita belakang.

0: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Good Pagi bertemankan Dabat Ashira dan juga Abis Syah. Terima kasih juga hok mana dengan kita mungkin dalam kereta ko Abis Syah deh. Lepas tu di kedai-kedai market,
1: di rumah dan sebagainya.
0: Ya, hok mana duduk dapur sambil dengan Kelantan FM tu. Terima kasih belako.
1: Kita mengharapkan kesetiaan anda lah untuk terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan kami walau di mana-mana saja anda berada. Gandingnya double sorgo ni. Double sorgo, double S. Untuk terus setia bersama-sama dengan anda. Jadi kita nak berkongsi juga kepada anda ni mengenai dengan apa tu Syirah, harga minyak kita ni lah.
0: Ya betul. Setiap hari ke kita naik kereta, nak pergi hijau ke apa semua ke, memang kata minyak, bubuh minyak ni benda rutin kita dah lah Abisha.
1: Betul. Jadi seperti biasalah, setiap minggu pasti ramai yang akan menanti ke pengumuman harga runcit behe api, terutamanya bagi mereka yang menggunakan kenderaan untuk bekerja ataupun menjalik ke peniaga ataupun sebagainya lah.
0: Dan bagi tempoh 23 sampai 29 Julai 2020 ni.
1: Hari ni lah tu. Ada.
0: Ya betul. Harga RON 97 kekal deh Abis Syah pada harga RM4 ya 20 sen seliter.
1: Okay.
0: Manakala bagi RON 95 pula, harga tanpa subsidi ialah RM3 ya 62 sen seliter. Dan penerima budi 95 menikmati harga RM1.99 sen je seliter.
1: Okey, tu bagi harga untuk minyak petrol lah. Dan untuk minyak diesel pulaknya, harga tanpa subsidi ditetapkan pada kadar harga RM4.42 sen seliter. Sementara tu, penerima budi diesel membayar hanya RM2.10 sen seliter. Selain daripada tu juga Syirah, harga SKPS kekal kepada RM2.05 sen seliter, manakala SKSD pulak kekal kepada RM2.15 sen seliter.
0: Aha, dan pelaksanaan subsidi bersasar ni tujuan dia sebenarnya untuk memastikan batuan kerajaan benar-benar dinikmati kata oleh golongan yang layak. Lepas tu untuk kurangkan ketirisan subsidi dan mengukuhkan kedudukan kewangan negara.

0: Okey, jadi sebagai pengguna kita juga boleh memainkan peranan kita lah dengan mengamalkan pemandu yang berhemah, contohnya pastikan terkene angin ni, angin tayar kita tu sentiasa cukup elok ke daripada membawa beban yang berat deh, yang tidak perlu deh, juga rancang perjalanan ni dengan baiklah. Langkah-langkah ni sebenarnya mampu untuk menjimat ke pengguna ABHP sebenarnya.
1: Ah, betul. Dan kita nak ingatkan juga bagi mereka yang dah berdaftar lah di bawah program Budi 95 ataupun Budi Diesel ni. Sila manfaatkan subsidi yang disediakan lah mengikut kelayakan.
0: Betul.
1: Kalau belum daftar dan memenuhi syarat, semok dulu kelayakan melalui saluran rasmi kerajaan.
0: Apa-apa pun ABHP minggu ni, yang penting kita terus menjadi pengguna yang bijak dan juga berhemahlah dalam menguruskan perbelanjaan harian kita.
1: Betul.
0: Ni.
1: Dan semoga perkongsian ini juga Abang Syah memberi manfaat kepada semua pendengar kita. Jangan lupa pandu dengan cermat dan setiasa utamakan keselamatan di jalan raya juga.
0: Dia paling penting dengar kita sama-sama deh.
1: Ya, betul.
0: Terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: dok. Kerja kita loan ni makin mudah dan pantas. Melalui perkhidmatan tanpa kertas. Tak usah ada edaran surat atau memo fizikal. Kecuali hak perundangnya. Kelulusan loan ni pun secara elektronik. Urusan permohonan pula semua melalui dalai talian. Mesej fax dan telegram pula lama dah ditamat ke. Semua ni untuk jimat masa, jimat kos dan mudah ke urusan rakyat. Perkhidmatan moden demi masa depan negara.
1: Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita belakalah. Lah ni kita dah pun pukul 7.35 minit pagi. Hari ni kita ni high komis dah Syirah weh.
2: Ya, betul.
1: Dah dengar tak khabar begitu
2: dah. Semeta je deh. Sehari-sehari tu.
1: Rasanya baru ni je kita dah tengok gege-gege tengok bola hari Ahad tu.
2: Hari Ahad.
1: Tiba-tiba hari ni hari high komis tu. Jadinya kalau bila high komis ni enggak hari ni kita kerja sampai pukul 3 petang atau 3:30 gitu lah paling lewatnya. Esok kita dah bercuti Jumaat betul. Dengan juga Sabtu.
2: Jadi macam-macam plan lah tu.
1: Macam-macam dah kita rencana ke. Esok nak pergi situ, nak pergi sini, nak bawa anak, nak bawa bini. Kalau ada dua tu, bini-bini.
2: Bini-bini. Kalau ada tiga, bini-bini-bini.
1: Jadinya kita nak royak kepada anda. Mungkin pilihan anda tu ada banyak tempat. Antaranya nak pergi ala kepatah, antaranya nak pergi ala kejerit atau pelata. Mungkin juga nak pergi jalan jauh ala ke Kuala Lumpur ke mana.
2: Yalah, macam-macam perancangnya lah.
1: Apa sekalipun keselamatan itu penting.
2: Betul.
1: Untuk kita berlaku deh. Kalau hari Minggu ni setengah daripada kita ni dia nak bawa anak-anak pergi main air lah. Terutamanya di kawasan latar dan juga jeram.
2: Ya betul. Biasanya menjadi tarikai lah tempat-tempat gitu.
1: Betul. Jadi memang yang akan ramai yang akan memilih untuk berkeloh di latar, di jeram dan juga kawasan air terjun lah. Sebab suasana di situ tu dia nyaman, idenya sejuk. Memang sesuai lah untuk meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga ataupun dengan sayang-sayang kita ni Syirah.
2: Ya betul dah tu. Tapi dalam kita bergembira ni Abis Syah, aspek keselamatan juga jangan kita pandai rengih lah.
1: Betul.
2: Sebab salah satu bahaya utama di kawasan sungai dan air terjun ialah fenomena kepala air. Sebab cuaca pun tak menentu ke.
1: Betul. Ramai yang menyangka jika cuaca di tempat dia duduk tercerah, semuanya selamat. Hakikatnya sebenarnya Syirah, kepala air ini dia boleh berlaku akibat daripada hujan lebat di kawasan hulu sungai. Walaupun lokasi kita tu tidak menerima hujan langsung waktu tu.
2: Dan apabila biasanya Abis Syarif, bila kepala air berlaku ni, parah air ni dia boleh meningkat secara mendadak dengan arus yang sangat deras. Ia membawa kepada bila benda tu berlaku, bawa lah bersama dengan kayu balak, dahan pokok, batu dan lumpur yang mana boleh mengancam nyawa dalam sekelip mata je.
1: Okey, jadi Syirah, sebelum mandi ataupun kita berkeloh tu, pastikan kita pilih kawasan yang dibenarkan dan juga sentiasa pekol lah dengan perubahan cuaca kita ni. Jika hujan mulai turun ataupun terdengar bunyi air mengalir semakin kuat dari arah hulu tu, segeralah tinggalkan kawasan sungai dan bergeraklah ke tempat yang lebih tinggi dan juga lebih selamat lah.
2: Dan semoleknya juga elak ke kita berkemah lah atau meletakkan kenderaan terlalu hampir dengan tebing sungai. Supaya jadi gapa-gapa mudah kita nak lari deh.
1: Betul.
2: Dan pasti ke kanak-kanak setiasa berada di bawah pengawasan orang dewasa. Jangan biar ke mereka bermain seorang diri di kawasan air ni.
1: Okey. Ni soal lagi ni Syirah. Sebelum keluar beriadah ni, saya mahu juga ramalai cuaca dan juga patuhi semua petanda awam lah ataupun arahan daripada pihak berkuasa. Jangan kita nak ambil mudah walaupun kita ni biasa mengunjungi lokasi berkenaan.
2: Betul. Kita kena ingat ni keseronok ke berkelah ni hanya bermakna jika semua dapat peluang ke rumah, dapat pulang ni. Balik semula ke rumah dengan selamat. Jangan sesekali ambil risiko demi mendapatkan gambar ataupun video di kawasan yang berbahaya.
1: Okey. Jadi keselamatan diri dan juga keluarga adalah keutama jika kita nampak tanda-tanda bahaya, jangan tunggu sehingga terlambat untuk bertindak.
2: Ingat sebelum terkena lah, beriadah dengan selamat, setiasa berwaspada terhadap fenomena kepala air.
1: Okey, apa-apa pun teruskan bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi.
2: Gu kita belakang.
1: Aduh, sokmo.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang. Awas.

0: baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
3: Assalamualaikum, Rako. Amonio ke panggil? Tunggu lu sama. Tunggu lu sama. Apa-apa pula ambil mana kaya ke beliau?

Aku ada terima maklumat daripada GPM katanya Roni ada sedikit jual kat kenalai palsu. Bukannya maaf pak, hingga RM5,000 ya saya. Kalau beli pula pendatang, tak apa isi lah saya. Woyo, ramanya orang yang duduk bumi Malaysia ni saya. Woyo, nak mari kerja tempat kita. Siapa kau rela beli kat kenalai

0: peliput media sensia. Kalau ada terima, sakit kalau. Kalau ada terima, kalau lemu ada, kak kena lepas tu, boleh kena nanda. Muna tahu ke saya, mesti mulia. Berapa saya, royak memang berapa kena bayar, memang royak. Kalau kena ke saya, hidup bergetuk lah kita saya. Maha kau. Kamu kata tu ngeluh sama. Boleh siapa 20,000 iya woyo. Kalau duk pun woyo. Duk dalam penjara lagi 3 tahun woyo. Kalau kena dan sampaikan kesalahan. Mungkin dua-dua sekali. Piti penuh. Ya, jaga penuh. Haa, sungguh. Ingat belakang popomu. Habis ya, lagu mana? Haa, tengok lu memang ya. Molek, saing, molek. Kita hati-hati belakang pun kita tak pom ngobduk dengan jasa beringat ya.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Ya, Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Go Kita Belaka bersama dengan Syah dan juga Syira menemani pagi anda. Waktu lainnya kita dah pun pukul 7.52 minit pagi.
2: Ya, jam kedua kita untuk ke pagi hari ni.
1: Ni kita nak maklumkan kepada pengguna-pengguna jalan raya kita ni lah. Yang tengah bawa kereta, bawa motor, bawa basikal ke apa semua. Yang paling penting, keselamatan kita di mana-mana saja berada tu penting sebenarnya. Yang mana kita nak berkongsi kepada anda satu maklumat lah kepada pengguna jalan raya, khususnya yang melalui kawasan depan RTM dan juga kuartus RTM kita ni.
2: Okey.
1: Dimaklumkan terdapat kebocoran paip air AKSB di lokasi berkenaan. Dan keadaan ini menyebabkan air mengalir di atas permukaan jalan dan juga berpotensi menjadi jalan atau licin lah.
2: Dan kepada semua pengguna jalan raya, terutama penunggang motosikal lah terutamanya, dia bisa deh. Sila perlahankan kenderaan dan lebih berhati-hati apabila melalui kawasan ni lah.
1: Jadi elokkan memandu secara laju ataupun membuat brek mengejut. Sebabnya permukaan jalan yang basah boleh meningkatkan risiko kemalangan jalan raya.
2: Dan besar harapan kita supaya pihak Air Kelantan sedia berhak AKSB dapat mengambil tindakan segera bagi membaiki kebocoran demi keselamatan pengguna jalan raya dan untuk elak pembaziran bekalan air.
1: Okey, jadi sementara menunggu kerja-kerja pembaikan dilaksanakan, kita rancanglah perjalanan ni kita dan juga sentiasa utamakan keselamatan kita semasa memandu dah.
2: Penting tak pandu cermat, utamakan keselamatan dan sentiasa pekalah dengan keadaan di sekeliling. Benda kita tak tahu nak jadi gitu habis ada.
1: Mungkin tak berapa cerak lagi di kalangan pendengar-pendengar kita, kita royak di mana ni. Gini-gini, kalau anda lalu di laluan jalan depan RTM kita ni, di Wakar Cik ni lah, di Kelantan FM kita tu, sebelum pada lapu isyarat CP3 nak gialah ke Bandar Kota Baru, ataupun kita juga nak gialah ke Tunjung, situ tu ada kawasan kuartus RTM. Jadi depan kuartus RTM tu lah berlakunya kebocoran paip AKSB yang menyebabkan berlaku sedikit kesesok kes itu. Takut-takut hok mana mari dengan bawa kereta derah ke, bawa motor laju ke, tak ada nak beri kak, takutnya menungginya ke warna.
2: Jadi kena berhati-hati lah, kena peka lah dengan keadaan air tu. Kita tak sewi jadi benda-benda hok tak diingini.
1: Tu pesanan kita lah. Sebabnya baru-baru ni pun, hari Ahad baru ni, betul-betul depan pagar nak masuk ke pejabat kita ni.
2: Masa hari kita tengok bola tu.
1: Kita boleh-boleh tengok bola, kita boleh-boleh main air.
2: Waterpark depan tu tiba-tiba malam tu lah. Tapi sementara ada, alhamdulillah paginya selesai molek.
1: Jadi maksudnya AKSB tu terus mengambil tindakan pantas untuk menyelesaikan

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Kelantan FM.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan, sana sini.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 23 Julai 2026. Unit patologi di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 HRPZ2 Kota Baru akan dinaik taraf dengan pembinaan bangunan baharu melibatkan kos projek RM175 juta. Projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 itu akan bermula tahun hadapan dan dijangka siap dalam tempoh 5 tahun. Bangunan tersebut akan dilengkapi